0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011, dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak.
3: 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
7: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru, dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, kuliah. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung enggak. Kita melalui tes dulu. Lolos. Dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.

0: Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan.

0: Keamanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma, Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya Rata masih menemani Anda, masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Pendengar Pro 1, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Opini Publik. Dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi dan tentunya selamat bergabung bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesatu.
1: Opini Publik. Dengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih bersama kami di Pro 196,4 FM. Di kebersamaan kita untuk pagi hari ini kembali hadir menyapa Anda dalam program kita Opini Publik ya. Di edisi hari ini, hari Kamis di 20 Agustus 2026. Dan pastinya pendengar, pagi hari ini kita mengajak Anda nantinya untuk gabung bersama kami 94301 di 0811-7179-1-nya, juga SMS WA-nya ya. Pendengar, Anda bisa menanggapi dari beberapa informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Nah, informasinya apa aja pendengar ya? Tentunya ada beberapa informasi menarik ya, yang juga tadi mungkin ada pantau di berita Pro 3 pendengar. Jadi ya, ini para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia. Nah, kabar bahagianya informasinya begitu ya, para guru yang berstatus P3K per waktu akan menjadi P3K penuh. Kemudian P3K penuh nantinya akan diangkat ya, atau diangkat atau mungkin melalui sistem tes, nggak tahu, tapi ini akan menjadi PNS. Nah, ini kabar gembira ya buat para guru yang ada di seluruh Indonesia. Nah, pendengar, bagaimana Anda menanggapi informasi ini sendiri? Boleh yang ingin gabung bersama kita di pagi hari ini melalui telepon 94301 0811-7179-1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan tentunya kebersamaan kita hingga nanti berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga pendengar, ada tema lain juga kita angkat terkait Kementerian SDM mematangkan wacana larangan Pertalite bagi kelompok kaya desil 9-10. Nanti kita akan baca informasinya. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, assalamualaikum Pini Publik, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, suaranya bisa agak lebih kencang sedikit.
2: Ya, kena sesuai dengan cuaca segala kita redup di sini.
1: Oh, apa redup?
2: Ya.
1: Oke, baik. Yuk, baik, silakan. Ingin menanggapi dari yang kita bahas untuk hari ini. Nah, ini kabar gembira untuk para guru. Seperti apa tanggapan Anda, Pak Ahmad Irwan?
2: Ya, memang seharusnya kan.
1: Seharusnya ya?
2: Guru itu harus diperhatikan kan. Harus betul-betul diperhatikan, apalagi yang guru honorer kan. Sekarang dia bekerja tanpa pamrih itu kan. Walaupun jarak jauh, mengabdi kepada untuk mencerdaskan anak-anak kita kan, seperti itu. Sudah selayaknya kan diperhatikan oleh pemerintah masalah para guru itu kan. Yang di sini juga banyak berita ya, para guru-guru yang honorer, ada yang di madrasah, ada yang di negeri, itu kadang-kadang aduh kan sangat memprihatinkan kan. Di sini karena mudah-mudahan itu memang para guru sudah saatnya kita bisa begini karena ada guru ya. Bisa berbicara lewat sungai lihat karena ada guru. Tetapi kalau tanpa guru, saya kira begini, nggak bisa. Walaupun sekarang ada lembah Google, kaltet yang melekat mah adalah guru, tuh kan, seperti itu. Nah, ketika zaman dulu, Mbak Wareta ya, beda kan anak didik sekarang dengan era zaman saya. Zaman saya dulu kan saking berwibawa seorang guru, ketika bertemu di perjalanan juga kesanggupan, saking malunya Mbak Wareta kan. Nah, usah begini. Lo kesiangan sedikit misalkan kan dihukum bukan ini disuruh berdiri di depan papan tulis ya dua karena kurang lebih 15 menit atau 20 menit itu hukuman itu sangat melekat sekali pendidikannya kan, seperti itu. Kalau misalkan ada guru sedikit misalkan diperiksa warna kuku potong atau dicubit sedikit itu kan. Tapi kalau sekarang kan beda. Kadang-kadang apalagi merasa dia punya jabatan agus kekerasan, sedih-sedih lapor polisi, saya lapor. Bukan seperti itu. Kalau zaman saya mah justru ditegur orang tuh, kamu aja jangan nakal. Nah, itu sekarang lagi lain lagi beda. Tidak sedikit kan seorang guru yang di seorang guru sekarang di dilaporkan ke polisi seperti hanya pernah kasus di daerah Sulawesi itu kan, sampai diadili, sampai ini, sampai itu. Akhirnya kan hakim bijaksana memutuskan putusan bebas. Nah itu jadi kepada orang tua, jangan dulu menolong laporan sepihak dari anak, laporan sepihak dari anak benih begini. Kalau itu memang ada, ya jangan dulu main polisi lah, selesaikan sekeluargaan. Nah di sini pernah terjadi juga, Bareta, ya di sini pernah. Ada anak murid, gara-gara anak SD karena kesiangan kan, dihukum oleh seorang guru, satu disuruh muter lapangan sekian putar, ya jelas anak tidak mampu, akhirnya pingsan si anak tersebut. Nah pihak orang tuanya, bukan guru, datang ke sekolah, akhirnya sekolah yang misalkan bertanggung jawab sepenuhnya pihak sekolah ya untuk menyelesaikan waktu itu. Nah cuman traumanya anaknya tidak mau lagi ke sekolah di sana, ingin pindah. Akhirnya karena anak tidak mau sekolah lagi di sana, pindah sekolah aja, pindah sekolah. Nah itu sebetulnya kalau toh misalkan ada seperti itu, ada guru sedikit melakukan di luar, coba selesaikan ke sekolah lewat sekolah, jangan dulu bermain polisi. Itulah mungkin Bareta
1: tanggapan. Iya, oke.
2: Satu lagi, ini keprihatinan namun keprihatinan kita semua ya, Bareta ya, berkaitan dengan masalah pendidikan juga. Kasus keracunan di Kabupaten Karo itu kan, 360 siswa itu kan keracunan dari MBG, itu prihatin juga kan, seperti itu. Bahkan si ketua SLB bukan hanya cukup meminta maaf, harus bertanggung jawab, bukan untuk meminta maaf, bertanggung jawab bagaimana jadi akan diperbaiki, akan bahkan tapi sampai saat ini tidak ada perbaikan, bahkan lebih banyak bermasalah, sedikit diperbaiki tapi tidak ada kebaikan. Nah, mungkin perhatian kita semua, makanya di sini perlu semacam evaluasi besar-besaran di antara tuntutan mahasiswa yang kemarin demonstrasi. Beberapa hal yang harus dihentikan, di antara MBG, Koperasi Merah Putih, kan seperti itu. Jadi sekarang begini, sedikit-sedikit diperbaiki. Tapi sampai saat ini tidak ada kebaikan kan, terus ketemu dengan permasalahan. Itu saya ikut prihatin di Sumatera Utara, bukan seperti itu. Makasih, Bareta.
1: Yap, baik. Terima kasih menanggapi ya terkait guru tadi ya. Jadi memang informasinya untuk ini memang sudah ada kesepakatan final antara pemerintah dan DPR RI pada tanggal 18 Agustus 2026 untuk menata ulang nasib guru P3K. Jadi ada pengalian status guru P3K menjadi pegawai pemerintah pusat, pengangkatan guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027. Ada pembukaan kesempatan bagi guru P3K untuk mengikuti seleksi PNS pada awal 2027. Nah, ini ya, pendengar, gak hanya guru, informasinya para dosen juga seperti itu ya. Karena ini juga sudah banyak diteruskan begitu informasinya melalui pesan WA ya, terkait adanya peraturan pemerintah tentang pengadaan khusus PNS dosen dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dosen ya. Ini di lingkungan instansi pemerintah. Nah itu ya, dosen dan guru begitu ya. Nah semoga teknis lainnya nanti bisa juga gitu ya. Boleh ingin menanggapi ya pendengar terkait hal itu. Kemudian juga terkait Kementerian SDM yang mematangkan wacana larangan Pertalite bagi kelompok kayak desil 9 dan 10. Baik, kita ke penelpon. Oh iya, nanti ada laporan juga dari reporter kami. Kan hari ini ada karnaval ya di Sungai Liat. Halo, opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reta.
1: Iya, baik. Apa kabar, Pak Azadin? Ya,
0: alhamdulillah. Semoga kita semua sehat dan baik-baik selalu.
1: Amin. Panas ya, Bapak ya?
0: Panas.
1: Iya.
0: Hati juga panas.
1: Panas hati ya. Jangan panas, Pak. Bahaya. Meledak nanti ya. Oke, silakan Pak Azadin.
0: Ya, itu kalau memang untuk kebaikan kita bersama, untuk kesejahteraan, saya setuju. Cuman begini, Mbak Reta, kalau saya pribadi ya, di negeri ini, banyak rakyat yang belum memperoleh hal-hal yang untuk kesejahteraan. Contoh saja para keluarga para pahlawan. Mungkin di asal mereka ada yang luput dari perhatian pemerintah. Seharusnya oleh pemerintah, anak cucu keturunan para pelawan, salah satu saja setiap keluarga itu dari keluarga pelawan diangkat jadi PNS atau jadi ABRI atau jadi polis tanpa melalui jalur itu. Artinya mereka, kalau mereka memenuhi persyaratan, langsung dimasukkan, mengingat jasa orang-orang program mereka dahulu. Itu sebagai bentuk agensi kepada mereka kan. Kalau atau begini, kalau mereka itu memang tidak memenuhi syarat, kehidupannya enggak ini belum makan, dibantu oleh pemerintah, misalnya rumah ini dibangun, itu sebagai pengaruh kepada para pelawan kita dulu. Jangan dibiarkan keluarga mereka, mungkin masih ada kayak itu kan. Itu mudah kan melacaknya kan, pada misalnya keluarga keturunannya kayak ditanya dulu ke keturunan kan, pasti ketahuan itu kan. Itu saran saya kepada pemerintah, karena jasa pahlawan itulah kita mereka, memang Allah yang menghendaki kemerdekaan, tapi pengorban mereka kan. Jadi kita jangan menikmati kemerdekaan, tapi bukan yang berjuang dulu mereka. Kita ini kan kadang maaf ngomong, bukan saya ini ya, kayak olahragawan kita sampai dapat masuk kan 2 miliar kalau nggak salah. Nah kalau para pahlawan itu berapa pengorban mereka? Mereka nyawa mereka pertaruhkan dulu kan. Itu tolong perhatikan kepada pemerintah, diperhatikan para pahlawan kita ini. Kemudian program agama lesa sedikit ya, program pembangunan rumah rakyat atau rehabilitasi, tolong itu berjalan pemerintah, jangan cuma MBK koperasi desa, karena itu hak rakyat kan, masih banyak rakyat yang nggak punya penghasilan segala macam, terbang kalah terhidup itu, tolong diperhatikan oleh pemerintah Mbak Rita kan. Keadilan kesejahteraan yang kita kendaki, bukan kaya Mbak, kalau kaya nggak bisa kayak kita orang kecil nih. Yang kaya biar yang kaya itu menikmati dengan kekayaannya,
1: yang paling cukup aja gitu ya.
0: Ya, cuma yang kaya ini begini, dia bertanggung jawab, artinya bayar pajak. Karena masih banyak pengusaha nggak bayar pajak mereka. Saya berani ini ngomong, karena faktanya begitu. Jadi harus ketegasan dari pemerintah daerah. Karena pemerintah siapa makan sudah memerintahkan. Jadi kepala daerah itu harus berjalan. Harus aja apa yang ada yang digulirkan oleh pemerintah pusat, harus dijalankan. Itu amanah itu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian masalah keadilan, boleh saya komen sedikit ya? Boleh nggak mereka?
1: Keadilan maksudnya gimana nih Pak?
0: Begini, dua hari yang lalu waktu kita mau bergabung sama Bang Haris, karena keadaan apa, memang bukan kehendaknya, mati sendiri kan, sudah dihubungi, kondisi mungkin. Jadi itu ada sang ibu-ibu mengadu masalah ini ya, orang buka TI, rumahnya itu.
1: Oh iya, waktu itu di Halo RRI juga sudah disampaikan. Sebenarnya itu sudah selesai Pak Azzadin, sudah disampaikan Ombudsman juga sebenarnya.
0: Tapi gini Mbak Reta, pengalaman saya pribadi ya, itu waktu saya masih tinggal di desa antara Tiongban dengan Kipakso, itu kan itu kampung orang Melayu kan, itu rambak kan, itu kan rambak, itu kan ada, itu kan punya lahan, orang buka TI Mbak Reta, masuk ke kebun kita lahannya kan, pokoknya itu jebol kan. Jadi saya datang baik-baik pertama kepada orang itu, orang Medan kan, om saya bilang, ini jebol, tolonglah saya melihat ditutup kan, bertanggung jawab dengan lingkungan saya, kebun saya udah masuk lumpur. Dia enak janjinya Mbak Reta, yalah nanti saya tutup dengan alat berat, ekavator BC orang ini. Nah, jadi saya kan satu minggu ya, kena dia janji, saya tinggalin. Seminggu kan saya datang, oh ini dibiarin aja Mbak Reta, nggak ditutup. Nah, itu darah saya naik kan, saya bawa parang, saya ke tempat kekemnya, saya nanya, om, mana teman jawab kamu? Saya bilang, saya mulai berani, kasar kan. Kamu, saya bilang, nggak punya otak, nggak punya akal. Janjinya begini, dia bilang macam-macam, menghindar Mbak Reta. Macam-macam cara, dia bilang ini itu menyalahkan operator, menyalahkan yang punya lain. Dia bilang saya nggak mau tahu, pokok dalam waktu 1-24 jam harus bayar sekian, saya minta sekian, harus ditutup, nggak usah berjalan ini PC entah ini, kalau berjalan saya tunjuk dengan parang anak buah saya. Kalau kalian kerja, ingat saya bilang kita bertaruh nyawa pagi ini, memang keras orangnya karena sebenarnya kan, jadi mereka nggak kerja, ngemis-ngemis anak buahnya. Kalau om kami saya nggak peduli, bos kalian nggak tanggung jawab. Begitu saya tekan 2 hari keluar duitnya. Baru saya tekan lagi. Kalau jebol lagi harus tengok jawab, saya bilang ya. Jangan macam ulang dengan saya.
1: Baik.
0: Nah, itu jadi saya pesan saya kepada pengusaha yang manapun. Janganlah merugikan orang kecil kayak kami. Orang kecil itu kan takut. Nggak mau ribet itu kalau bisa kan. Tapi orang kecil kalau diinjak-injak. Keberanian nalurinya kasar itu dia keluar itu sendiri Mbak Reta. Kan begitu kan. Orang kalau udah kesal dibohong-bohong injak itu. Nggak pandai siapa mereka. Bisa jadi kasar ya. Saya jujur ya Mbak Reta, bukan menunjukkan galang saya kan. Waktu itu kalau dia macam-macam Mbak Reta, dia macam buat saya pas macam. Itu hampir 100% jadi pembunuh saya pagi itu. Jadi itulah tolong kepesan pada pengusaha, jangan macam-macam orang kecil nih, hargailah kan. Kalian kan juga orang kecil, punya otak kan, punya akal kan. Fungsikan itu dengan baik, jangan macam-macam.
1: Baik, oke. Okay.
0: Saya karena manusia ini saya kesal Mbak
1: Reta. Siap.
0: Terima kasih, selamat pagi, selamat malam.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Terima kasih Pak Azzadin ya, dengan bersama kita. Dan terkait hal itu juga pernah disampaikan di Halo RRI udah 2 kali juga ya. Dan informasi dari ombudsman itu mereka sudah, artinya sudah ada penyelesaian ya terkait kasus hal itu. Walaupun mungkin kemarin sempat disuarakan lagi begitu ya. Oke, kita tinggalkan itu. Kita fokusnya ke tema kita ya hari ini ya. Tema kita ada dua, terkait pembatasan Pertalite, kemudian juga pengangkatan guru begitu ya, pengalian status guru. Oke, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi. Opini publik.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reta.
1: Ya, waalaikumsalam, Pak Sopian. Sehat, Pak?
3: Iya, sehat, alhamdulillah.
1: Baik, boleh Bapak silakan.
3: Apa temanya?
1: Tema kita ada pengalian status guru dari P3K.
3: Apa?
1: Pengalian status guru dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu, kemudian juga P3K penuh waktu nanti berkesempatan untuk seleksi PNS, kemudian juga adanya pematangan wacana larangan Pertalite untuk kelompok kaya, desil 9 dan desil 10. Jadi desil 9 ini saya informasikan kembali, kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Kalau desil 10 ini kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Nah, itu dilarang nantinya untuk membeli Pertalite subsidi. Boleh, silakan Pak Sopian.
3: Begini Mbak Rita ya. Saya menanggapi satu masalah guru.
1: Oke, guru yang diangkat jadi PNS ya, jadi angkat peralihan status ya.
3: Jadi memang kita menjadi P3K ini honorer dulu kan. Berapa lama, ini bukan cerita siapa, bukan apa-apa ini Mbak Rita ya. Karena logis ini kan dari akar permasalahan kan. Anak kita dulu cewek honorer berapa lama? 5 tahun. Atau dia itu baru P2K kan?
1: P3K Pak.
3: Sekarang sudah nunggu-nunggu, bagaimanalah ayah, bagaimana kami terus lah, saya bilang bersabarlah. Ada awal, ada akhir, saya bilang. Perlu kesabaran. Jadi semuanya itu, kalau kita ya, memang semua pekerjaan itu mau cepat. Tapi ini kan kita ngikut pemerintah, bekerja sama pemerintah.
1: Baik.
3: Melamar PNS itu kita dapat cah ngatur.
1: Baik.
3: Itu dikelola oleh pemerintah, ada jalur-jalur yang akan ditemu melalui proses.
1: Jadi kalau tanggapannya, kalau ada peralihan status ini seperti apa Pak Sopian?
3: Apa?
1: Ada peralihan status dari P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu, dan penuh waktunya nanti ini berkesempatan ikut tes PNS di 2027, tanggapannya seperti apa ketika memang ada wacana tanggapan seperti itu dari pemerintah?
3: Saya alhamdulillah pemerintah sudah menanggapi masalah P2K ini. Jadi memang lah masanya, pertama kali guru berkualitas, berwibawa, orang-orangnya profesional. Memang jadi guru tidak mudah, cuma perlu kesabaran tadi, karena menghadapi anak didik ini tidak mudah, tidak sama. Nah itu, jadi mereka ya, saya bersyukur sekali, apresiasi sekali kepada pemerintah Republik Indonesia ini.
1: Okay.
3: Jadi kita sudah ada peningkatan masalah P2K ini.
1: Okay.
3: Jadi harapan kita ke depan ini, masalah pendidikan ini lebih maju. Lebih bagaimana ke depan ini anak didik kita nih mengelola nusa dan bangsa ini, negara ini.
1: Okay. Nah,
3: jadi tanpa pendidikan nggak bisa mengelola daripada semua dibangun oleh pemerintah itu hanya kalau misalnya anak-anak kita nggak cerdas, nggak pinter. Nah, jadi negara kita ini akan ke depan ini, kita bicara 30 tahun yang akan datang.
1: Baik.
3: Jadi berkualitas. Kita hadap sekarang ini tidak mudah, Marita.
1: Okay.
3: Dihadap sekarang ini globalisasi informasi sekarang ini luar biasa.
1: Baik.
3: Jadi memang harus punya skill nanti anak-anak didik kita dari SMP, dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Jadi memang benar-benar berkualitas. Dan rasa memiliki dengan tanah air. Itu merdeka ya.
1: Baik, terima kasih. Merdeka. Baik, ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Sopian. Baik, sebelum kita ke reporter kita, satu penelpon lagi ya. Setelah ini kita ke reporter kita ada Pak Salasito. Halo, selamat pagi. Opini publik. Pak Salasito, apa kabar?
4: Alhamdulillah. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, baik. Oke, boleh Bapak ya. Silakan ingin menanggapi dari yang kita bahas pagi ini.
4: Ya, berkaitan dengan P3K ya.
1: Ya, guru Pak.
4: Ya, guru.
1: Jadi, baik, boleh silakan.
4: Sistem perburuhan kita ini sampai hari ini masih menganut sistem kolonial. Kenapa saya katakan sistem kolonial? Karena pada zaman kolonial itu ada ya, kerja kontrak. Ya P3K itu kan prinsipnya 5 tahun kontraknya ya. Setelah itu baru ditinjau kembali atau dites lagi.
1: Yep.
4: Nah itu konsep itu dilegalkan melalui kebijakan pada masa presidennya Megawati. Ya itu. Sehingga ada yang namanya outsourcing. Nah inilah yang merendahkan harkat dan martabat kaum buruh, terutama ya orang-orang yang ada yang bekerja di pemerintahan maupun instansi pemerintah seperti misalnya perbankan. Jadi selayaknya ya P3K itu memperoleh status sebagai ASN. Kenapa? Karena itu adalah hak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa untuk memperoleh pekerjaan layak itu itulah hak warga negara, dan negara keberkewajiban untuk memuliakan mereka dengan status ASN. Nah itu, jadi menurut saya juga para guru yang sudah P3K ini tidak perlu lagi dites. Mereka itu sudah ada gayel di seluruh orang baka dites terus.
1: Iya.
4: Jadi otomatis saja kalau mereka sudah AP3K nggak usah pusing-pusing lagi. Ya, bersyukurlah mereka masih tetap setia menjadi abdi negara. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sistem pendapatan mereka itu dibanding dengan swasta ya mungkin kalah dengan tukang sayur. Kalau kita bandingkan ya, cuma budak apple to apple, karena ada tukang sayur juga ada pasal surutnya ya.
1: Yep.
4: Cuma saya berharap penghargaan terhadap mereka itu disesuaikan dengan perintah undang-undang dasar, ya, sehingga kita tidak tertinggal dalam masalah penggajian dan pembayar upah. Itu pun dengan pensiunan mereka itu. Saya pernah ke Pakistan. Di Pakistan itu seorang pensiunan guru, dia hanya hilangnya tunjangan jabatan, yang lain tidak ada yang hilang. Kalau di Indonesia kan golongan 4B paling 4 juta sekian, belum sampai 5 juta untuk pensiunan. Apakah ini hidup layak? Ya dengan kondisi ya harga-harga barang seperti ini. Jadi untuk penggajian pun pemerintah harus berpikir memuliakan mereka,
1: yeah.
4: Terutama para guru, ya, terutama para guru yang dari P3K tadi ke ASN tadi, begitu juga yang sudah ASN. Ini menurut saya para guru ini justru di bawah standar hidup layak mereka itu. Coba lihatlah. Ya, maaf saya bukan koreksi, bukan satu persatu ya. Kamu pergilah ke bank. Rata-rata guru itu SK-nya sudah di bank. Ya, artinya dalam istilah mereka itu disekolahkan gitu. Nah, ini kan artinya ada apa? Artinya mereka kebutuhan hidup mereka itu tidak tercukupi, terutama mereka kan harus punya perumahan. Ya.
1: Oke.
4: Okay. Ya. Jadi saya berharap begitu, sehingga mereka itu betul-betul mengabdi, ya. Ada misalnya kepala sekolah disuruh bikin bangunan. Sekolahnya sekolah guru kok bagian teknik. Alasannya apa tuh sistem pembangunan yang oleh guru itu aneh sebenarnya. Tugas guru itu ngajar tok, mendidik. Kalau misalnya harus ya dibebankan untuk ngerjakan proyek sekolah, itu sudah ancur-ancuran itu. Sistem-sistem kepegawaiannya tidak jelas lagi. Jadi wajar kalau misalnya bangunan itu bekas roboh, ya, mudah roboh. Karena mereka bukan profesional. Jadi untuk para guru ini, jangan diganggu lah tugas profesional mereka itu. Teguhkan bahwa mereka hanya jadi pendidik dan pengajar. Ada dua, pendidik dan pengajar. Ya, itu untuk masalah P3K ya.
1: Baik.
4: Ya, dua masalah Pertalite ya.
1: Ya, jadi ini nanti akan ada larangan Pertalite bagi kelompok kaya desil 9 desil 10, Pak. Wah, desil 9 ini kan memang udah kesejahteraannya tinggi gitu. Jadi dilarang nanti untuk beli Pertalite. Silakan tanggapannya.
4: Menurut data yang saya dapat dari Detik Penensen APNN itu ada 33,4 juta penduduk miskin berkaitan dengan bantuan masalah bencana kekeringan ya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah punya data orang miskin. Validnya saya pikir karena ini data ini dari BPS juga. Jadi sini sehingga muncullah angka beras stok kita ada 52 juta ton kaitan dengan orang miskin tadi karena mereka mau dikasih beras rencananya. Jadi berkaitan dengan Pertalite, sebenarnya pemerintah ini tidak perlu mensubsidi Pertalite secara langsung. Harga pasar aja Pertalite. Yang disubsidi itu adalah keluarga miskinnya yang jumlahnya 33,4 juta orang itu. Jadi orang-orang yang mengaku miskin tapi kaya itu enggak bisa beri Pertalite. Kalau sekarang kan logikanya mereka berpikir begini. Ada yang murah kenapa harus beli yang mahal? Begitu juga dengan LPG 3 kg itu. Selalu kok Pak beli 3 kg. Ada yang murah kenapa mesti mahal? Logikanya gitu, Pak. Nah, jadi lebih baik pemerintah subsidi langsung kepada keluarga miskin yang 33,4 juta jiwa itu. Bagaimana caranya? Ya mereka lah yang melakukannya sehingga orang-orang kaya yang mengaku miskin itu ya tidak berlaku curang. Tapi kalau sekarang ini kan diberi kesempatan mereka melakukan kecurangan itu. Akhirnya ya dosa ramai-ramai lah. Jadi subsidi langsung sama dengan MBG ya. Coba 15 ribu itu kasih ke wali murid. Ya dikumpulin. Duitnya kan bisa untuk kesejahteraan anak itu juga. Toh anaknya juga selama ini gak ada orang mati kelaparan. Ya gitu ya.
1: Baik. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Salasito. Baik, terima kasih Pak Salasito sudah bersama kita juga ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Baik, mendengar Pro 1 nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Tapi saya hadirkan dulu laporan langsung dari reporter kami karena memang hari ini di Kota Sungaliat begitu ada kegiatan karnaval ya. Dan seperti apa suasananya pagi ini? Sebentar, nanti untuk yang gabung kita akan terhubung dulu bersama reporter kami Ratna Agusari ya di hari ini. Dan yang pastinya mendengar kita masih menemani Anda bersama Pro 1 hingga nanti berakhir di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 1.

0: 101.
1: Baik, kita sudah bersama reporter kami Rana Gusari yang akan melaporkan pendengar untuk pagi hari ini terkait peserta peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Peserta TK mengawali karnaval tingkat Kabupaten Bangka. Sari, laporan Anda.
2: Iya, baik. Dengan di mana saya berada? Saya di Jalan Jenderal Sudirman, dan juga pendengar di mana untuk saat ini yang sedang dilintasi yaitu peserta dari TK yang start atau mulai di TR Basikal Sungai Liat dan finish di lapangan sebelum metro Sungai Liat. Dan juga pendengar di mana untuk saat ini beragam atau juga aksesoris yang digunakan oleh peserta dari TK dan juga pendengar di mana untuk di penghormatan tadi juga sudah dilakukan penyambutan langsung oleh Bupati Bangka. Kemudian kali ini beberapa OPD yang hadir pula untuk menyaksikan langsung pas atau juga penampilan para peserta dari TK ini. Dan sementara pendengar tadi pantauan di Taman Sari juga sejumlah peserta sudah melakukan persiapan setelah peserta dari TK yang selesai melintasi pemakaman atau juga ya baru nanti dilanjutkan pada peserta fajar dari tingkat SD, SMP hingga umum nanti pendengar yang dimulai start di Taman Sari Sungai Liat. Dan juga pendengar di mana untuk hari ini itu tercatat 102 peserta yang ikut melibatkan di dalam karnaval tingkat Kabupaten Bangka ini. Dan selain ada karnaval beton kendaraan, nanti juga ada karnaval kendaraan hias baik sepeda kemudian juga motor dan mobil. Dan juga pendengar, demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke kereta di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Agus Rana Sari yang sudah menghadirkan laporan langsungnya di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan pendengar Pro 1, kita kita ajak yang ingin gabung bersama kami. Halo, selamat pagi opini publik. Baik, halo, selamat pagi opini publik.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, dengan siapa Pak?
3: Dengan Pak Rambe Kelana.
1: Pak Rambe Kelana, oke, apa kabar?
3: Sehat, Pak. Bagaimana suaranya di sana?
1: Alhamdulillah, bagus Pak suaranya. Clear, aman.
3: Aman ya.
1: Aman, oke.
3: Pak, ini tadi apa masalah guru?
1: P3K paruh waktu, ini informasinya ya akan dialihkan statusnya menjadi P3K penuh waktu di 2027. Dan untuk yang penuh waktunya ini akan mengikuti seleksi PNS nantinya di 2027 juga.
3: Oke, di sini saya menanggapi kalau memang itu untuk perbaikan dari pemerintah pandangannya kepada guru tenaga pendidik selama ini ya. Sebenarnya di tahun 81 ini sudah dibilang sudah terlewat lama ini ditunggu-tunggu ya. Karena guru ini adalah gelarannya pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi di sini saya mendengar dia akan diadakan tes atau seleksi. Jadi setiap yang diseleksi artinya berarti bukan 100% pengangkatan ini. Hanya tergantung kepada orang yang lulus di tes atau bagian administrasinya bagus. Jadi kalau menurut saya, jangan sampai pengangkatan ini enggak cocok. Kalau hanya melalui tes, nanti ada yang enggak lulus di administrasi. Sementara dia sudah berjasa sampai 20 tahun. Sebenarnya kalau kita kaji Mbak guru ini, kalau enggak ada panggilan jiwa untuk sebagai seorang pendidik itu, dia enggak mau jadi guru itu sebenarnya selama ini. Satu lagi, ada yang ditunggu, harapan perhatian dari pemerintah itulah. Jadi kalau ini memang terwujud, jangan sampai salah kita melaksanakannya hanya melalui tes. Karena melalui tes ini nanti bisa ada keuntungan ordal gitu ya. Jadi yang bagi ordalnya nggak ada, sementara dia sudah berjasa penuh itu di lapangan selama ini, dia tidak terangkat juga. Ini yang harus kita perhatikan. Kalaupun ini dilaksanakan, tolong lebih ditinjau lagi hak dasarnya kepada jasa mereka yang telah berapa puluh tahun itu. Jangan sampai yang mengajar 1 tahun jebol menjadi ASN, sementara yang 20 tahun ya cuma gitu-gitulah. Saya berani ngomong begini, saya termasuk salah satu korbannya, dan anak saya juga termasuk salah satu korban dari penyakit ini. Jadi ini harapan kita, tapi kita sangat mendukunglah apresiasi ini apa yang dibuat pemerintah ini, asalkan kebaikannya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama ini bagian guru, pahlawan tanpa tanda jasa ini. Nah, itu aja Mbak tanggapan saya. Oke, terima kasih, sekadar mengingatkan karena kita bukanlah tutor Mbak ya.
1: Iya benar. tapi bagus ya ketika memang ada seperti ini ya.
3: Sangat bagus sekali Mbak, karena ini yang ditunggu-tunggu. Tadi saya bilang panggilannya hanya dua. Pertama naluri untuk mengajar itu. Yang kedua menunggu harapan perbaikan daripada pemerintah kita yang
1: benar.
3: Itu aja ya Mbak.
1: Baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Rambe Kelana.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rambe dagang bersama kita di kebersamaan kita untuk pagi ini ya. Yang ingin gabung lagi boleh di pagi ini, dan yang pastinya pendengar buat yang ingin ke Kota Sungai lihat ya, silakan. Ada kegiatan karnaval pagi ini udah dimulai dari TK tadi ya, pertama kali peserta yang berjalannya gitu ya. Halo, selamat pagi opini publik.
0: Ya, selamat pagi opini publik Sungai Liat, Mbak Rita.
1: Ya, apa kabar?
0: Kabar baik Mbak Rita. Cuaca cerah, panas.
1: Panas ya, sama ya.
0: Sudah beli air lagi
1: tuh. Oh. Jadi aman ya 3 minggu ke depan gitu ya.
0: Aman sih aman, tapi udah sampai 3 minggu, 2 mingguan sudah
1: habis. Udah habis ya, oke, baik.
0: Itulah, dahan.
1: Apa?
0: Iya. Kemudian bisa turun hujan.
1: Ya. Udah lama juga nggak turun hujan ya?
0: Iya udah lama, udah 3 bulan ini.
1: Oke, baik. Boleh silakan Pak Ramadan.
0: Ya, pertama ini pegawai pemerintah, itu kan P3K kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi mau dijadikan yang tadinya paruh waktu menjadi penuh waktu ya, 2027. Nah itu kan apalagi yang sudah ngabdi lama gitu, yang tadi Pak Rambe bilang memang benar sih, bahwa harusnya otomatis itu. Secara otomatis gak usah tes lagi. Kalau maupun tes, ya barangkali yang sudah lama-lama itu mungkin ada kebijakan yang sudah ngabdi 10 tahun ke berapa tahun tuh. Nah nanti ada dekat ini usia pensiun, sudah mendekati malah masih kontra-kontra, padahal ya kan dia sudah ngabdi lama. Kalau yang baru-baru mungkin ya bisa tes. Dan juga kalau kontra kan ibaratnya ya kan belum ditetapkan sebagai seperti yang diharapkan. Kalau P3K tadinya kan diharapkan menjadi, kalau dia pensiun dia punya hak kayak karyawan swasta gitu loh, dapat pesangon kan. Tapi kan belum ter ini. Jadi kalau P3K terus, kalau dia sudah selesai, maka pensangon pun tak ada kan gitu. Nah kalau sekarang jadi pegawai tetap ASN, ya syukurlah, semoga yang terlalu lama itu bisa langsung direkrut, nggak usah di tes lagi kalau yang baru. Nah itu saya rasa kalau terjadinya seperti ini, itu karena yang sering kita semua teriak-teriak tentang jangan menyentuh 20% daripada anggaran pendidikan APBN, itu kan 1/5-nya itu adalah pendidikan. Makanya dari situlah, kalau 1/5 dari APBN, setiap APBN setiap tahun kan berapa itu di 1/5-nya dipisahkan dulu, harusnya didirikan, alokasikan. Nah itu cukup besar, misalnya APBN kita 2.500 triliun, 1/5 aja kurang lebih ya sekitar 500 triliun lah ya, itu harus di pisahkan. Jadi dari situlah bisa dilakukan ini. Kalau umpamanya tadinya tidak masih diambil separuh kayak di KMBG, jadi nggak bisa lah karena kurang, karena banyak sekali kalau infrastruktur itu, kalau guru itu kan selain pegawai tetap ya, mulai dari SD sampai dosen, itu kan banyak harus dihitung dengan baik, belum lagi infrastruktur.

0: Jadi kemudian apalagi ya, kalau sampai pegawai, belanja pegawai lebih besar lagi dari daripada APBN kita, kemudian akan mengganggu fiskal. Ini yang dikhawatirkan juga akan nanti berimbas pada APBN apa itu, 20% dari APBN untuk infrastruktur ini apa, guru ya, itu tidak boleh diambil gitu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bagi saya bahwa secepatnya dialokasikan di ini ya. 2027 ya.
1: Iya, 2027 informasi yang saya baca di sini.
0: Iya, mudah-mudahan seperti itu, karena kasihan sekali, hanya sekali nasib guru sampai sekarang yang belum ini ya.
1: Iya.
0: Belum terrealisasi, padahal dari gurulah bahwa orang semua berasal pengetahuan segala macam disiplin ilmu ya.
1: Semoga seleksinya hanya formalitas gitu ya.
0: Mudah-mudahan saja
1: formalitas hasilnya aja. Untuk yang sudah berpuluh tahun, misalnya 10, ya, 20 tahun ya, mengabdi ya, gitu ya.
0: Mudah-mudahan seperti itu otomatis kalau 20-an tahun kemudian gimana? Ya kan? Nah, harusnya ntar lagi misalnya tinggal 5 tahun ke 10 tahun sudah pensiun gimana? Ya artinya itu yang diperhatikan, ada kebijakan lah. Kecuali yang baru mau masuk melamar itu boleh lah ya. Itu yang berita ya.
1: Iya, benar.
0: Terus apa lagi? Soal apa lagi nih?
1: Ini ya, terkait adanya Kementerian SDM mematangkan wacana larangan Pertalite untuk kelompok kaya desil 9 dan desil 10 gitu.
0: Larangan Pertalite untuk apa? Kelompok
1: kaya. Desil 9 kaya dan desil 10. Desil 9, desil 10 ini kan bisa dikatakan sejahteranya sudah cukup tinggi.
0: Oh, jadi
1: larangan nanti mereka nggak bisa beli Pertalite kayaknya, kayak gitu.
0: Jadi berarti selama ini orang kaya pun membeli Pertalite.
1: Iya, pasti dong.
0: Yang subsidi itu.
1: Iya.
0: Beli ya.
1: Mungkin.
0: Berarti itu manajemen yang kurang baik. Kalau begitu selama ini gimana mengatasi itu?
1: Jadi,
0: manajemennya bagaimana sih yang bisa lolos terus, nggak bisa diatasi kan? Kalau sekarang dibikin aturan pun sama aja kalau tidak bisa dimatasi dalam manajemennya, cara menghentikan itu tidak ada ya, sama aja kan, cuma di atas kertas larangan dibuat peraturan segala macam, tapi tetap saja masih bisa terus saja terjadi ya, lolos terus bahwa subsidi bisa dibeli oleh orang-orang kaya ini. Orang kaya juga di Indonesia ini kebanyakan banget dalam apa, nggak ada ininya. Masa udah itu masih merampas lagi harta rakyat kecil ya kan?
1: Iya. Biasanya kalau ada wacana seperti ini pasti benar ada yang terjadi seperti itu gitu kan?
0: Iya. Jadi harus dibikin satu sistem yang mereka tidak bisa mencuri, sama aja dengan koruptor loh, karena begitu mudahnya, begitu gampangnya dia bisa ada celah untuk mencuri. Jadi dia lakukan, kalau tidak ada celah lagi susah, udah ditutup semua.
1: Baik.
0: Negara-negara lain bisa lakukan itu, mau curi susah kan, karena udah ditutup, nggak bisa ada celah-celah korupsi ya kan.
1: Kayak
0: gitu juga semua itu.
1: Siap.
0: Kalau tidak ada, susah kan melakukan itu, karena ada peluang, Pak. Pengawasan yang sangat lemah. Sudah itu hukumannya sangat ringan, jadi mereka anggap enteng saja, Mbak.
1: Nah
0: itulah, mudah-mudahan dengan begitu curi-curi itu semua bisa diatasi, aset perampasan RU, perampasan aset segera disahkan. Jadi kembali hak negara yang dicuri kan kembalikan. Jadi mereka tak mau curi juga percuma kan, akan dirampas kembali dan masuk penjara yang cukup lama. Ya kan? Malu. Nah, itu harusnya seperti itu dari dulu. Kalau itu dilakukan, negara kita tak perlu utang. Kita utang kepada negara lain yang begitu besar dan terus bertambah, tidak bisa diatasi.
1: Benar.
0: Ngapain tiara orang-orang yang satu dua orang, berapa orang yang justru bukan ini tapi justru berkhianat pada bangsa dan negara. Bukan mengabdi tapi justru berkhianat.
1: Baik.
0: Ini yang harus baik diputuskan, dipecat saja kan. Banyak yang baik kok.
1: Oke. Baik.
0: Dua topik saja ya.
1: Iya, dua topik saja kita bahas untuk hari ini.
0: Oke, kalau
1: baik.
0: Gitu. Terima kasih. Jangan lupa makan jam 9 ya.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Yo. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalmin di Erbulin. Halo Pak Kalmin, opini publik selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kalmin, sehat Pak Kalmin, cerah di sana?
1: Alhamdulillah, cerah, luar biasa cerah, panas, berdepur kata kawan di kampung.
0: Tapi di sana udah ada hujan ya, beberapa hari yang lalu kalau saya nggak salah. Sampai nggak ke Erbulin?
1: Ada hujan dikit aja, hanya mengurangi debu aja.
0: Mengurangi debu aja.
1: Tidak menambah air itu, kalau cerita orang tua itu mengurangi air itu.
0: Begitu ya. Oke, okay, boleh Pak Kalmin menanggapi ada yang kami bahas untuk hari ini, dua informasi, dua tema.
1: Masalahnya ini masalah larangan untuk pertalite dibeli orang desil
0: 9 dan 10. 10
1: ya. Nah, 9 dan 10. Sebenarnya sih saya setuju-setuju aja, tapi kenyataan di lapangannya beda loh. Ujung-ujung yang jadi sasarannya masyarakat kecil. Terus terang aja, semua kebijakan yang diambil di pusat itu masyarakat kecil di bawah yang kenanya, khususnya di desa. Kalau di kota boleh, bisa di trap kayak gitu kan. Kita tahu ini mobil orang kaya, ini mobil orang yang desil 8 sampai dengan 5 mungkin kan, kurang lebih kan. Nah, tapi kalau di desa itu enggak bisa kita mengatakan. Maaf ngomong, tadi kita bicara masalah P3K. P3K itulah termasuk desil berapa tuh? Nah, itu kan berarti mereka kan enggak punya penghasilan tetap lah, walaupun enggak sampai. Kalau dibilang Bapak tadi sampai 4 juta sebulan pensiunnya itu sudah luar biasa.
0: Itu ASG itu PNS biasanya, Pak.
1: Ya, PNS. Ini kan PNS itu sudah luar biasa. Tapi kalau kita sebagai petani ini, maaf ngomong, dapat duit sejuta setengah sebulan ge susah. Susah. Jadi intinya pembicaraannya kita, kalau di P3K di paru waktu ditetapkan jadi PNS tetap, itu mungkin nantinya insya Allah jadi PNS. Jadi intinya kita pun harus koreksi juga tugas dan tanggung jawab kita. Maaf ngomong, maaf nih ngomong, kita kebanyakan di lapangan nih, saya bicara di lapangan karena saya orang desa.
0: Baik.
1: Kalau dia masih belum PNS, rajin masuknya. Masih P3K, rajin masuknya. Tetapi setelah PNS, banyak bolongnya.
0: Masa sih, Pak?
1: Kita lihat aja ke desa.
0: Oh, masa sih, Pak?
1: Benar, ini kenyataan loh.
0: Oh, gitu.
1: Masalahnya yang pernah menyampai keluhan tuh dengan saya. Pak, kami sebagai honor yang masuk, yang PNS jarang masuknya.
0: Oke.
1: Tapi di saat dia belum diangkat jadi PNS, ya rajin masuknya, rajin. Kalau nggak percaya, boleh sering khususnya di desa ya. Di desa, bukan di kota. Di kota mungkin tidak ya. Itu mohon maaf kalau ada yang mendengar siaran saya ini, tapi saya bicara itu ada yang menyampaikan keluhan sama saya. Ngajar ini kami semua yang honor
0: gitu
1: ini,
0: ya.
1: Yang PNS yang jarang masuk. Jadi yang curhat itu yang ngajar itu.
0: Oh gitu.
1: Itu yang curhat. Kebetulan kan saya itu memang sering masuk situ, masuk sini. Apalagi kan saya itu ya mantan, namanya sering bertanya kayak cerita ke kawan, dicerita kayak gitu. Dari semua curhat. Yang ngajar nih banyak kami yang honor nih, Pak mantan gitu dia, yang PNS sering enggak masuk gitu dia. Tapi kalau belum diangkat jadi PNS, rajin dia masuk. Terus yang aja. Itu cerita teman dia juga yang ngajar kan. Jadi saya ngomong apa adanya, intinya kita mari, kalau seandainya kita sudah ditingkatkan status kita sebagai PNS atau apapun namanya, yuk kita laksanakan kewajiban kita sebagai yang tugas pemerintah negara yang bayar kan, inti uangnya uang masyarakat. Contoh Petalite di subsidi, terus orang kalau sananya tidak mau beli bayar pajak, itu kan dari semua itu, semua di mereka itu. Mau jadi ceritanya itu. Jadi intinya kita kalau sudah ditingkatkan status kita, ya kita tingkatkan lagi kerja kinerja kita. Jangan mentang-mentang ahan iku nak masuk nanda, aku tidak bisa lagi orang mecat. Itu bahasa orang kampung. Tapi kalau dia di saat ketiga kan, nanti kan ada kontraknya kan. Kalau nggak bagus kerja nanti ditinjau lagi, tapi kalau sudah PNS kan nggak bisa lagi dipecat. Itu prinsip orang di desa. Kebanyakan guru kayak gitu. Termasuk guru di tempat saya sekolah. Saya ini kan tidak jauh dari rumah sekolah ini kan. Saya juga sempat nanya dengan Pak guru saya, kebetulan dia sudah jadi almarhum. Pak, beda Pak ya, di saat kami sekolah tahun 86, 87 itu masuknya jam 7:30 sudah di dalam kelas. Upacaranya boleh katakan jam 7 lewat upacara kelas Senin. Sekarang upacaranya jam 9 pagi. Itu saya tanya, gini saja ya, oleh guru saya itu, dia sekarang sudah almarhum, mudah-mudahan jawab itu jadi amal ibadahnya. Pak Kalmin, dia mengikutkan murid, Kalmin. Guru sekarang mengajarnya berdasarkan istilahnya kurikulum. kurikulum yang disampainya sudah selesai, dia nak masuk enggak? Dah orang ada apa lagi yang disampaikan? Hmm. Kalau zaman dulu tuh beda. Kalau selesai ini, guru ngajar tuh ngulang-ngulang. Hmm. Sehingga zaman di saat saya sekolah dulu, SD, guru milik saya, guru juga memiliki saya. Saling memiliki. Ini enggak sekarang ini kelihatannya. Pokok lo gue. Cuman enggak digajar di sekolah, cuman ngajarnya. Kalau selesai kurikulum yang harus disampaikan, selesai. Nak masuk enggak ada gurunya. Ini yang ngomong dari mantan guru saya. Beda min dengan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu selesai dia ngajar untuk mata pelajarannya, mungkin agak nunggu ulangan segala macam tuh diulangi lagi. Sekarang enggak. Guru nak masuk enggak ada. Paling kalau dia masuk masak-masak aja di kantor. Itu kenyataan di lapangan loh. Saya enggak fitnah, itu kenyataannya.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi nyampainya intinya kalau kita ditingkatkan status kita, ya kita tingkatkanlah kerja kita. Mungkin itu aja.
2: Baik.
1: Kalau kita tadi istilah pertama dibeli untuk orang yang desil 9-10, ujung-ujungnya kena sasarannya masyarakat juga. Yakin dan percayalah kalau di desa itu, di desa ini.
2: Baik.
1: Kebanyakan ngomongnya sekarang juga di petani desa saya itu mencapai antara 14 sudah sampai 15 ribu per liter.
2: Iya.
1: Inti.
2: Itu di eceran Pak ya?
1: Di eceran.
2: Iya. Tapi kalau di SPBU masih 10 kan?
1: Masalahnya memang di POM tidak naik kan? Karena antriannya luar biasa panjang sampai setengah hari baru dapat. Jadi mungkin mereka kan yang ngerit itu kan capek. Padahal ngerit itu sangat membantu kami di desa. Kami yang kerjanya ngerit kan kurang lebih bisalah ngebon untuk jual karet hari Jumat. Kalau di pos kios kan nggak bisa tuh ngebon. Jadi kami yang ngerit itu sangat terbantu loh kami sebagai petani. Terus aja ngomong apa adanya. Saya bisa apa adanya, enggak ada neko-neko, itu kenyataan di lapangan. Mungkin itu saja
2: baik
1: yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah ngomong. Mohon maaf mungkin saya ini tidak berpendidikan, hanya ngonyoklos aja ngomongnya. Jadi saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalmi dari Buling yang sudah gemur sama kita kembali pagi ini. Baik, kita update kembali lebih dahulu laporan dari reporter kami Rana Gusari. Pendengar, nanti kita ajak Anda kembali gabung bersama kami ya. Ada siapa ini? Pendengar kita ada rekan Sari, di mana peserta karnaval peringatan HUT RI Kabupaten Bangka dilarang memberikan bingkisan di panggung penghormatan. Kita coba tersambung bersama reporter kami Ratna Gusari, dan Anda juga nanti masih bisa gabung bersama kami ya pendengar. Line teleponnya 9430108117179111.

0: 1. Sari, laporan Anda.
1: Ya, dengar di mana saya ada berada, mana saat ini saya masih berada di arena rute kegiatan Karnaval Peringatan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Bangka tahun 2026. Dan juga pendengar, di mana memang untuk saat ini tercatat 102 peserta yang ikut aktif dalam, ikut berpartisipasi dalam kegiatan Karnaval hari ini. Dan juga pendengar, untuk di mana untuk saat ini pendengar, tadi kami hasil konfirmasi yang didapat dari tim juri bahwa untuk semua peserta dilarang memberikan atau menyerahkan bingkisan dalam bentuk apapun kepada para pejabat atau juga tamu undangan yang hadir di panggung penghormatan ini. Dan jika ada yang melanggar, maka ini akan langsung di blacklist oleh tim juri. Ingat juga ada beberapa atau didiskualifikasi oleh tim juri yang saat ini mereka sudah bertugas melakukan penilaian kepada para peserta. Dan juga pendengar, untuk informasinya ada beberapa titik yang memang sudah disebar di sekitar 10 juri yang sudah ditugaskan dalam rangka menilai para peserta yang ikut dalam kegiatan Karnaval, karena ini nanti juga akan diserahkan hadiahnya oleh pemerintah pemerintah bagi pemenang-pemenang terbaik mana yang masuk dalam kategori penilaian oleh tim juri, yaitu kekompakan, kemudian juga dianya kreativitas peserta, kemudian juga inovasi-inovasi atau juga keindahan yang ditampilkan para peserta dalam kegiatan pawai ini. Dan juga pendengar, demikian untuk informasinya, di mana nanti tim pengumuman rencana akan disampaikan atau juga hadiah pemenang lomba karnaval ini akan disampaikan pada pelaksanaan Bazar UMKM yang akan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI. Demikian saya melaporkan kembali ke kereta di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Ranasari yang sudah memberikan laporan langsung di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, kita break dulu ya, sudah hampir 1 jam. Kita menemani Anda, nanti kita akan lanjutkan kembali buat Anda ingin memberikan tanggapannya atau opininya di program kita Opini Publik. Saya akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu pilihan informasi dan pilihan lagu yang kali ini sudah saya persiapkan dari meja tugas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, Anda masih bersama dalam program Widi Publik di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saya masih mengajakkan untuk bersama Pro 1 943 01 08 11 77 1 1. Kembali ada pendengar kita. Tadi ada Pak Gus mana ya, Pak Gus ya. Ini kayaknya kalah cepat Pak Gus. Pak Salasita masuk kembali, kita terima terlebih dahulu. Ya, halo, selamat pagi Pak Salasito. Assalamualaikum.
4: Ya, salam, ini kali kedua.
3: Ya, boleh,
4: ini silakan. Terima kasih seorang mantan guru ya. Saya mantan guru.
3: Baik, ya. Baik.
4: Jadi untuk penyampaian kurikulum memang itu tugas seorang guru. Tapi apabila target kurikulum sudah tercapai, bukan berarti guru bisa berleha-leha ya. Karena ada kewajiban untuk remedial teaching. Artinya pengayaan ya. Jadi pelajaran yang sudah disampaikan harus diremedial lagi.
3: Diulang.
4: Nah,
3: ya.
4: Jadi tidak ada kata guru itu habis jam. Jadi jam itu tetap langsung sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam satu semester atau satu triwulan. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan, jangan sampai ada penyesatan dalam hal ini kepada pihak guru-guru yang terhormat. Karena saya ini keluarga guru ya, dari kakak, istri.
3: Iya, mungkin enggak semuanya. Ya, enggak semuanya ya. Pak Salasito ya, hanya oknum aja ya, ada beberapa seperti itu ya, Pak ya.
4: Ini bantahan klarifikasi saya. Baik. Tentang seorang guru. Mereka itu mulia sekali. Oh. Karena mereka dapat dua ya, dunia dan akhirat.
3: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salasito. Ya, jadi memang ya, mungkin yang dimaksud Pak Karmin gak semua guru ada oknumnya yang seperti itu gitu ya. Ini juga yang dikatakan oleh para madan, karena gak semuanya, mungkin hanya sebagian atau oknumnya yang kayak gitu. Iya. Oke, baik. Panjang kali. Terima kasih banyak Pak Ramadan ya, udah bersama kita kembali untuk pagi ini. Untuk yang ingin gabung 94301, ada Pak Yota, tadi Pak Gusmada ya, tapi kalah masuknya Pak Salasito terlebih dahulu. Silakan yang gabung, ada Pak Kemas juga. Wow, panjang kali. Terima kasih Pak Kemas sudah menyapa kita. Baik, kita ke penelpon dulu, nanti saya bacakan WA dari Pak Kemas. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Yota, apa kabar? Opini Publik.
5: Selamat pagi Mbak Reva.
3: Iya, baik, boleh Pak Yota, silakan.
5: Soal P3K, saya menanggapi tadi tentang guru ya kan?
3: Iya.
5: Memang semua dari sekian dinas itu, kalau saya menilainya itu guru-guru honor itu berat sebenarnya tugasnya. Itu saya juga pernah merasakan itu. Salah-salah. Kesehatan kita turun kadang-kadang 5 kilo, 2 kilo itu. Kalau kita benar,
3: Baratna. Baik. Nah, jadi pernah jadi guru juga ya Pak Yota ya?
5: Pernah lah, Agi masih bujang dulu kan, karena tidak ada orang dulu di sebelah Jebus kan. Belum masalah istilah untuk bagaimana kemajuan, kepintaran, belum program dalam malam hari di rumah. Jadi saya sangat sepakat sebenarnya. Tentang bagaimana P3K itu jangan pening-pening di ASN kan semua. jangan rugi. Apalagi kita ini kan kalau tidak salah semenjak amandemen itu kan 20% itu APBN itu untuk pendidikan kan. Mm-hmm. 20% belum plus APBD. Cuma kendalanya pendidikan ini kadang-kadang macam mana ya? Masih tetap terjadi itu kesenjangan di antara daerah, masih besar itu. Belum kualitas mutu gurunya belum merata. Kadang-kadang sering kita dengar kurikulum ganti-ganti. Mm. Itu sebenarnya sangat berefek itu sebenarnya. Mm-mm. Jadi saya sangat sepakat untuk orang-orang P3K yang dinas pendidikan ini, jangan ragu, di ASN kan semua. 20% ini APBN untuk pendidikan kan kalau tidak salah.
3: Baik, oke. Okay.
5: Beda dengan P3K lainnya dalam tanda kutip. Saya yakin kalau guru-guru di ruangan itu satu tempat kebanyakan itu. Jadi nggak mungkin dia sampai nongkrong sekian jam bermain HP. Beda dengan dinas lain saya memperhatikan. Ada ruangan khusus. Itu kesempatan kalau dia sembunyi tadi kan. Itu perbandingan dalam tanda kutip itu.
3: Oke, okay. Baik. Siap. Setuju ya jadi ya kalau diangkat menjadi PNS, dia seleksi menjadi PNS gitu ya.
5: Setuju kalau saya.
3: Baik, ya. Oke. Okay.
5: Padahal siap. Keluarga saya nggak ada satu pun yang guru. Ini demi anak-anak bangsa, jujur Mbak Reta.
3: Baik, oke. Okay.
5: Sangat berat tugasnya sebenarnya.
3: Siap. Oke, terima itu kasih kan, banyak. Ya, masih ada?
5: Itu kan nanti kan kalau dia sudah ASN itu kan tergantung kepalanya istilah kan.
3: Sebenarnya P3K juga apa? Ini termasuk ASN. ASN itu kan ada PNS dan P3K. Iya, jadi P3K ini mungkin akan dialihkan nanti ke PNS gitu ya.
5: Cuma kabarnya kan beda di hari tua.
3: Iya, kan? Hanya di tunjangan hari tuanya yang enggak ada. Dan juga mungkin
5: kalau masalah energi tadi ada Mbak Rita ya.
3: Kita enggak bahas energi hari ini Pak Yota. Mungkin next nanti ya bahas energi apa?
5: Oh.
3: Kita bahasnya pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan desil 10, Bapak.
5: Oh. Itu masalah Pertalite itu janganlah dibeda-bedakan. Biarlah yang kaya itu mau beli. Ngapa dibeda-bedakan ya, Dak? Oke. Okay, yang jelas bahwa energi ini kan untuk kemakmuran negara, kemakmuran rakyat kan. Nanti terjadi apa-apa pula kan?
3: Baik.
5: Di samping itu enggak semua lah.
3: Baik.
5: Beda-bedakan kalau bisa itu.
3: Oke. Okay.
5: Cuma sebenarnya negara kita ini sudah ada dulu itu kan pilot projectnya itu tentang surya. Sudah tahu kita ini kan matahari itu tropis ini ada terus kan. Sebenarnya di situ kalau bagi saya ya ilustrasinya. Kalau energi kita mantap benar-benar dioptimalkan dari surya tadi, kita tahu lah kalau bahan bakar pasti efeknya kalian lain naik kan.
3: Mm-hmm.
5: Kalau negara benar-benar mengeksploitasi surya, saya yakin kita benar-benar mandiri untuk masalah energi. Gitu aja Mbak Rita. Terima kasih waktunya.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yota ya. Ya, baik. Ya karena yang saya tahu ya Mbak ASN itu kan ada dua kategorinya, yaitu pegawai negeri PNS yang bersatus sebagai tetap dan juga P3K yang kerjanya memang berdasarkan kontrak perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu gitu ya. Kalau P3K itu termasuk udah ASN, hanya belum PNS. Nah itu yang dicarinya harus dialihkan ke PNS. Oke, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi. Opini selamat publik. Pagi, ya. Ya, baik. Apa kabar Pak Udin ya?
6: Iya, benar-benar.
3: Oke, baik. Sehat ya Pak Udin ya? Baik, boleh Pak Udin silakan.
6: Gue nimbrung sedikit, Mbak.
3: Boleh, silakan Bapak.
6: Ini mengenai apa? P3K tadi ya.
3: Iya, akan dialihkan menjadi diseleksi ya, tapi ya bahasanya diseleksi begitu.
6: Istilahnya dulu kan honor.
3: Jadi P3K paruh waktu. Ya.
6: Sebenarnya sih saja, tapi kalau menurut saya guru ini yang saya sangat sesalkan. Sekarang kan banyak taman SMP ngajar SMP, taman SMA ngajar SMA. Nah ini yang saya sampaikan, kenapa dulu ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Di situ ngajar tuh bukan hanya bisa tambah 1 + 1 = 2, bukan. Ada kejiwaannya. Nah zaman sekarang ini mutu pendidikan kita ini kurang. Kena gimana ya, akibat kurangnya lapangan kerja. Udahlah, apalagi KKN-nya kuat. Ya, sehingga yang guru-guru itu tidak semuanya sekarang ini sesuai dengan jurusannya. Ya, akibatnya walaupun PNS dijadikan PNS 100%, tapi kalau jiwanya tidak punya jiwa guru, mutu pendidikan kita tetap akan seperti ini. Walaupun bolak-balik, dulu honor P3K, ada P3K penuh, tapi mutunya tetap kurang. Nah di sini salah pemerintah kita, kenapa dulu SPG itu dibubarkan, sedangkan guru itu sepanjang tahun, sepanjang masa diperlukan. Sekarang banyak S1 pendidikan gak mengajar. Kenapa? Sulit. Apalagi gak ada orang dalam. S1 pendidikan ini S1 saja lah ya, bukan yang dosen-dosen, bukan. Nah di sini saya sangat sesalkan. Semestinya itu pola pikir itu cari mutunya, sehingga sekarang ya akibat mutunya tidak terjamin, anak bisa nampar guru, orang tua murid bisa memenjarakan guru, sedangkan guru ya kadang-kadang benar juga salah guru, karena dia tidak punya apa, tidak punya kejiwaan untuk ngajar.
3: Gitu.
6: Tetap
3: ya.
6: Walaupun dibolak-balik, apalagi sekarang banyak yang honor. Honor guru dari dulu, honor berdua guru, tidak dianggap. Setelah 20 tahun dia ngajar, umurnya juga sudah 50, baru diangkat jadi PNS. Udah tuh, diangkat PNS, baru kerja 5 tahun dari PNS, udah pensiun, umurnya 50 lebih. Alhamdulillah. Saya mengharapkan, ya, Menteri Pendidikan Indonesia ini ya, sebagaimana contoh Pak apa yang dari Wangka yang pintar tadi,
3: dari mana?
6: Itu jadi ini Menteri Pendidikan.
3: Baik.
6: Nah itu sedikit lagi Mbak, mengenai perkara itu. Itu kan katanya tidak boleh, itu peraturan sudah lama. Jadi akibat tidak ketegasan itu, kalau tidak tegas dari dulu, memang dari dulu aturan orang kaya tidak boleh beli pertalite, tapi kenyataannya dari dulu sampai sekarang kenapa ada tegas? Bila perlu pemegang nozzle SPB itu yang ditatar, dia tahu, oh ini sudah, nah stop, kamu udah isinya lagi. Kalau tidak perlu diawasi oleh aparat negara, karena sekarang orang-orang kaya beli pertalite, benar kata yang tadi itu, cari yang murah.
3: Iya.
6: Kalau nunggu kesadaran, ya belum.
3: Enggak sudah sadar berarti.
6: Iya. Kalau sekarang ini, nah nunggu kesadaran masyarakat itu susah. Biarpun di ceramah ini khotib oleh apa ustad-ustad, tapi mudah-mudahan kita tidak putus asa. Sejak zamannya Presiden Soeharto Prabowo ini sudah banyak perubahan. Dari yang banyak sedikit menyadari lah dengan ketegasan. Tapi mudah-mudahan ini Pak Prabowo terus. Tapi kalau Prabowo hanya sekali ini, programnya belum sepenuhnya berjalan, sudah diganti. Apalagi sekarang ini berapa banyak yang tidak suka dengan Pak Prabowo ini. Malah Pak Prabowo silakan, kalau memang istilahnya tidak mengakui atau tidak mau warga negara Indonesia, silakan keluar. Ini contoh yang baru-baru ini, proklamasi ini. Saya masih ingat lupa dari bagaimana seorang camat tidak mau apa itu memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini dengan alasan tidak ada dana. Itu jiwa itu, tidak ada jiwa patriot Indonesia. Padahal tahu sendiri, jangan kata nasional, orang Bangka ini kan kenapa sampai 12 orang meninggal itu? Pahlawan 12 itu kenapa? Orang Bangka semua. Mereka tanpa jasa, tanpa apa, demi Indonesia, berani korban nyawa. Nah ini baru dana upacara, tidak mampu.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Udin ya di Riau. Sini berdagang bersama kita. Terima kasih, kita ke WA dulu dari Pak Kemas, saya bacakan dulu. Katanya Assalamualaikum WRI Pro 1.5. Waalaikumsalam. Izin ikut nimbrung menanggapi terkait masalah yang disampaikan pagi ini. Yang pertama, terkait akan dialihkannya P3K per waktu ke P3K penuh waktu. Dan saya dengar anggarannya akan dialihkan menjadi APBN. Ini merupakan suatu kemajuan yang sangat baik. Namun sebenarnya bisa langsung dialihkan secara otomatis menjadi PNS dengan persyaratan khusus seperti masa kerja lebih dari 10 tahun. Hal ini pernah terjadi saat saya dulu pernah mengurus status PPL honorer K1 dan K2 menjadi PNS di tahun 2010 di Bangka Barat dan 2014 di Bangka. Iya, harusnya kayak gitu ya Pak ya. Saya juga setuju kalau misalnya 10, 15, yang 20 tahun udah jadi P3K paruh waktu kemarin itu ya, langsung gak perlu seleksi misalnya kayak gitu, langsung diangkat menjadi PNS yang penuh waktunya, seperti itu. Iparnya berjenjang paruh waktu jadi penuh waktu langsung jadi PNS dengan persyaratan tadi masa kerjanya. Kemudian yang kedua, terkait subsidi BBM, mungkin yang diperlukan hanyalah manajemen pengelolaan BBM mulai dari depo Pertamina di daerah hingga di SPBU. Barcode subsidi di Pertelet sepertinya tidak akan berguna bila sistemnya seperti ini, di mana pengerit dibiarkan secara berulang mengisi BBM dengan barcode orang lain ataupun tanda tanpa barcode. Perlunya ditertibkan Pertamina yang menjamur dengan cara pematokan harga yang tidak terlalu jauh dari SPBU. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, semua hal ini memerlukan komitmen yang jelas dari para penyelenggara daerah dan negara, bukan hanya pepesan kosong tanpa realita. Benar. Kebanyakan wacana takutnya enggak jadi juga nanti semuanya, Pak ya. Tapi kita harapkan nantinya seleksinya bisa formalitas saja, tapi memang dengan persyaratan ya lebih kerjanya lebih dari 10 atau 20 tahun. Karena banyak juga ya P3K itu yang saat ini menjadi P3K itu masa kerjanya dihitungnya P3K-nya dihitungnya dari pas diangkat jadi P3K, padahal udah kerjanya 20 tahun, bahkan sudah ada yang lebih dari 20 tahun. Pas diangkatnya di tahun 2022 itu dihitung dari 2022. Wah, miris juga ya. Tapi apalah daya begitu ya, Pak ya. Tapi terima kasih banyak informasinya dan tanggapannya dari Pak Kemas di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Mendengar, kita masih mengajak Anda untuk gabung bersama kami di Pro 1 di 96,4 FM di 08 11 717 9 triple 1. Nya ingin gabung kembali boleh ya, WA-nya udah kita bacakan semua, kayaknya udah baca semua ya WA-nya untuk hari ini. Yang ingin gabung, kita masih mengajak Anda bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
0: ayo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 pukul 8:59 untuk saat ini kita akhiri menemani Anda dalam program kita Opini Publik. Terima kasih banyak atas responnya, atas tanggapannya, atas opininya di hari ini. Semoga wacana-wacana yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa berjalan sesuai yang direncanakan begitu ya. Seperti yang kita bahas untuk hari ini, nasib para guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, dan penuh waktu nantinya bisa seleksi dan lulus menjadi PNS. Itu harapan kita semua ya. Ya pastinya pendengar, terima kasih atas responnya. So, kita akan kembali menyapa Anda dalam program Opini Publik dengan tema yang lebih menarik lagi, dan tentunya di jam yang sama, frekuensi yang sama, penyiar yang berbeda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opini Publik. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami sampaikan untuk Anda cek fakta dikutip dari komdigi.go.id, di mana beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai. Gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video itu telah beredar di internet sejak 2025. Ada dua akun Facebook yang telah mengunggah video yang diintip pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi itu dipicu topan Uwan dan topan Fung Wong yang menerjang pesisir Dinalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dan peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional. Jadi mendengar informasi terkait video tsunami di NTT setelah gempa 7,7 magnitudo adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama Pro 1 pendengar di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Sajian musik dan juga informasi masih hadir menemani Anda bersama kami. Dan yang pastinya kita masih menemani Anda bersama Bang Kapitung Pangi hingga jelang pukul 10 nanti. Dan pendengar Pro 1, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi yang kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Jadi pendengar, ada informasi di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mematangkan wacana larangan Pertalite bagi kelompok kaya desil 9 dan 10, dan rencana ini membutuhkan kajian agar penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran menurut ahli ekonomi energi. Pendengar, ahli ekonomi energi Universitas Pajajaran Yayan Sanyakti menilai pemerintah perlu menggunakan data Susenas untuk menetapkan penerima subsidi, dan batasan berdasarkan desil ekonomi belum cukup karena pemerintah memerlukan indikator tambahan yang lebih akurat. Dan tentunya pembingkaian desil 9 dan 10 sebagai penerima subsidi kurang tepat secara empiris. Kondisi ini berisiko menghasilkan kebijakan yang mahal secara politik tetapi berdampak kecil secara fiskal. Dan data konsumsi perlu dikombinasikan dengan indikator lain agar penetapan penerima subsidi lebih akurat, dan kebijakan ini berpotensi menghemat anggaran subsidi apabila pengawasan dilakukan secara kuat. Mendengar, saya sampaikan juga untuk Anda pembagian desil yang bisa dipahami ya secara sederhana. Jadi yang masuk desil 1 ini adalah kelompok paling miskin atau paling rentan, kemudian desil 2 kelompok miskin, desil 3 kelompok hampir miskin, desil 4 kelompok rentan miskin, desil 5 kelompok menengah bawah, desil 6 kelompok menengah, desil 7 kelompok menengah atas, desil 8 kelompok yang relatif mapan, desil 9 kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan desil 10 kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Itu mendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini.
1: Pro 1,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mah?

Anda masih bersama kami, peringar di kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat siang buat Anda yang masih hari ini beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Dan segala yang hari ini Anda rencanakan, semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Peringar Pro 1, kali ini kita coba hadirkan untuk Anda kembali. Masih dengan berbagai informasi-informasinya. Masih kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id ya. Baik pendengar, kali ini kita coba hadirkan informasi dari Kota Sungaliat ya. Dari portal berita RRI Sungaliat Bangka Belitung, kami kutip untuk Anda pendengar, di mana ada informasi terkait ya ini Pasar Lipat Kajang Manggar. Ini saat ini pendengar itu mulai beradaptasi dengan transaksi digital QRIS ya, di mana penerapan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS mulai diperkenalkan kepada puluhan pedagang Pasar Lipat Kajang Manggar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan pasar sekaligus literasi digital masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Belitung Timur, Halia Gusta, mengatakan digitalisasi transaksi menjadi salah satu bagian dari transformasi pasar yang tengah dilakukan pemerintah daerah, dan menurutnya transaksi secara tunai masih banyak digunakan masyarakat di pasar. Kondisi ini memiliki sejumlah resiko seperti kerusakan fisik uang, proses transaksi yang lebih lambat, hingga aspek keamanan bagi pedagang dan pembeli. Dan tentunya pendengar, Pasar Lipat Kajang menjadi salah satu lokasi yang didorong untuk mulai menerapkan transaksi digital melalui QRIS, di mana ke depan penggunaan QRIS diharapkan bisa diperluas ke pasar-pasar lainnya di Kabupaten Belitung Timur. Nah, itu ya pendengar ya, ini keren sekali ya, artinya memang para pedagang juga nih dituntut untuk melek digital ya, salah satunya dengan penerapan QRIS dalam melakukan transaksi jual belinya, dan yang pastinya mungkin akan ada kelebihan ya ketika menggunakan sistem QRIS ini sendiri. Kemudian pendengar, informasi lainnya juga kami masih kutip untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id, di mana pendengar kita tahu saat ini karhutlah, dan berdasarkan data dari DLHK sendiri itu tercatat ada 335,63 hektar luas kebakaran lahan dan karhutlah di Bangka Belitung di sepanjang tahun 2026 ini. Dan dikatakan oleh Kepala Dinas DLHK Babel, Amran Syah Muslimin, data itu didapatkan berdasarkan catatan dari Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut, di mana pendengar untuk yang paling luas itu di Bangka Barat ada 209,98 hektar, Bangka Selatan 34,60 hektar, Bangka 34,10 hektar, dan paling rendah di Belitung Timur ada 6,11 hektar. Jadi memang dihimbau nih kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan, bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan pastinya ketika terjadi kebakaran hutan atau kebakaran lahan yang mungkin ini enggak disengaja ya, ini akan merugikan petani itu sendiri ya pendengarnya, dan ini sudah banyak kejadian gitu ya, karena membakar di lahan sendiri akhirnya apinya juga nantinya bisa menyebar ke kebun tetangganya. Nah, ini akan mengakibatkan kerugian secara materi juga ya. Baik, itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita hari ini, sekaligus sebagai informasi terakhir dalam sajian musik dan juga informasinya bersama Pro 1 bersama Bangka Belitung Pagi. Dan ya masnya pilihan musik masih akan hadir menyapa Anda pendengar di kebersamaan kita hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya Reta pamit menemani Anda, akan ada rekan saya yang lain, ada Mutiara Okta pendengar yang akan menemani Anda di jelang pukul 10 hingga nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terdengar tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 94 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Selamat pagi menjelang siang, kembali menyapa Anda dalam sajian Bangka Belitung siang. Kali ini bersama saya Mutiara Akta yang akan menemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentunya dengan beragam sajian musik dan informasi tentunya di Bangka Belitung siang akan menemani Anda menghadirkan beragam informasi terkini dari berbagai wilayah. Ya, dan tentunya pendengar, di awal Bangka Belitung siang ini kami akan hadirkan sajian musik dan juga informasi lokal untuk Anda. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Bangka Belitung siang ini RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Ya, pendengar, pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya hadirkan informasi mengutip portal rri.co.id. 234 regu mengikuti pawai indah HUT ke-81 Republik Indonesia di Koba, Bangka Tengah. Sebanyak 234 regu ikuti pawai baris indah dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Koba pada Rabu 19 Agustus kemarin. Berdasarkan data rekapitulasi, sebanyak 126 regu dari jenjang SDMI turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Al-Ghafri Rahman dalam keterangannya menyampaikan apresiasi yang mendalam atas tingginya partisipasi serta semangat masyarakat, khususnya para pelajar, dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan tahun ini. Salah seorang warga Koba, Susanti, juga mengaku sangat antusias menyaksikan pawai indah tahun ini. Ia menyebut ajang tahunan ini menjadi tontonan rutin yang selalu dinantikan setiap bulan kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

0: 101.
1: Ya, pendengar masih bersama dalam sajian Bangka Belitung siang. Kali ini informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Sebanyak 512 sekolah terdampak gempa Flores, pembelajaran akan beralih menjadi daring. Bencana gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores mengganggu aktivitas belajar sekitar 52.268 murid di Nusa Tenggara Timur. Data Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB mencatat sebanyak 512 sekolah terdampak di 7 kabupaten. Sebanyak 276 fasilitas pendidikan terpaksa diliburkan sehingga para murid harus melanjutkan proses pembelajaran di rumah serta titik pengungsian. Bencana alam tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan akademis 94.452 murid beserta 8.755 guru dan juga tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat lebih dari 50 sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, menyampaikan laporan perkembangan pendataan fasilitas terdampak. Ambrosius menyatakan dalam dialog bersama Pro 3 RRI, dirinya pihaknya telah mendata sekitar di atas 50 yang terdampak. Dan guncangan gempa susulan yang masih terus terjadi di wilayah Flores menghambat juga proses pembangunan sekaligus pemeriksaan fisik bangunan sekolah secara langsung. Sehingga kondisi infrastruktur yang belum terjamin keamanannya ini berpotensi besar membahayakan keselamatan seluruh peserta didik jika kegiatan tatap muka dipaksakan. Ambrosius mengarahkan seluruh murid untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring dari rumah dengan pengawasan ketat orang tua. Pihak sekolah juga diwajibkan untuk menentukan lokasi titik kumpul darurat demi mengantisipasi potensi bahaya saat terjadi guncangan susulan. Pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas tenda darurat bagi sekolah yang gedung utamanya rusak parah dan tidak dapat digunakan lagi. Layanan pendampingan psikologis atau trauma healing turut disediakan bersama mitra untuk memulihkan kondisi mental para peserta didik. Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kesiapan simulasi keadaan darurat agar seluruh fasilitas sekolah menjadi lingkungan yang aman dari bencana. Pemenuhan sarana belajar sementara akan terus dimaksimalkan agar hak pendidikan para murid tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat saat ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Lembaga Kemanusiaan juga turut mendistribusikan bantuan logistik berupa tenda darurat ke lokasi bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengkondisikan jajaran kampus lokal untuk membantu proses pemulihan sektor pendidikan terdampak.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar kembali ya, saya hadirkan informasi untuk Anda kali ini, informasi dari Istana, lebih tepatnya Presiden Prabowo mengundang seluruh petugas upacara peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk berkumpul langsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, serta menjamu mereka dan memberikan apresiasi secara langsung. Di Hambalang, acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka, komandan upacara, perwira upacara, seluruh penerbang, dan tim yang terlibat dalam atraksi udara, para penerjun payung dari Kopassus, kemudian seluruh penampil dalam rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus lalu. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengikuti pertemuan tersebut sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta Rabu malam, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangga dan mengucapkan terima kasih secara langsung kepada seluruh petugas upacara. Dalam pertemuan yang sama, Seskap Teddy juga melanjutkan, Presiden Prabowo juga berpesan kepada para petugas untuk terus menjaga semangat, kebersamaan, dan juga kebanggaan atas peran mereka menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Presiden juga mengingatkan pengalaman tersebut menjadi bekal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara ke depannya. Presiden Prabowo kemudian memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat yang telah ditunjukkan oleh seluruh petugas upacara dalam menjalankan tugasnya dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Sejalan dengan itu, Seskap Teddy juga menilai seluruh petugas upacara dalam HUT ke-81 kemarin telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaik mereka dalam mensukseskan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian peringatan juga di Istana Merdeka diisi dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari, kemudian ditutup dengan upacara penurunan bendera pada sore harinya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

0: panas terasa lebih menyengat. Waspada, bisa jadi ini dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami musim yang lebih kering dan curah hujan yang berkurang. Yuk, hadapi dengan bijak, hemat air, siapkan kebutuhan darurat, dan jangan membakar lahan sembarangan. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, tanggap bencana dimulai dari kita.
1: Ya, mendengar pukul 10.54 waktu Indonesia Barat, nanti di pukul 11 kami akan hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good shot to Helmerson, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmerson dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

that's good.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim

0: Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Pop-Pop Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Pop-Pop telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Pop-Pop mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Pop-Pop mendatang.
1: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Prapor-Prop itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Pop-Pop Bone Wajo nanti.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Pop-Pop di Wajo.
2: Kalau kami di tinju, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Pop-Pop nanti di Wajo. Sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet di berbagai kelas putra dan putri.
0: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Pop-Pop Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Drama 3 Radio Republik Indonesia, dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program.

0: Bangka Belitung.
1: Panas terasa lebih menyengat. Waspada, bisa jadi ini dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami musim yang lebih kering dan curah hujan yang berkurang. Yuk, hadapi dengan bijak, hemat air, siapkan kebutuhan darurat, dan jangan membakar lahan sembarangan. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, tanggap bencana dimulai dari kita.
2: Ya, dengar tadi baru saja Anda ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI dan saat ini kami akan kembali hadirkan ragam informasi dari rekan kami di lapangan. Ada rekan Dudi R. Pramana yang akan memberikan informasi terkini terkait masyarakat yang membadati area rute pawai di Kabupaten Bangka. Silakan rekan Dudi, laporan Anda.
3: Baik, Berian melaporkan langsung dari rute pawai atau karnaval yang dilaksanakan atau diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana di Kabupaten Bangka sejak dari hari Rabu tanggal 18 atau maksud kami tanggal 19 Agustus sampai dengan hari ini tanggal 20 Agustus sudah dilaksanakan karnaval atau pawai, di mana untuk hari ini tentu berdasarkan pandangan langsung dari suasana yang ada di area rute, masyarakat saat ini sudah penuh memadati untuk menonton atau menyaksikan para penampil yang sedari tadi sudah juga melewati dari rute-rute yang disediakan oleh panitia. Sebagai informasi juga, meskipun dengan suasana suhu di hari ini yang cukup panas, tapi ini tidak menyurutkan dari antusias masyarakat untuk tetap menyaksikan dari pawai yang hari ini tentunya diadakan sejak dari pagi tadi. Dan juga pendengar, tidak hanya itu, dari karnaval dan pawai ini juga memberikan efek domino bagi para pelaku UMKM, di mana di sekitar rute pawai juga terdapat banyak sekali UMKM-UMKM yang menjajakan makanan dan juga minuman seperti itu. Dan juga ini disambut baik oleh masyarakat yang sudah hadir di tengah-tengah rute pawai tersebut. Dan inilah suasana terkini tentunya pendengar dari acara karnaval atau pawai yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bangka. Demikian laporan saya, kembali ke rekan Muti di studio.
2: Ya baik, terima kasih Dudi atas laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
4: Pro 1.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Sebanyak 2.795 kasus ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, tercatat di Bangka Tengah sepanjang Januari hingga Juni 2026. Jumlah itu menjadikan ISPA sebagai penyakit dengan penderita tertinggi di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah, Zaitun, mengatakan total kasus tahun 2025 lalu mencapai 4.044 kasus. Sementara di semester 1 2026 ini, pihaknya mencatat ada sekitar 2.795 kasus ISPA. Menurut Zaitun, musim kemarau saat ini rawan memicu ISPA, DBD, dan juga malaria. Karena itu, Dinkes meningkatkan edukasi dan penyuluhan ke masyarakat. Salah seorang warga Koba, Cynthia, mengaku khawatir terlebih karena sering terjadi kebakaran hutan dan lahan yang asapnya dapat memperparah ISPA.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mendengar kembali informasi, kami hadirkan kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Tol Batang Semarang di KM 379 plus 900 di Jawa Tengah pada Rabu 19 Agustus kemarin. Tabrakan beruntun tersebut merenggut nyawa 3 penumpang ambulans, yakni Mulyana 50 tahun, Tekat Susanto 48 tahun, dan juga Giyanti 50 tahun. Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono mengatakan kejadian ini melibatkan ambulans sejumlah kendaraan roda 4, di antaranya Suzuki EPV, truk Hino, Toyota Innova dan juga Toyota Avanza. Kronologi tabrakan beruntun Batang di ini masih diselidiki lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan diawali oleh ambulans Suzuki EPV bernomor polisi D1142AFZ yang melaju dari arah barat. Sesampainya di lokasi kejadian, konsentrasi pengemudi ambulans diduga menurun hingga akhirnya menghantam bagian belakang sisi kanan truk Hino yang bernomor polisi BE8501PV yang melintas di depannya. Munturan tersebut membuat ambulans oleng ke kanan dan langsung menabrak sisi kiri Toyota Innova, dan mobil tersebut diketahui melaju searah di lajur kanan. Kasat Lantas Polresta Batang AKP Eka Hendra Ardiansyah menerangkan benturan keras juga membuat roda cadangan truk Hino terlepas dan jatuh menimpa bagian depan Toyota Avanza yang melaju di belakang ambulans. Pihaknya memaparkan kondisi jalan saat kejadian sebenarnya tergolong mendukung keselamatan berkendara. Saat itu cuaca dalam keadaan cerah, jalan lurus dan permukaan beton dalam kondisi baik, serta arus lalu lintas terpantau ramai dan sedang. Dari kejadian ini, polisi mengimbau para pengguna jalan tol agar senantiasa menjaga fokus selama berkendara dan tak memaksakan diri bila mulai merasa ngantuk atau lelah.

Ya, pendengar, saat lagi kami akan hadirkan pilihan lagu religi untuk Anda sembari menanti kumandang azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 12 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: 101.
1: Ya pendengar, tentu di pukul 12.41 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan informasi dan sajian musik dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat.
2: Melekat Mengenal Lebih Dekat, menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung.
1: Ya pendengar, sebelum itu tentu kami ucapkan selamat menikmati makan siang dan juga istirahat siang Anda di edisi kali ini, dan tentunya kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankan. Dan di Melekat Mengenal Lebih Dekat kali ini kita akan membahas salah satu musisi Indonesia asli Yogyakarta, yaitu Kunto Aji dengan nama panjang Kunto Aji Wibisono, seorang penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Indonesia yang lahir di Sleman, Yogyakarta pada 4 Januari 1987. Ia mulai dikenal luas setelah menjadi finalis dalam keempat ajang pencarian bakat Indonesia di tahun 2008. Kunto Aji memulai debut karir pertamanya dengan single populer bertajuk Terlalu Lama Sendiri yang rilis tahun 2014. Kemudian di Generation Y, Kunto Aji juga membuat single bersama Bari Liku Mahua dengan judul Pengingat, dan juga di 2017 dalam album Mantra Mantra, Kunto Aji membuat single berjudul Konon Katanya. Dan pendengar, Kunto Aji memang terkenal dengan karya-karya musik yang lekat dengan isu-isu kesehatan mental, refleksi diri, dan juga kehidupan sosial. Untuk itu, pendengar, kami hadirkan Kunto Aji Terlalu Lama Sendiri untuk Anda, single pertama yang membuat Kunto Aji dikenal populer.

0: Ya, pendengar masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat dalam sajian Bangka Belitung siang. Sesaat lagi kami akan kembali hadirkan pendengar musik dan informasi. Kali ini sajian informasi kembali kami hadirkan bersama dengan reporter RRI Sungai Liat langsung di lapangan terkait pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang menyambut baik rencana pengalihan status guru PBPK menjadi PNS. Bersama dengan rekan kami reporter Debby Nirwandi, silakan Debby laporan Anda.
1: Baik, rekan pendengar kan di mana pun berada, bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan Provinsi Babel menyambut baik keputusan pemerintah pusat dengan rencana untuk mengalihkan status guru atau tenaga pendidik P3K termasuk P3K paruh waktu menjadi PNS. Pemprov Babel menilai kebijakan tersebut bukan hanya status kepastian status bagi para guru, akan tetapi juga berpotensi meringankan beban fiskal pemerintah daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung Yudi Suhasri menyebutkan bahwa rencana peralihan status tenaga pendidik P3K dan P3K paruh waktu menjadi ASN pemerintah pusat merupakan angin segar bagi daerah maupun guru. Menurut Yudi, kebijakan tersebut juga akan memberikan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Pasalnya, sebagian beban pembiayaan tenaga pendidik nantinya dapat ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah Provinsi Babel atau pemerintah daerah sedikit terbantu. Kemudian, saat ini itu juga terdapat setidaknya ada 1.234 guru atau tenaga pendidik berstatus P3K penuh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, sebanyak 865 tenaga pendidik lainnya berstatus P3K paruh waktu. Dengan jumlah tersebut, Yudi menilai kebijakan pengalihan status ke pemerintah pusat tentu akan memberikan dampak cukup signifikan bagi daerah sekaligus memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik. Lebih lanjut, ia juga menyebutkan bahwa proses pengalihan status tersebut secara administratif tidak akan terlalu sulit apabila kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan, sebab data para guru dan tenaga pendidik P3K penuh waktu maupun paruh waktu telah tercatat dalam sistem di Pemprov Bangka Belitung. Saat ini, Dinas Pendidikan Bangka Belitung masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait mengenai peralihan status guru atau tenaga pendidikan tersebut. Ia juga menambahkan bahwa kesiapan data tidak lagi menjadi persoalan karena seluruh data tenaga pendidik di lingkungan Pemprov Babel Bangka Belitung telah tersedia. Sementara itu, sebelumnya Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyampaikan bahwa P3K guru paruh waktu akan diberikan kesempatan menjadi P3K penuh waktu yang diangkat pada tahun 2027 mendatang. Sementara itu, P3K guru juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan dibuka pada awal 2027. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi termasuk untuk kebutuhan di sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda Pendengar. Demikian rekan Mutiara informasi yang dapat sampaikan siang hari ini. Kembali ke Anda di studio.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Debby atas laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung siang di program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Kali ini kami hadirkan kembali single Kunto Aji dengan judul Mercusuar yang menjadi single yang rilis cukup lama di 2016, sekitar 10 tahun yang lalu, dan ini menjadi salah satu single yang cukup dekat juga tentang kesehatan mental untuk Anda siang ini.

Ya, pendengar, pukul 12.58 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi RRI Sungai Liat. Untuk itu, tetaplah bersama kami dan ikuti beragam informasi lainnya di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Merayakan HUT proklamasi, menghibur masyarakat lah. Yang ramai itu orang tuanya, jam 6 udah ramai. Kami jam 6 udah standby situ.
2: Dagangan sudah habis, beras juga tadi 2 ton stoknya habis, gula juga sudah mau habis.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Setelah vakum tahun lalu, Karnaval HUT Republik Indonesia kembali hibur warga Kabupaten Bangka. Berikut laporan Ratna Agusari.
1: Baik, kita saksikan bersama keceriaan Ananda kita.
2: Setelah tidak digelar pada tahun sebelumnya, Karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hadir menghibur masyarakat Kabupaten Bangka. Kegiatan Karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung meriah. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi hari, sejumlah warga bahkan telah berada di sepanjang jalur Karnaval sejak pukul 6 untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan peserta yang melintas. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pelaksanaan Karnaval telah melalui pertimbangan yang cukup panjang, namun pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut penting sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus menjadi wadah hiburan bagi masyarakat.
3: Ya, hari ini hari kedua Karnaval ya. Kan pertanyaan masyarakat itu, Pak, lala medanya kita mulai, tapi lama juga kami pertimbangannya, ya tidak, akhirnya karena mereka
4: dan kembali menyaksikan kepada Bapak Ibu dan berbahagia
3: kita mulai, ya dinilai kan ini kan sebetulnya merayakan HUT proklamasi, menghibur masyarakat lah. Yang ramai itu orang tuanya, jam 6 udah ramai, kami jam 6 udah standby situ.
2: Dalam pelaksanaannya tercatat sebanyak 102 tim ikut ambil bagian dalam Karnaval. Jumlah peserta dalam setiap tim bervariasi mulai dari 31 hingga 100 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 23 regu peserta tingkat TK, 47 peserta non-kendaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kategori umum, serta terdapat 32 kendaraan yang ambil bagian terdiri dari sepeda motor hingga mobil yang telah dihias sesuai tema dan kreativitas masing-masing peserta. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, rekayasa lalu lintas kendaraan diterapkan selama pawai Karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
5: Pengalihannya tetap sama seperti
6: rekayasa lalu lintas kendaraan diterapkan selama pawai Karnaval peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bangka pada 19 hingga 20 Agustus hari ini. Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, mengatakan, tidak berbeda dengan pelaksanaan pawai kemarin. Untuk Karnaval hari ini, pengalihan lalu lintas dan jalan masih berlangsung di Jalan Protokol Kota Sungai Liat.
5: Itu hari ini sama seperti hari kemarin, cuman mungkin terakhirnya, mungkin kemarin agak jam-jam 3 udah selesai ya. Seperti harinya kemungkinan bisa sampai sore. Kalau untuk penutupan arus jalan dan pengalihannya tetap sama seperti kemarin.
6: Dijelaskan Saparudin, pengalihan jalan dari arah Pangkal Pinang Sungai Liat jalan mulai ditutup di kawasan Gedung Juang, di mana lalu lintas kendaraan melewati jalur 2 Ahmad Yani Sungai Liat menuju Jalan Samratulangi, Jalan Batirtikal Sungai Liat dan menuju Simpang Bangsumsel Babal berada di jalur Jalan Protokol Jenderal Sudirman. Saparudin menambahkan pengalihan arus untuk memastikan kegiatan Karnaval dapat berlangsung aman dan lancar, sekaligus mengurangi potensi kemacetan di sejumlah ruas yang menjadi jalur kegiatan. Untuk kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak seperti ambulan, akses tetap diberikan. Ambulan dapat menggunakan pengawalan dari personel Polres Bangka untuk menuju rumah sakit. Guna mendukung kelancaran arus lalu lintas, pihaknya menyiagakan sekitar 25 hingga 30 personil. Mereka ditempatkan di sejumlah persimpangan yang menjadi titik pengalihan dan pengaturan lalu lintas selama Karnaval berlangsung. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka mengerahkan sebanyak 60 tenaga kebersihan untuk menjaga kebersihan selama pelaksanaan pawai Karnaval yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Boyandra, mengatakan puluhan petugas disiagakan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat untuk membersihkan sampah yang ditinggalkan masyarakat maupun peserta Karnaval di sepanjang jalur kegiatan.
7: Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan tenaga pembersih untuk pawai dan karnaval tanggal 19-20 dari 20 Agustus 2026. Dan alhamdulillah dimulai jam 4 sampai jam 8 malam. Alhamdulillah saya lihat, saya pantau bersih. Nah ini yang penting, masyarakat saya himbau, tolong setelah makan atau minum masukkan ke dalam plastik, sudah akan mengambil daripada sampah-sampah yang Anda letakkan, walaupun di trotoar maupun di mana. Jadi tim akan memudahkan untuk membersihkannya, yang pasti itu.
0: Dikatakan oleh Boy, petugas DLH melakukan pembersihan setelah pelaksanaan karnaval selesai. Dirinya mengimbau masyarakat yang menyaksikan karnaval untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan memasukkan sampah bekas makanan dan minuman ke dalam kantong plastik sebelum membuangnya. Gerakan pangan murah di Tuatunu disambut antusias. Beras 2 ton ludes terjual. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Jadi kebanyakan dagangan sudah habis, beras juga tadi 2 ton stoknya habis.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang menggelar gerakan pangan murah atau GPM di halaman Masjid Raya Tuatunu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat terlebih menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Adrisna mengatakan GPM tersebut merupakan bentuk pasar murah yang secara khusus menyasar masyarakat di wilayah Tuatunu. Menurutnya antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya bahan pangan yang terjual dalam waktu singkat.
8: Ini gerakan pasar murah yang diadakan di halaman Masjid Raya Tuatunu. Khusus untuk masyarakat Tuatunu sebenarnya ya. Dan tadi kebanyakan dagangan sudah habis, beras juga tadi 2 ton stoknya habis, gula juga sudah mau habis, dan yang lain-lainnya juga laris manis.
9: Ia menyebut tingginya minat masyarakat tidak terlepas dari momentum menjelang perayaan Maulid Nabi. Kondisi tersebut membuat GPM dinilai tepat digelar karena dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, Kabid Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida menjelaskan pelaksanaan GPM kali ini sengaja dipusatkan di kawasan Tuatunu karena wilayah tersebut menjadi salah satu lokus perayaan Maulid Nabi.
10: Alhamdulillah ya, ini dibuka dari pukul 7.30, beras bulog sudah habis pukul 8, terus bumbu-bumbuan juga sampai sekarang masih tetap ramai. Alhamdulillah banyak yang stok sudah habis, terutama beras, minyak, gula, terigu.
9: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga keterjangkauan harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang momentum keagamaan dan perayaan hari jadi Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Pendengar, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyebut tidak ada toleransi sedikit pun untuk praktik penyelundupan timah ilegal dari Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
11: Dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi
12: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan pemberantasan praktek penyelundupan timah di wilayah Bangka Belitung menjadi komitmen yang harus dilakukan bersama seluruh unsur terkait. Hidayat mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan serta jaringan informasi di lapangan untuk mencegah penyelundupan timah yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. Menurut Hidayat, penguatan informasi dan jaringan intelijen menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktek penyelundupan. Jaringan tersebut akan diperkuat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga jajaran kepolisian di wilayah. Ia mengakui upaya pengawasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi peralatan maupun kondisi medan. Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan di lapangan. Hidayat menilai penyelundupan timah memberikan dampak besar karena sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru keluar melalui jalur ilegal. Karena itu, Hidayat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satgas dan seluruh instansi terkait agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyeludupan timah dapat dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Hidayat juga mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut khususnya Pangko Armada RI dan seluruh tim yang telah mengungkapkan serta menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.
11: Kami dari Bangka Belitung mengucapkan aspirasi selamat atas penangkapan ini, dan bagi kami seluruh unsur Korpominda dari Satgas sampai Korpominda bahwa penyeludupan timah ini harga mati bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi kita punya keterbatasan mental, keterbatasan informasi dengan intelijen-intelijen yang dari RT/RW sampai Satpol semuanya.
12: Dia berharap keberhasilan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat upaya pemberantasan penyeludupan timah di Bangka Belitung. Dari Tanjung Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Kapolda Bangka Belitung ajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah. Demi Nirwandi melaporkan.
13: Yang pasti keamanan itu, keamanan yang kondusif, tentram, damai, itu merupakan kunci.
14: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai syarat utama mendorong kesejahteraan serta kemajuan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Kapolda terkait imbauan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah Bangka Belitung. Victor menekankan menjaga stabilitas keamanan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
13: Yang pasti keamanan itu, keamanan yang kondusif, tentram, damai, itu merupakan kunci kemajuan dan keberhasilan suatu daerah. Mustahil kita bilang rakyatnya mau sejahtera, perekonomiannya mau jalan kalau keamanannya tidak terjamin. Oleh sebab itu, mari kita jaga sama-sama. Keamanan ini milik kita sama-sama dan semua orang punya peran penting dalam menciptakan keamanan itu.
14: Terpisah, Gubernur Babel Hidayat Asani menegaskan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat Bangka Belitung dalam menjaga keutuhan bangsa.
15: Maka kami sebagai generasi penerus, kami akan tegak lurus untuk meneruskan Pancasila dan undang-undang sesuai dengan aturan.
14: Senada dengan itu, Kepala Badan Keturunan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bangka Belitung Burhanuddin berharap para pemuda dapat menyiapkan diri sebagai penerus bangsa yang siap memimpin Bangka Belitung di masa depan dengan bekal akhlak dan etika yang baik. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi kali ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Satu.
1: Yuk. Kenapa?

benar-benar gak ada mikirin perasaan aku ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717111 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Proper Saran 100% Indonesia kembali menyapa Anda pendengar di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Proper Saran akan menemani Anda nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di edisi kali ini kita membahas lomba Agustusan yang unik-unik, mungkin bisa menjadi ide fresh juga buat kita, untuk tetangga kita atau mungkin di lingkungan sekitar kita yang sedang merencanakan lomba-lomba untuk meramaikan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kita tercinta. Ya, tentunya dengan tema lomba Agustusan ini kami buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Mungkin untuk Anda yang baru bergabung bersama, silakan yang ingin bergabung dalam Proper Sada 100% Indonesia, tentunya kami buka kesempatannya ya. Ya, baik, pendengar, kita ke penelpon yang pertama. Selamat siang, Proper Sada.
1: Selamat siang, Proper Sada 100% Indonesia.
0: Asik, selamat siang. Apa kabar, Bu Desumi?
1: Alhamdulillah, diriku sehat selalu, sayangku.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dong, budeku.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Sama Bang Topan.
0: Sama-sama, Bude.
1: Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat Kang Ramadan kemarin ya. Sama Kang Ramadan, juga sama Bang Reza di Pangkal Pinang.
0: Oh, baik, terputus sepertinya. Baik, sepertinya terputus dengan Bude Sumi. Kita coba kembali terhubung ya, Bude Sumi ya. Ya, kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang, Proper Sada.
2: Dan juga Proper Sada ya.
0: Iya, betul, Proper Sada.
2: Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini sama Bung Romlan ya.
0: Oh, Bung Romlan, apa kabar Bung Romlan?
2: Lagi sendiri ya, tinggal rumah, beda rumah.
0: Oh.
2: Rumah nonton.
0: Pada rame nonton ya.
2: Iya. Rumah aja ngapain
0: lah. Oh iya, jaga rumah nih berarti Bung Ramlan ya.
2: Tetap di rumah.
0: Iya, panas-panas gini enggak apa-apa lah Bung ya. Jadi adem gitu. Iya, asik.
2: Apa kabar Mbak Muti?
0: Alhamdulillah, kabar baik, ya. Bung.
2: Tema kita apa, Bang?
0: Tema kita hari ini soal ini, Bung. Lomba Agustusan yang unik-unik, pernah ngikut atau ngelihat enggak yang unik-unik gitu? Biasanya kan
2: kalau masa-masa muda dulu, aku sering ini lomba perok.
0: Lomba apa? Halo? Halo Bang Ramlan? Apakah terputus?
2: Halo.
0: Iya.
2: Karaoke.
0: Oh, lomba karaoke. Baik, lomba ya. Lomba karaoke berarti ini yang dinilai itu dari segi
2: penampilan dan nada suara kita.
0: Oh, asik.
2: Masuk enggak ke kategori misalnya lagu dangdut atau lagu pop. Yang penting kita dalam waktu kita berpaluk itu sama kita, sama juga kita berbalas pandai spontan tuh. Jadi kita tuh fokus. Jadi pikiran-pikiran yang luar-luar itu kita hilangkan kalau kita lipat kata hati kita dengan fokus dengan nyanyian kita.
0: Oh gitu ya, unik.
2: Kalau kita orang mendengarnya merdu, kalau kita di dalam lagu yang kita nyanyikan.
0: Oh gitu, ya.
2: Orang saya kalau berbisik juga ini Mbak Muti.
0: Asik, jadi ini
2: mau lihat puisi saya di Facebook tuh, di saya puja kesenja tuh remaram landuha kal. Klep situ banyak tuh punya saya yang lama-lama.
0: Oh iya iya.
2: Jadi
0: iya.
2: Kalau punya saya seluruh Indonesia ini sebelum besar Mbak.
0: Asik, keren mantap Bung.
2: Sudah 3 tahun berjuluk dulu ya.
0: Keren.
2: Mbak minta lagu ini ya. Berpisah di ujung jalan dari Sultan ya.
0: Berpisah di ujung jalan. Oke, coba
2: Sultan,
0: ya.
2: Sultan. Jadi kategori masuk ini kan lagu agak-agak ini kekinian kan.
0: Oke, ya betul, kalau Proper Sada lagu-lagu terkini.
2: Jadi salamnya buat Bude Sumi. Jadi
0: boleh.
2: Semoga selalu Bude ya.
0: Amin.
2: Itu teman saya pemantun ya. Semoga sehat Bude.
0: Amin.
2: Dan semualah Mbak ya, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bung Romlan.

0: Ya, berikutnya saya ke WhatsApp terlebih dahulu. Ini ada pesan dari Bu Kori. Pro Persada, selamat siang Mbak Mutiara. Hari ini Bu Kori gak nonton pawai, panas, kurang enak badan nih. Request lagunya Simfoni Mbak yang Indah. Oke, salam buat Bang Alex, Bude Sumi, Kang Ahmad Irwan, Embera, Pak Jota, Rambe Kelana, Pak Irwan, Pak Ramadan, Reza, Yulin, Embera, Bung Zulfaizar, Nico, dan lain-lain. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Ibu Kori. Yang unik-unik, oh nih, yang unik-unik biasanya lihat pawai kendaraan hias. Banyak yang unik-unik hiasannya. Iya benar-benar, banyak yang unik, banyak yang lucu-lucu juga, benar Bu Kori. Setuju, oke ya, si single requestannya nanti ditunggu kami hadirkan setelah sesi pertama di interaktifnya selesai. Ya, masih kami buka kesempatan di 94301. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang, Pro Persada.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Bung Alex.
0: Bung Alex, apa kabar siang ini? Sehat. Alhamdulillah. Sehat selalu tadi. Alhamdulillah, sehat juga Bung Alex. Harus tetap semangat nih, panas-panas ini ya.
1: Ya benar.
0: Bung, topik kita hari ini soal ini, nggak pernah ngelihat atau ngikutin nggak lomba Agustusan pernah yang unik-unik, ya. Yang unik-unik nih.
1: Tarik tambang,
0: woi. Oh, bisa
1: tarik tambang.
0: Gaple.
1: Kalau malam gaple, tarik tambang, sorenya tarik tambang hobinya.
0: Apakah ini menjadi ini juara bertahan?
1: Pernah lah dulu tuh.
0: Pernah ya?
1: Malah saya hadiahnya kecil loh, cuma anduk aja gitu.
0: Hadiah seru-seruan ya. Jadilah cuman, tapi ya Pak ya. Ya oke, okay. Siang ini Pak Alex pengen request lagu apa?
1: Selimut Tetangga ya.
0: Selimut Tetangga. Oke, okay, boleh Selimut Tetangga.
1: Ibu Kori tadi ya. Kalau Ibu Kori udah kemarin perginya.
0: Iya.
1: Ya hari ini usap gigi lagi, nanti sakit.
0: Katanya udah ini, udah nggak enak badan, pusing hari ini.
1: Aduh lah, jangan usap gigi lah, kebetulan.
0: Panas nih ya, Pak ya.
1: Buat Bude Sumi. Buat Bu Romlan, Pak Ahmad Irwan.
0: Iya.
1: Dan di Bandung, Kang Irwan juga, sama ada di Cuk, apa nama itu? Sorom,
0: Paramadannya.
1: Buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
1: Buat mutianya, muka sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Alex.

0: Ya, pendengar, kami masih beralih ke penelpon berikutnya di 94301. Selamat siang. Wah, terputus sepertinya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya kalau gitu ya. Oke, kali ini sudah ada penelpon di WhatsApp. Kita sapa dulu. Penelpon di WhatsApp, selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Mbak Muti, Pro Persada 100% Indonesia punya.
0: Iya, 100% Indonesia. Pak Yota, apa kabar?
1: Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, masih metem nih kan.
0: Iya, benar-benar. Tapi tetap semangat ya Pak ya di hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan ini.
1: Banget dong, biar iya panas dong, merdeka.
0: Bener, merdeka, panas betul tapi Pak nih. Ya, Pak Yota, ini kita flashback lah dulu dikit-dikit ya. Mungkin pernah lihat ataupun ikut lomba Agustusan yang unik-unik nih. Pernah nggak Pak yang masih ingat sekarang pernah ikut apa gitu lomba-lomba Agustusan?
1: Kalau dulu, tapi kalau sekarang lah lama nggak ngelihat. Yang unik itu ya sepeda lambat itu sebenarnya.
0: Sepeda tapi lambat?
1: Ini kan
0: gimana tuh Pak?
1: Ya siapa yang bertahan tidak rebah.
0: Oh, iya.
1: Tapi tetap rem kan. Kalau kini kan pemakai sepeda itu termasuk sudah nggak ada lagi.
0: Jarang.
1: Paling beli baru dia nggak mau lah.
0: Iya benar-benar. Oh iya. Yang paling seimbang gitu, yang paling lama pelan-pelan itu ya. Oh iya. Udah lama memang nggak kelihatan ya Pak ya. Benar. Oke, kembali refresh ingatan kita nih Pak Yota. Pak pengen request lagu apa sih yang ini Pak?
1: Kalau ada bisa gak dari yang versi reggae yang lu kenal Veronica Ko?
0: Oh, lu kenal Veronica Ko, boleh. Sinti siapkan ya.
1: Reggae versi reggae.
0: Oke, siap. Dicarikan dulu ya Pak ya, yang versi reggae-nya. Kalau seandainya ternyata ini di koleksi kita yang reggae belum ada yang asli, apa mau boleh?
1: Boleh lah.
0: Oke, siap. Boleh salam sapanya Pak Yota.
1: Salam buat Ibu Kori tadi, Bang Alek tadi, Pak Azadin, Bang Zulfaizar, Bang Jante, Bang Yuria, Julia, Bu Desumi, Niko, Pak Irwan Air Kantung, Irwan Ahmad, Irwan Bandung, Pak Lemang, Bang Ramadan di Sorong, Bang Romlan tadi atau Dahlan, semuanya lah. Selamat siang, selamat istirahat ya buat kawan-kawan satu provinsi ini.
0: Oke, siap.
1: Buat Mak Mutia, terima kasih Mak beraktivitas sampai tuntas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yota, sehat selalu.

0: Ya, pendengar, masih kami beri kesempatan untuk Anda yang bergabung di layanan interaktif Pro 1 dalam 94301 dan WhatsApp 0811717911. Ya, kita masih kembali di penelpon WhatsApp yang sudah mencoba bergabung di WhatsApp kita. Selamat siang, Pro Persada.
1: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Siang, Pak Ahmad Irwan.
1: Iya. Ya, siang kembali itu kan jari-jari cina di pohon pinang, cuma lihat di sungai lihat, ku cari-cari di pangkal pinang di sungai lihat tidak ketemu. Kan, gitu. Biar dijawab sama Budi Sumi itu.
0: Budi Sumi tadi terputus teleponnya, belum sempat.
1: Oh,
0: iya, belum sempat. Ini salam sapa nih Pak Irwan, belum sempat juga bahkan ini requestan lagunya disampaikan tadi terputus tapi. Ini tapi
1: temanya
0: ini
1: apa?
0: Ya.
1: Barusan.
0: Tema kita. Ini Pak, lomba Agustusan yang unik-unik sekarang kan banyak ya, seliweran di beranda handphone kita banyak banget yang unik-unik gitu. Pernah nggak Pak lihat atau ikut langsung gitu?
1: Kalau di sini kan yang unik mah ya bisa ketemu ibu-ibu lomba apa balap karung.
0: Ibu-ibu.
1: Terjatuh.
0: Ya ampun.
1: Kalau saya mah kan biasa kalau pertandingan bola voli kan suka kepanggil teh jadi. Jadi reporter kan?
0: Oh ya, jadi reporternya.
1: Ya iya, bakal kepanggil. Kalau disuruh ngewasitin, misalkan, suruh ngewasitin, menjadi reporter nggak punya beban. Kalau jadi setan beban, apalagi harus memimpin pertandingan bola voli putri.
0: Ah, berarti Pak Ahmad Irwan mah ini ambil zona nyamannya aja.
1: Nah, iya, soal kalau pemimpin putra, ya kadang-kadang kalau misalnya nggak ada, baru kalau putri mah nggak sanggup sih sama putri mah. Bukan boleh yang dilihat itu, tapi itu aja jadi kekonsentrasi.
0: Aduh, ya. Oke Pak, pengen request lagu apa sih yang ini?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Saya lagu ini nggak masuk nggak?
0: Gimana?
1: Surat wakil, wakil rakyat.
0: Surat untuk wakil rakyat.
1: Iya. Itu kan yang gini aja, ya gitu kan. Anda dipilih bukan di lotre.
0: Oh, yang gitu. Yang lebih terkini Pak di Propersada. Paling itu malam
1: ya. Iya. Tapi ada Iwan Pelas yang bersih baru ya, yang kolaborasi dengan inilah. Dengan yang tak terlupakan.
0: Oh iya. Yang ini ya, bersih yang baru. Kolaborasi terbarunya ya. Featuring sama Noah, betul ya?
1: Karena sama satu-satunya musik yang paling di yang paling disukai cuma Iwan Pales gitu kan.
0: Oke deh.
1: Iwan Pales kan lagu-lagu udah pada tuh sendiri ya. Kalau peristiwa Bintaro jadi lagu, peristiwa Tanpa Emas jadi lagu, anggota DPR dibikin lagu, sepak bola dibikin lagu.
0: Oh iya. Oke deh, boleh salam sapanya Pak, nanti lagunya disiapkan ya.
1: Buat Pak Yota ya, terima kasih atas kirimannya. Buat Pak Rambiklana, buat Bang Alek yang sudah masuk ya. buat Budek Sumi, ya Budek Sumi masuk lagi ya, itu kan jawab itu pantun yang tadi itu ya, buat Bang Niko, buat Bang Irwan, buat Ibu Kori, Ibu Yulia, ada Nenek Galau, Ibu Buri, Mbak Ria, ada juga buat siapa lagi, buat Pak Jadin, Pak Ramlan, buat Pak Sopian, ada juga buat Bang Jul Faizar, buat Bang Jais, ada juga siapa lu? Oh, Pak, itu Putra Sambas ya, Putra Banten juga. Tak lupa saya buat Bang Ato Udin atau Bang atau Bel Team juga banyak ya. Buat Pak Leman, Pak Ramadan yang ada di Sorong ya. Tak lupa juga buat siapa lagi ya, masih banyak ya. Buat Pak Pak Kus mana yang biasa bergabung di acara opini publik ya, buat semuanya, bisa buat semuanya ya, Mbak Mutia kan, satu umpamanya cukup tajam, tidak berhasil dikembalikan sempurna kan, gitu tadi tetap seperti itu. Satu spike yang bol bergulir di bibirnya berhasil dimangpat dengan baik gitu kan, gitu.
0: Yeah,
1: itu bola poli kan itu.
0: Okay.
1: Ya terima kasih ya, ada pantun ya.
0: Boleh.
1: Tentunya begini ya. Jakarta jalannya aman.
0: Cakep.
1: Naik roda kota Kendal. Wanita yang kuat iman tak akan tergoda rayuan gombal.
0: Iya dong, benar dong.
1: Iya betul.
0: Oke, Pak Irwan, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Yuk, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami masih buka kesempatan ya untuk Anda di Propersada. Ya, satu penelpon kembali ya, pendengar, kami hadirkan. Selamat siang, Propersada.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo. Dengan siapa di mana?
2: Jante.
0: Oh, Bung Jante, apa kabar?
2: Jante, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mutia, ya? Iya, betul. Sehat ya, Bung ya?
2: Mutia Okta. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bung, kita inilah apa namanya? Gimana?
2: Cuacanya?
0: Wah, panas, panas pol. Kalau kata orang sini panas bedengkang.
2: Kencang juga, debu terlalu banyak juga.
0: Bener. Udah
2: hujan ya, hujan debu, hujan angin.
0: Iya, hujan silau ini, hujan, aduh. Belum iya.
2: Hujan air keringat baru.
0: Bener, hujan air keringat malam-malam juga panas banget ya. Bener. Hujan.
2: Udah banyak orang gabung, Mbak. Ya?
0: Gimana, Pak?
2: Udah banyak orang gabung.
0: Sudah. Tadi ada Budi Sumi tapi terputus. Terus ada Bung Romlan, ya. Pak Alex, sudah ramai tadi.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagu kita. Ini tema kita dulu deh, lomba Agustusan yang unik-unik, Pak.
2: Iya.
0: Kita masih soal Agustusan nih, lomba-lomba ya, Agustusan yang unik.
2: Lama satuan. Apa tema tadi?
0: Lomba Agustusan yang unik-unik, yang masih teringat dulu pernah ikut gitu, ada nggak, Pak?
2: Oh, kalau dulu aku masih teringat tuh itu panjat pohon pinang.
0: Panjat pinang.
2: Tapi pohon pinangnya udah ditebang tuh.
0: jadi nggak ada lagi.
2: Kulitnya dikupas kan, ujungnya dipotong, kan ada lingkaran, ada dua lingkaran kan.
0: Oh iya, iya.
2: Puncaknya pesan bendera merah putih, ada uang di atasnya.
0: Oke, okay. Itu door prize-nya yang paling gede tuh yang paling puncak ya?
2: Macam bahan plastik, macam apa tuh.
0: Baskom.
2: Ada gelas juga, ada panci, macam-macam.
0: Hadiah hiburan ya.
2: Setelah mulai naiknya. Dulu baru ke macam sekarang kok pakai sabun itu.
0: Dulu
2: pakai apa tuh, yang minyak apa tuh, yang kalau kesit ini tuh untuk minyak apa tuh, minyak bisa kendaraan tuh
0: oli gitu ya,
2: bukan tuh apa nama tuh, gemuk apa namanya,
0: minyak gemuk. Oh iya, iya.
2: Itu yang dulu. Jadi kalau panjang 2-3 kali belum bisa. Jadi kalau penontonnya nggak bisa dekat-dekat tuh, paling 10 meter jaraknya. Kalau
0: Dia
2: cek deh, beli minyak itu lah. Lucu banget ya kalau
0: dulu. Iya.
2: Sekarang
0: udah jarang ya, Pak ya, yang ini ya.
2: Banyak orang sampai orang 6 kan tuh iya. Rombongan.
0: Bener. Satu roboh semua itu.
2: Lucu lah pokoknya, Mbak ya.
0: Iya, bener. Kalau ada yang roboh langsung blek ambruk.
2: Yang mau apa yang ketindihan ya?
0: Yang bawa yang ini.
2: Yang atas bener itu.
0: Heeh.
2: Gituin, Pak, yang dari atas tuh.
0: Iya. Yang bawa justru harus yang kuat-kuat itu. Gimana, Pak? Ya?
2: Pernah aja nonton orang panjat pinang, pohon pinang.
0: Pernah. Tapi udah lama enggak, Pak?
2: Tapi kalau di sana itu pakai apa? Pakai minyak gemuk atau sabun?
0: Pakai minyak gemuk waktu itu masih kalau di tempat saya.
2: Jadi penontonnya nggak bisa dekat.
0: Oh, iya.
2: Kan waktu panjang pertama yang orang di atas kan di pakai tangan diusap itu, di hambur kan
0: kiri-kanan. Udah diguyur kayak ini, kayak minyak kayu putih diguyur ke badan-badan kan?
2: Nggak ada yang sampai tutup mulut sama orang, nggak kayak nggak ada yang senyum, orang tertawa semua.
0: Iya, udah jarang ya melihat ini ya, Pak ya.
2: Oh, sekarang udah jarang.
0: Iya, oke lah.
2: Kadang-kadang tuh gimana, bahaya juga nih tuh.
0: Bener sih, bener. Mungkin
2: bener bahaya.
0: Betul. Oke, Pak, pengen request lagu apa nih?
2: Lagunya Tak Pulang Malu Tak Pulang Rindu lah, singkat lagunya.
0: Oke, siap.
2: Salam sih untuk terutama untuk Mbak Tiala, sekalian sehat selalu, Mbak ya. Sama siaran juga.
0: Siap.
2: Dan juga untuk penyiar-penyiar lain tuh sehat selalu juga. Dan juga untuk Bung apa tadi yang gabung? Ada yang gabung nih? Yang
0: sudah, Pak Ahmad Irwan tadi barusan.
2: Halo, Pak Irwan, selamat siang, Pak Irwan. Bu di Somi juga selamat siang, dan Bu di Kori, Bu Alik selamat siang, untuk tim juga selamat siang, dan juga Pak Romo, dan juga selamat siang perban Bung Zulfaizar, juga selamat siang, dan juga Mbak Julia juga selamat siang, dan juga Mbak Widya, Pak Leman juga, dan juga siapa, Mbak Ria juga yang di Bitung, Maria juga, Embera, Mas Panji juga, dan juga Bung Topan juga di Bitung, selamat siaran juga, dan juga untuk semua-semualah, untuk penyiarnya saya selalu, dan juga pendengarnya untuk saya selalu.
0: Amin.
2: Kalau penyiar terlihat tetap siaran. Amin. Kalau pendengarnya sehat, tetap akan bergabung.
0: Iya, amin, amin.
2: Terima kasih.
0: Yuk. Siap, Pak Jante.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Jante. Sehat selalu.

Ya pendengar, sesaat lagi kita akan lanjutkan proper sada. Cuman untuk layanan interaktifnya di sesi pertama ini sampai di sini dulu, karena nanti di pukul 14 kami hadirkan cek fakta, dan setelah itu saya hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah Anda sampaikan di request dalam program proper sada ya. Untuk itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Setelah itu kami akan kembali buka kesempatannya untuk Anda yang ingin bergabung di proper sada setelah menghadirkan lagu-lagu pilihan Anda tadi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Sungai Liat. Mengutip dari laman komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirko.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara dalam jasa kesehatan dan juga pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Sehingga unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027 adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Musim kemarau telah tiba. Saatnya kita lebih bijak menggunakan air. Ingat, jangan biarkan setetes air terbuang sia-sia. Gunakan air secukupnya, tampung air hujan bila memungkinkan. Periksa kebocoran saluran air dan manfaatkan kembali air bekas mencuci untuk menyiram tanaman. Apabila sumber air di lingkungan mulai berkurang, segera laporkan kepada pemerintahan desa, kelurahan, atau bahkan badan penanggulangan bencana daerah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Mari bersama menjaga setiap tetes air, karena air adalah sumber kehidupan. Siap menghadapi kemarau, siap mencegah dampak kekeringan. Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.

pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

musim kemarau datang. Banyak orang mengira kebakaran hanya disebabkan api besar. Padahal, benda kecil yang kita buang sembarangan bisa menjadi pemicunya. Botol kaca dan plastik bening yang terkena sinar matahari dapat memusatkan panas. Rumput kering di sekitarnya bisa terbakar tanpa disadari. Puntung rokok yang masih menyala juga berbahaya. Di musim kemarau, daun dan ranting kering sangat mudah tersulut. Jadi, jangan buang botol sembarangan. Jangan tinggalkan puntung rokok menyala dan bersihkan halaman dari rumput kering. Karena mencegah kebakaran bukan hanya tugas petugas pemadam. Dimulai dari kebiasaan kecil kita setiap hari. Kemarau waspada, lingkungan terjaga.

0: mulai berpikir, kemana perginya makanan yang kita buang?
1: Di tempat pembuangan akhir, sampah makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Semakin banyak sampah, makanan menumpuk, semakin besar pula risiko kebakaran bahkan ledakan akibat akumulasi gas metana.
0: Bukan hanya itu, sampah makanan juga mencemari lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelestarian berbagai jenis makhluk hidup.
1: Padahal, mencegahnya sangat mudah. Ambil makanan secukupnya, habiskan yang ada di piring, simpan makanan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan agar tidak menjadi limbah. Karena setiap makanan yang kita selamatkan adalah langkah nyata menjaga bumi dari ancaman bencana.
0: Kurangi sampah makanan, selamatkan lingkungan.

0: Pernah dengar suara tok tok tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok tok tok tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi.
1: Bangka Belitung siang ini.
2: Ya, mendengar Wangsi dalam Proper Sada 100% Indonesia, kami masih buka kesempatan dua penelpon untuk Anda yang ingin bergabung ya pendengar, bisa melalui layanan interaktif 94301 atau di WhatsApp 0811717911. Ya, kita ke penelpon yang sudah bergabung. Selamat siang Proper Sada.
3: Selamat siang. Sada,
2: iya, Embera, betul ya?
3: Iya dong.
2: Embera, ada ikut lomba Agustusan nggak nih?
3: Ah, boleh ikut tiket lagi ya.
2: Oh, jadi ikut nonton ya?
3: Oh.
2: Oke, lomba apa di sana di daerah Embera?
3: Di lomba Jumbok. Jabalon.
2: Oke.
3: Mancing.
2: Oh, lomba mancing?
3: Ah, sih.
2: Oh, seru. Kalau ini pawai karnavalan di sana ada?
3: Ada sehari.
2: Oke. Bung Embera pengen request lagu apa nih siang nih? Lagu yang terkini? Wali?
3: Wali lah.
2: Wali, oke. Lagu yang judul mana atau sini dipilihkan?
3: Cari jodoh.
2: Gimana?
3: Cari jodoh.
2: Oke, cari jodoh. Siap. Boleh salam sapanya, Embera.
3: Permanten. Wah, Mba.
2: Ya.
3: Wah, Ngadin. Wah, Ifori Omalek.
2: Yuk.
3: Wah, Noradi. Buat
2: Novan,
3: buat Tuan, buat Liak, buat Rizmi, buat Panji, Riku, Nadi, Lin, Ilyampuy, Merapi, Omeri, buat Sita Luas, buat Sabit,
2: Mujir. Oke, dibungkus abis saya.
3: Oke, siap.
2: Terima kasih ya, Meres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita ke penelpon WhatsApp nih, menjadi penelpon terakhir di edisi Proper Sada kali ini. Di WhatsApp sudah ada yang menanti kita. Selamat siang Proper Sada.
4: Siang Mbak Muti, Lokasada, 100% Indonesia.
2: Iya, selamat siang Pak Ramadan, sehat ya?
4: Alhamdulillah, semoga Mbak Muti pun demikian ya.
2: Alhamdulillah. Pak Ramadan, kalau di Sorong cuacanya mungkin sudah adakah teduh-teduhnya sedikit atau masih panas, Pol?
4: Masih panas.
2: Aduh, panas ya, samalah nih di Bangka Belitung juga sama, ya. Lihat masih sama.
4: Iya, saya biasa lihat-lihat di televisi ramalan cuaca rata-rata. Oh, berawan cerah dan berawan cuma hujan ringan, hujan itu jarang sekali ya. Ringannya jarang banget ya, rata-rata gitu.
2: Semoga lah ya, semoga cepat berlalu ini musim kemarau kita, semoga, ya Pak ya.
4: Semoga. Amin.
2: Pak, gini topik kita di siang hari ini, Proper Sadanya, lomba Agustusan yang unik-unik. Pernah lihat atau pernah ikut nggak, Pak?
4: Kalau unik-unik kalau lihat langsung nggak, tapi kalau lihat di TV ada yang kayak macam orang duduk di sebatang kayu berdua, ada di bawah ada kali, dan kemudian dikasih licin. Nah, nanti baku pukul pakai, kali mukul pakai bantal, misalnya.
2: Bantal, oh iya.
4: Yang jatuh ke dalam laut.
2: Itu heboh sekali itu ya.
4: Heboh, ya. Sampai ada yang kapuknya ini terbang.
2: Pecah, bantalnya pecah.
4: Terus, bantal. Terus apa itu, hias pengantin atau hias siapapun, hias orang lah, tapi tutup mata.
2: Iya.
4: Melihat langsung enggak, tapi kalau lihat di YouTube atau di TV ada
2: sih. Iya, benar-benar.
4: Itu yang unik kan, kayak gitu.
2: Oke, pengen request lagu apa, Pak?
4: Kalau yang paling unik mungkin suruh pesulap merah yang bikin.
2: Tapi sekarang juga di beranda media sosial tuh, Pak, banyak juga sekarang yang unik-unik gitu. Kayak sedotan gitu ya, sedotan plastik itu kita memonyongkan bibir gitu, kita jepitkan lah di antara hidung dan bibir. Nah, nanti estafet sedotan itu, jadi kan bikin lucu ya, bikin heboh kalau jatuh kan ringan ya.
4: Iya.
2: Oke deh, Pak Ramadan, ini menjadi penelpon terakhir di Proper Sada, pengen rekas lagu apa?
4: Lagunya itu yang apa itu, adakah cinta yang tulus kepadaku, adakah cinta yang tak pernah berakhir tuh selamanya. Nah, itu yang nyanyi itu Hanin Dian featuring Steven Pasaribu ya.
2: Deh, yang
4: selalu untuk selamanya ya, kalau nggak salah ya.
2: Coba
4: selalu
2: ya,
4: untuk selamanya ya.
2: Dulu selalu untuk selamanya ya,
4: selamanya ya.
2: Salam sapanya boleh, Pak?
4: Satu pantun dulu.
2: Boleh dong.
4: Ya, aku dukung Spanyol, kamu dukung Perancis, walaupun kita mantan, tapi aku masih tetap sayang. Karena waktu tinggal 19 menit, jadi saya copy aja semua yang udah masuk. Ya. Pokoknya salam perdebatan selalu, salam sehat selalu, dan salam silaturahmi selalu ya. Semoga semuanya baik-baik selalu.
2: Amin.
4: Ya.
2: Oke,
4: baik. Hanya itu, terima kasih banyak ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak Ramadan.
4: Oke, sami-sami.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Ramadan.

Ya, baik pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Proper Sada 100% Indonesia. Tadi Pak Ramadan menjadi penutup pendengar terakhir yang ikut bergabung di edisi Proper Sada kali ini di hari Kamis 20 Agustus 2020. Anda, untuk itu pendengar, kami langsung hadirkan lagu pilihan yang tadi Anda sampaikan dalam program Proper Sada yang sedang Anda request ya. Kita ke requestan Bung Embera tadi, Wali Cari Jodoh.

Ya, pendengar semua, di sini perjumpaan kita dalam Bangka Belitung siang di edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Setelah ini masih akan ada Bangka Belitung sore dengan mengawali ragam informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama dengan rekan saya Dudi R. Pramana. Dan di pukul 15 nanti kita langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Dan pendengar, untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutiara Okta pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program RRI Pro 1 Sungai Liat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore, mendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama, pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan, termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung trainer of trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan, termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunannya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya. Hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian
4: 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau-nya ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Mm. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Oh, okay. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, ya?
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk ngejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa nah, jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu

0: apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman. Kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli. Jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu. Kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
1: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
0: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya gak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman, itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini, memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih, sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai

0: tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu, karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
0: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing,

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor dua adalah akses pangan. Pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor tiga adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor empat adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain misalnya komoditas misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya suatu negara ya ini bangsa Indonesia ya atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten contoh misalnya di Kabupaten Sragen kemudian Boyolali Klaten itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai ini kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulya ini memiliki durasi masa panen, yaitu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik. Kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
2: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
3: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
2: Oke.
3: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
2: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
2: Oke.
3: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
2: Baik.
3: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
2: Iya.
3: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
2: Siap.
3: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan. Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A balai besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
2: Oke.
3: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
2: Iya.
3: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi, kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
3: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih. Ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
2: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
3: Betul, pakai Godzilla ya.
2: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
3: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, dua tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu. Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
2: Luar biasa.
3: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. pipa yang sedot. Kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
4: Luar biasa.
3: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah menyiapkan antisipasi yang seperti itu.
4: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
0: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Indonesia. Satu bangsa, satu rasa. Di tengah keramaian kota dan kesibukan sehari-hari, kadang kita lupa untuk peduli sekitar. Peka sosial bukan cuma soal besar. Mulai dari hal kecil, seperti membantu tetangga, berbagi makanan, atau sekadar mendengarkan keluh kesah teman, itu sudah berarti. Berbagi itu membuat kita lebih kuat, lebih dekat, dan membuat Indonesia jadi lebih hangat. Yuk kita mulai dari diri sendiri, peka sosial, berbagi tanpa batas. Karena berbagi adalah kunci persatuan. Karena kita Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan, bertujuan untuk membantu pembaca memahami pentingnya mengenali karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai kunci untuk mencapai ketenangan jiwa. Dalam buku ini, Aisyah Dahlan menguraikan beberapa konsep penting yang berkaitan dengan memahami watak dan bagaimana hal itu dapat membantu individu mencapai kedamaian batin. Introspeksi diri adalah langkah awal yang penting dalam proses ini. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan kecenderungan perilaku kita sendiri, kita dapat lebih memahami reaksi dan keputusan kita dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan mencapai keadaan pikiran yang lebih tenang. Aisyah Dahlan menjelaskan bahwa mengenali watak orang lain merupakan aspek penting mencapai ketenangan jiwa agar kita dapat lebih mengantisipasi respon mereka terhadap situasi tertentu. Ini membantu kita berkomunikasi secara lebih efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Aisyah Dahlan menekankan bahwa kecerdasan emosional dapat mengenali watak orang lain adalah keterampilan yang sangat berharga dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Terakhir, Aisyah Dahlan menekankan proses mengenali watak, baik diri sendiri maupun orang lain, adalah perjalanan yang berkelanjutan. Kepribadian dan karakter seseorang dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Penting bagi kita untuk tetap terbuka dan fleksibel dalam pandangan kita terhadap diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, buku Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, panduan mendalam dan bermakna tentang pentingnya memahami karakter dan sifat diri serta orang lain sebagai langkah menuju kedamaian batin. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang watak, kita dapat mengelola emosi, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenali Watak Agar Jiwa Tenang, karya Aisyah Dahlan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Ketika ada suatu aktivitas ekonomi yang lebih ya, jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan. Kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat.
3: Marketing digital ini kenapa penting gitu bagi UMKM, buat? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional, bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu.
4: Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk warga juga diharapkan sabar dan kuat terus mendampingi.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telan Ayapura Kota Jambi. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Adi Putra Umar. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Peningkatan kegiatan dan juga mobilitas warga pada perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendorong konsumsi serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sehingga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Laporan disampaikan Halwa Azahra, RRI Palembang.
1: Perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan perayaan dapat mendorong mobilitas, konsumsi, dan transaksi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sumatera Selatan, Nur Haryadi, mengatakan mobilitas masyarakat menjadi salah satu indikator untuk melihat aktivitas ekonomi selama momentum perayaan kemerdekaan. Data transportasi, konsumsi, dan transaksi ekonomi dapat dibandingkan dengan periode normal untuk melihat perubahan aktivitas masyarakat.
2: Ketika ada suatu aktivitas ekonomi yang lebih ya, jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan, kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat gitu kan. Jadi kalau kita lihat berapa indikator ya yang dikumpulkan dari BPS itu bisa terlihat dari aktivitas konsumsi ya, konsumsi rumah tangganya.
1: Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Rahmania, mengatakan kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menggerakkan ekonomi melalui peningkatan interaksi dan konsumsi masyarakat. Permintaan terhadap makanan, minuman, pakaian, souvenir, transportasi hingga akomodasi berpotensi meningkat selama berbagai kegiatan berlangsung.
3: Perayaan ini ketika kegiatan seperti festival, bazar, kemudian lomba ataupun pertunjukan seni ataupun acara-acara kuliner lainnya, artinya meningkatkan interaksi ya serta pengeluaran masyarakat. Ketika masyarakat berkumpul, mereka tidak hanya menikmati acara, membeli makanan, minuman ataupun jualan-jualan pakaian gitu ya, ataupun souvenir.
1: Peningkatan permintaan tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar. Momentum kemerdekaan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara lebih luas. Halwa Azahra melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Mendengar selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait literasi keuangan daerah yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
1: Saya Lala, saya setuju dengan adanya peningkatan literasi keuangan. Sekarang itu kan banyak masyarakat yang mulai menggunakan layanan perbankan dan pembayaran digital. Literasi keuangan juga penting untuk pelaku UMKM. Kalau mereka memahami cara untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, mereka bisa mengetahui apakah usahanya itu benar-benar untung atau rugi.
2: Saya Tiara, menurut saya edukasi keuangan terkadang terlalu sulit dipahami masyarakat. Materinya harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat daerah dan menggunakan bahasa yang sederhana. Masalahnya bukan hanya kurangnya pengetahuan, tetapi pendapatan masyarakat juga berpengaruh. Walaupun sudah tahu cara mengatur keuangan, kalau penghasilan masih terbatas, tentu pengelolaannya tetap sulit.
0: Dari Lampung kita menuju RRI Jambi.

0: jam.
1: Iya, mendingan selanjutnya kita simak wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi, Septa Rini Geminas Titi, terkait literasi keuangan.
2: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Septa Rini Geminas Titi selaku Deputi Kepala OJK Provinsi Jambi. Ya baik Mbak, makna Hari Indonesia Menabung bagi OJK ini apa nih Mbak?
3: Oke, kalau OJK sebenarnya itu karena mengikuti aturan dari pemerintah ya Mas, melalui keputusan Presiden Mas tahun 2019 untuk menetapkan yang ditetapkan sebagai Hari Indonesia Menabung. Nah, biasanya itu diperingati setiap bulan Agustus. Nah, dengan adanya Hari Indonesia Menabung ini, maknanya bagi OJK berarti bisa membantu untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan Mas. Karena salah satu tugas yang dimandatkan oleh undang-undang kan salah satunya adalah untuk perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen kan berarti salah satunya adalah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Nah, selain itu juga kita juga bisa dengan adanya Hari Indonesia Menabung dapat mendorong masyarakat untuk mempunyai perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ujung-ujungnya nanti untuk mendukung perekonomian nasional kita. Nah, karena dana masyarakat yang dihimpun melalui tabungan atau deposito ya Mas, kan dapat memperkuat likuiditas perbankan nih. Kemudian dengan adanya tabungan dan DPK lah namanya kalau kita di perbankan, yang sudah dihimpun dapat disalurkan lagi melalui pembiayaan. Nah, itu kan ujungnya dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Nah, juga sebenarnya ujung-ujungnya adalah mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 gitu Mas Logan.
2: Lalu menurut pandangan Mbak sendiri sejauh mana sih sebenarnya budaya menabung di masyarakat khususnya di Provinsi Jambi ini Mbak, menurut pandangan Mbak sendiri?
3: Oke, kalau budaya menabung kita harus ada datanya kali ya Mas ya. Kalau budaya menabung sendiri kan kita harus ada kajian nih kalau kita bisa bilang gimana budaya menabung. Cuman kalau dari OJK sendiri kita itu baru bisa melihatnya dari indeks inklusi keuangan, karena menabung itu adalah merupakan bagaimana masyarakat kita mempunyai akses terhadap produk keuangan gitu ya. Nah, salah satunya kan kalau menabung berarti di perbankan. Nah, untuk data inklusi keuangan perbankan di Provinsi Jambi sendiri kita belum memiliki Mas. Cuman memang kalau dari hasil indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan tahun 2026 kita bisa lihat nih secara nasional ya, indeks inklusi keuangan kita meningkat nih. Sebelumnya di tahun 2025 itu di 92%, 92 something. Sekarang itu di 2026 udah 93,61. Nah, itu kan sudah meningkat, berarti meningkat inklusi keuangan. Tapi inklusi keuangan ini tidak hanya menabung ya Mas, tidak hanya dari sisi perbankan tapi juga dari sisi semua sektor, termasuk dari sisi industri keuangan non-bank dan pasar modal. Nah, kalau kita lihat berarti dari, kalau kita lihat 93% berarti kan dari 10 orang sebenarnya sudah menggunakan gitu ya. Berarti sebenarnya sudah masyarakat Indonesia sendiri sudah memiliki sudah mempunyai inilah ya budaya menabung dan minat untuk berinvestasi. Nah, kalau kita lihat dari indeks inklusi keuangan tersebut untuk Provinsi Jambi sendiri cukup lumayan, karena rata-rata kita kan di nasional 93,61. Nah, Jambi itu sendiri di 92, walaupun sebenarnya secara nasional masih di bawah nasional ya. Tapi dari kita lihat 92% berarti kan cukup tinggi ya. Berarti sudah dari 10 udah 9 juga yang sudah memiliki produk dan layanan jasa keuangan. Itu maksudnya berarti secara budaya menabung juga sudah termasuk ke dalam situ Mas Yoga.
2: Oke, baik. Lalu mungkin ada nggak strategi dari OJK sendiri dalam mengubah kebiasaan generasi muda kita nih khususnya untuk menabung nih Mbak?
3: Iya, kalau generasi muda kita berarti Gen Z dan Gen Alpha ya kayaknya ya. Nah, itu tuh biasanya kita melalui edukasi sih, baik edukasi secara konvensional ya, kita mengadakan seminar atau sosialisasi, tapi juga melalui ajakan-ajakan kampanye seperti konten-konten di media sosial Mas Yoga. Jadi kalau kita edukasi kan kita selalu nih materi yang kita sampaikan adalah perencanaan keuangan, berinvestasi sejak dini termasuk menabung itu. Kemudian juga kalau Mas Yoga tahu, kalau kita seminar biasanya kan dikasih hadiah nggak sih, kayak door prize gitu kan. Nah, door prize tersebut kita biasanya ganti dengan produk-produk di sektor jasa keuangan yang biasanya kalau kita lihat orang-orang ngasih seminar, ngasih Tumblr misalnya gitu ya, atau agenda gitu ya. Nah, kalau OJK gantinya dengan produk-produk keuangan, misalnya salah satunya tabungan gitu, atau asuransi, atau kalau dari Indonesia Menabung kan berarti tabungan gitu. Jadi biar apa anak-anak muda gitu kan, pas di udah dikasih saldo tabungan, tergeraklah hatinya untuk menambah kembali atau berinvestasi atau menabung lagi gitu. Strategi kami Mas Yoga.
1: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Di tengah persaingan bisnis, pelaku UMKM Y Kanan mulai beralih ke digital. Langkah digitalisasi ini dinilai efektif untuk menaikkan omset, memperluas pemasaran, hingga mempermudah transaksi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM,
2: Bu? Gelombang digitalisasi kini tengah melanda para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Y Kanan. Langkah transformasi dari pola perdagangan konvensional menuju ekosistem digital terbukti menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan omset dan memperluas jangkauan pasar hingga keluar daerah. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Y Kanan, terjadi peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang mulai memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial dalam satu tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi kerakyatan di wilayah berjuluk Bumi Kami Khagom. Strategi digitalisasi ini tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS yang kini mulai menjamur di pasar-pasar tradisional dan gerai UMKM Y Kanan. Pemerintah Kabupaten Y Kanan terus berkomitmen memfasilitasi transisi ini melalui berbagai program pelatihan literasi digital. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas UMKM Kabupaten Y Kanan, Indra, kepada RRI menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah yang harus adaptif terhadap teknologi. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah meliputi pelatihan branding dan packaging, membantu pelaku UMKM membuat tampilan produk yang menarik secara visual untuk pasar digital, memberikan keahlian bagi pengrajin lokal untuk menghasilkan foto katalog yang profesional, serta menjalin kerjasama dengan penyedia layanan logistik untuk mempermudah distribusi barang.
1: Nah, marketing digital itu apaan sih? Itu marketing digital itu adalah salah satu strategi pemasaran menggunakan platform digital seperti website, media sosial, email, mesin pencari untuk mempromosikan produk atau layanan pada target pasar. Marketing digital ini kenapa penting itu bagi UMKM, Mbak? Karena marketing digital ini memungkinkan mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya itu yang lebih terjangkau gitu, dibandingkan metode pemasaran tradisional, bisa meningkatkan visibilitas online dan memperluas pangsa pasar. Nah, itulah kekuatan dari marketing digital itu. Harapannya itu bisa meningkatkan penjualan gitu, penjualan dari pelaku UMKM kita.
2: Meski menunjukkan tren positif, perjalanan digitalisasi di Y Kanan bukan tanpa kendala. Masalah stabilitas jaringan internet di pelosok desa dan rendahnya pemahaman teknologi bagi pelaku usaha lanjut usia masih menjadi tantangan besar. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Y Kanan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan seluler untuk memperkuat sinyal di titik-titik sentra produksi UMKM. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perbankan, digitalisasi UMKM di Y Kanan diprediksi akan terus tumbuh. Transformasi ini diharapkan tidak hanya sekadar tren sesaat, melainkan menjadi pondasi kuat bagi kemandirian ekonomi daerah di era industri 4.0. Bagi para pelaku UMKM Y Kanan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang semakin tanpa batas. Dari Kabupaten Y Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari Y Kanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Diskoperinda Kabupaten Gaur resmi buka gebyar Semarak Merah Putih dan juga pelatihan UMKM selama 10 hari. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperinda Kabupaten Gaur resmi membuka rangkaian acara gebyar Semarak Merah Putih. Agenda daerah ini dijadwalkan berlangsung selama 10 hari terhitung mulai Kamis 20 Agustus 2026 hingga Sabtu 29 Agustus 2026 mendatang. Tidak sekedar mengadakan kemeriahan, event ini juga selipi dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan khusus bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kemasyarakatan. Kepala Diskoperinda KAU, Diki Marianto, menyebutkan bahwa sebanyak 25 pelaku UMKM terpilih akan berpartisipasi dalam sesi pelatihan tersebut. Seluruh peserta dijadwalkan mengikuti pemberian insentif selama satu hari penuh pada Jumat 21 Agustus 2026.
2: Termasuk nanti ada kita melaksanakan pelatihan kepada UMKM. Jadi harapan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Gaur nanti agar dapat berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Nah, harapannya semoga nanti UMKM kita akan lebih maju, akan bisa naik kelas, tentunya untuk menuju Kabupaten Gaur yang maju, sejahtera, dan bahagia.
1: Melalui pelatihan ini, Diki berharap para pelaku usaha dapat menyerap ilmu baru guna meningkatkan kualitas produk, manajemen, serta jangkauan pasar. Upaya mendorong UMKM agar semakin maju dan naik kelas ini menjadi bagian terintegrasi dari visi besar menuju Kabupaten Gaur yang maju, sejahtera, dan bahagia. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Ya, Wali Kota Bengkulu ajak mahasiswa jadi konten kreator untuk sebarkan edukasi positif. Dari Bengkulu, Bisara Syanipar melaporkan.
1: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak para pemuda, mahasiswa, dan pelajar untuk memanfaatkan media sosial dengan menjadi konten kreator yang mampu memberikan edukasi serta informasi bermanfaat kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan konten kreator memiliki pengaruh yang cukup besar, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki banyak pengikut, karena setiap informasi disampaikan biasanya lebih mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dedi Wahyudi mengatakan informasi disampaikan secara langsung oleh kepala daerah maupun kepala dinas terkadang hanya dianggap sebagai informasi sekilas oleh masyarakat, padahal berbagai informasi tersebut memiliki manfaat penting. Karena itu ia mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah dengan konten kreator untuk menyampaikan berbagai edukasi termasuk mengenai bahaya narkoba, aksi geng motor, serta persoalan sosial lainnya agar pesan tersebut

0: mampu memberikan pengetahuan serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan lebih baik. Bisara Sianipar melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
2: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Tahun lalu Karnaval HUT RI kembali hibur warga Kabupaten Bangka. Ratna Agusari, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Baik, kita saksikan bersama keceriaan ananda kita.
2: Setelah tidak digelar pada tahun sebelumnya, Karnaval dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hadir menghibur masyarakat Kabupaten Bangka. Kegiatan Karnaval yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI berlangsung meriah. Antusias masyarakat terlihat sejak pagi hari, sejumlah warga bahkan telah berada di sepanjang jalur karnaval sejak pukul 6 untuk mendapatkan posisi terbaik menyaksikan peserta yang melintas. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan pelaksanaan karnaval telah melalui pertimbangan yang cukup panjang. Namun pemerintah daerah menilai kegiatan tersebut penting sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus menjadi wadah hiburan bagi masyarakat.
3: Ya, hari ini hari kedua karnaval ya. Kan pertanyaan masyarakat itu, Pak, lala medanya kita mulai, tapi lama juga kami pertimbangannya, ya tidak, akhirnya karena mereka
4: yang kembali kami sikan kepada Bapak Ibu Unda berbahagia
3: kita mulai, ya dinilai, kan ini kan sebetulnya merayakan HUT proklamasi, menghibur masyarakat lah. Yang ramai itu orang tuanya, jam 6 udah ramai, kami jam 6 udah standby situ.
2: Dalam pelaksanaannya tercatat sebanyak 102 tim ikut ambil bagian dalam karnaval. Jumlah peserta dalam setiap tim bervariasi mulai dari 31 hingga 100 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 23 regu peserta tingkat TK, 47 peserta non-kendaraan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kategori umum, serta terdapat 32 kendaraan yang ambil bagian terdiri dari sepeda motor hingga mobil yang telah dihias sesuai tema dan kreativitas masing-masing peserta. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Komitmen pemerintah kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila melaporkan.
1: Komitmen pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggu akan disalurkan kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin mengatakan, program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan. Dengan adanya

0: Sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis Get Zero Stunting dapat tercapai.
1: Menyalurkan bantuan dari program 3S, karena pasien di HD ini pun memang memerlukan protein. Jadi kebetulan kami bisa memberikan dari program 3S tersebut. Ya, harapannya semoga pasien-pasien di sini tetap semangat, teman-teman dari dinas kesehatan, teman-teman yang ada dinas di sini juga tetap semangat membantu pasien-pasien, mendampingi pasien-pasien yang ada di sini. Untuk keluarga juga diharapkan sabar dan kuat untuk terus mendampingi.
0: Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penyeludupan timah ilegal dari Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan pemberantasan praktek penyeludupan timah di wilayah Bangka Belitung menjadi komitmen yang harus dilakukan bersama seluruh unsur terkait. Hidayat mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengawasan serta jaringan informasi di lapangan untuk mencegah penyeludupan timah yang dinilai merugikan negara dan masyarakat. Menurut Hidayat, penguatan informasi dan jaringan intelijen menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktek penyeludupan. Jaringan tersebut akan diperkuat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga jajaran kepolisian di wilayah. Ia mengakui upaya pengawasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi peralatan maupun kondisi medan. Namun keterbatasan tersebut tidak menyurutkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan di lapangan. Hidayat menilai penyeludupan timah memberikan dampak besar karena sumber daya alam yang seharusnya memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat justru keluar melalui jalur ilegal. Karena itu, Hidayat mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, Satgas, dan seluruh instansi terkait agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyeludupan timah dapat dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan. Hidayat juga mengapresiasi jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya Pangko Armada RI dan seluruh tim yang telah mengungkapkan serta menggagalkan upaya penyeludupan pasir timah ilegal di wilayah Bangka Belitung.
1: Kami dari Bangka Belitung mengucapkan aspirasi selamat atas penangkapan ini, dan bagi kami seluruh unsur Korpominda dari Satgas sampai Korpominda bahwa penyeludupan timah ini harga mati bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami berupaya maksimal walaupun di Bangka Belitung ini keterbatasan alat, tapi kita punya keterbatasan mental, keterbatasan informasi dengan intelijen-intelijen yang dari RT RW sampai Satpol semuanya.
2: Dia berharap keberhasilan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memperkuat upaya pemberantasan penyeludupan timah di Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Terima kasih.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Bangka Belitung sore hadir kembali menyapa Anda di hari ini pendengar, edisi 20 Agustus 2026. Tentu bersama saya Dudier Pramana. Saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita tadi, kita sudah hadirkan Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan se-Indonesia, kemudian juga dilanjutkan dengan Warta Belajar Sumba yang kita siarkan dari RRI Jambi. Berikutnya kami hadirkan informasi dan juga ragam pilihan musik di ruang dengar Anda dalam Bangka Belitung Sore, siaran lokal kita. Begitu, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore. Kami hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini melansir dari portal rri.co.id, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menemukan banyak kasus malaria di wilayah Lokus Blinyul yang justru berasal dari masyarakat pendatang yang datang untuk bekerja dan menetap. Kepala Dinas Kesehatan Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan mobilitas penduduk menjadi tantangan besar dalam upaya memutus rantai penularan. Warga Blinyul, Delinda, membenarkan menurutnya banyak warga luar daerah yang datang ke Blinyul untuk bekerja. Kemudian informasi juga kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan pawai kendaraan yang diinstruksikan oleh Satlantas Polresta untuk mengingatkan peserta wajib utamakan keselamatan. Satuan Lalu Lintas Polresta Pangkal Pinang bersinergi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memastikan keamanan dan keselamatan peserta masyarakat selama pelaksanaan pawai, khususnya yang menggunakan kendaraan hias. Kasubnit 2 Kamsel Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Satlantas Polresta Pangkal Pinang Aibda Jaya mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemprov Babel terkait ketentuan keselamatan bagi peserta pawai. Selain kendaraan roda 2, pendengar, pihak polisian juga memberikan perhatian khusus terhadap kendaraan mobil hias yang menggunakan bak terbuka. Menurutnya, kendaraan tersebut wajib dilengkapi pengaman dan untuk mencegah peserta terjatuh dan menaiki bagian kendaraan yang tidak memiliki pegangan. Sementara itu, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, Peri Aprianto, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan perlombaan telah disepakati. Pawai baris berbaris, sepeda hias, karnaval hingga kendaraan hias dijadwalkan berlangsung tanggal 26, 27, dan juga 29 Agustus 2026. Peri menjelaskan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, rute pawai dan karnaval tahun ini resmi dipersingkat guna untuk mengefisiensikan waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar waspada dan juga teliti saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggah di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Lansir dari idinvesting.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Program ini bersifat berkelanjutan bukan hanya untuk tahun 2026, terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara online maupun juga online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen seperti KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data dari data terpadu kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs web Kemensos. Penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Bangka Belitung Sore, Prika, dan kami hadirkan kembali informasi di Ruang Dengar Anda. Kali ini informasi yang akan kami hadirkan yaitu informasi tips yang kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang dan juga aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan. Paparan asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, memperburuk gangguan pernapasan hingga meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kelompok seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki penyakit jantung dan paru-paru juga lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Karena itu masyarakat perlu melakukan berbagai langkah pencegahan untuk mengurangi paparan asap. Dilansir dari kemenkes.go.id, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan saat bencana kabut asap. Yang pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Pendengar, saat kualitas udara memburuk, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Hindari olahraga dan aktivitas fisik berat di luar ruangan karena ada

dapat meningkatkan jumlah udara yang masuk ke saluran pernapasan. Masyarakat dianjurkan untuk tetap berada di dalam ruangan ketika kondisi udara tidak sehat. Pintu dan jendela dapat ditutup untuk mengurangi masuknya partikel asap ke dalam rumah. Kemudian yang kedua, gunakan masker saat harus keluar. Jika terdapat keperluan yang mengharuskan keluar rumah, gunakan masker sebagai salah satu upaya mengurangi paparan partikel asap. Masker perlu digunakan untuk mencegah ataupun menghindari paparan partikel asap. Digunakan dengan benar dan menutupi hidung serta mulut. Masker atau respirator dirancang untuk mengurangi paparan partikulat dalam asap. Respirator seperti N95 dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap partikel jika digunakan dengan teknik yang tepat. Meskipun penggunaannya memiliki keterbatasan dan tidak melindungi dari seluruh komponen gas dan dalam asap. Kemudian memperbanyak minum air putih. Saat terpapar kabut asap, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan minuman air putih lebih banyak dan lebih sering. Cukupan minuman sebagai salah satu langkah untuk membantu masyarakat menjaga kondisi tubuh ketika menghadapi kabut asap. Lalu yang keempat, konsumsi makanan bergizi. Menjaga asupan makanan juga penting. Konsumsilah makanan bergizi seimbang, termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan untuk membantu menjaga kondisi tubuh. Sebaiknya buah dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi, sementara makanan dan minuman perlu diolah dengan baik serta terlindungi dari paparan polusi. Kemudian yang kelima, pendengar, konsumsi vitamin sesuai dengan kebutuhan. Selain makanan bergizi, sebagian masyarakat mungkin mengkonsumsi vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, vitamin sebaiknya bukan pengganti makanan bergizi dan penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang paling utama saat menghadapi kabut asap adalah mengurangi paparan, menjaga pola hidup sehat, cukupi sehat, dan memenuhi kebutuhan cairan. Lalu yang terakhir adalah jangan merokok dan jangan membakar sampah. Merokok sebaiknya dihindari, terutama ketika kualitas udara sedang buruk. Asap rokok dapat semakin menambah paparan polutan yang masuk ke saluran pernapasan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun aktivitas lain yang menghasilkan asap. Selain memperburuk kualitas udara, pembakaran terbuka dapat menambah sumber polusi di lingkungan. Selain melakukan pencegahan, tentu masyarakat perlu memperhatikan kondisi tubuh. Jika muncul keluhan seperti sesak napas, gangguan pernapasan, iritasi mata yang berat, atau keluhan kesehatan lain yang mengganggu, segera mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kabut asap memang tidak selalu dapat dihindari, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan. Namun dengan mengurangi paparan, menggunakan masker saat diperlukan, menjaga asupan cairan atau makanan, serta menerapkan pola hidup sehat, risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap dapat diminimalkan. Baik, berikan itulah informasi terakhir yang kami hadirkan dalam Bangka Belitung Sore di segmen awal kita. Tentu kita akan melanjutkan kembali menemani Anda dalam Bangka Belitung Sore lanjutan pukul 18.30 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun tentu kita akan segera menghadirkan renungan dan juga pengajian ayat suci Al-Quran di hari ini. Kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38 sampai dengan 41 oleh Qori Ahtis Mayunita. Dilanjutkan azan maghrib nanti tepat pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat oleh Muazin Rizal Pahrurosi. Namun sebelumnya kami masih akan hadirkan pilihan ragu religi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami. Saya akan kembali menemani Anda nanti di program Masa Terari Sengilai di Bulan Bangka Belitung.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Ketika masih SMA, Angga pernah ditolak untuk ikut tes masuk tim basket di sekolahnya. Alasannya adalah karena badannya yang terlalu pendek. Bukan hanya itu saja, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket ini. Angga pun sangat sedih mendengar hal ini. Tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia selalu berlatih dengan rutin setiap hari di rumah. Bukan hanya mengatasi masalah tekniknya, namun ia juga melatih fisiknya dengan disiplin setiap hari. Beberapa tahun berikutnya ia pun kembali mengikuti tes di sekolah dan akhirnya ia diterima. Pesan moral dari cerita tersebut, kegagalan dan penolakan bukanlah akhir, melainkan awal untuk menjadi lebih baik jika dihadapi dengan sikap yang tepat. Kerja keras dan latihan yang konsisten serta disiplin akan membuahkan hasil yang baik di kemudian hari. Cerita tersebut dikutip dari buku Bestie Book Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7, 8, dan 9. Jauh di sana ada seekor anak itik yang terlahir berbeda dari saudara-saudaranya. Jika yang lain punya bulu putih bersih, itik ini justru memiliki bulu yang kusam. Karena penampilan fisiknya berbeda, ia sering diejek dan dijauhi. Ia merasa sedih dan tidak percaya diri. Itik ini pun pergi meninggalkan tempat asalnya dan memilih untuk menjalani hidupnya sendirian saja. Tentu ini bukan keputusan mudah. Ia menghadapi banyak kesulitan dan sering merasa kesepian. Seiring waktu, itik ini semakin tumbuh dewasa dan penampilannya kian berubah. Suatu hari, tak sengaja ia melihat bayangannya di air. Ia terkejut bukan main. Wujudnya yang dulu terlihat kusam dan sering diejek, ini sudah tumbuh menjadi seekor angsa yang indah. Setelah menemukan jati diri yang sesungguhnya, angsa pun pergi mencari tempat baru dan bisa diterima dengan baik oleh angsa-angsa lain. Pesan moral dari cerita tersebut, jangan menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya saja. Pahami bahwa setiap orang memiliki keindahan dan waktunya sendiri untuk berkembang. Demikian kisah inspiratif dari Prusa TRRI Sungai Liat untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi menurut sekarang saat ini, dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumaat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah, yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondusian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan in the playernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu, dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2.

0: Syafri Syamsuddin.
1: Terima kasih Mbak Karo. Dengan
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semua termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
2: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI pukul 7 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentu ini menjadi akhir dari kebersamaan kita pendengar dalam Bangka Belitung sore. Setelah ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam dengan tema Kemuliaan Malam dan Hari Jumat yang akan disampaikan oleh Ustadz Choi Riman. Untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami, karena setelah ini masih akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami Ustaz Khairuman DH dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah penuh dengan berkah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita seperti biasa, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah. Tasimban taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam anugerah, berbagai macam khosois, keistimewaan yang tidak Allah berikan sama nabi dan umat terdahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah al-khosois, keistimewaan-keistimewaan yang tidak Allah berikan sama umat-umat sama nabi-nabi terdahulu dan umatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat agung. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat besar. Apa itu? Kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi yang di situ kita diberikan berbagai macam anugerah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam keutamaan-keutamaan. Mari kita bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah sebagai bentuk syukur kita kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, di dalam 7 hari yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hari di mana di situ Allah memuliakan hari tersebut, sehingga disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya, pemimpinnya hari-hari. Hari yang sangat istimewa, hari yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu hari Jumat. Di hari Jumat itu disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya dari penghulu dari hari-hari yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan hari tersebut, sehingga di hari tersebut banyak sekali keistimewaan-keistimewaan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Nabi di hari dan malam Jumat itu. Banyak Allah memberikan istimewaan. Banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar di malam Jumat dan hari Jumat itu. Di hari Jumat itu juga Allah Subhanahu wa taala cipta Nabi Adam. Dan masih banyak sekali keistimewaan, keutamaan yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, kita muliakan, kita sambut kemuliaan hari Jumat itu dengan segala macam pemuliaan yang bisa kita lakukan. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amalan-amalan, fadilah-fadilah yang ada di malam dan hari Jumat. Tentu mengingat waktu kita yang terbatas, saya akan sebutkan 7 keistimewaan, 7 amalan, 7 fadilah yang ada di malam dan hari Jumat yang kita jangan sampai melewatkan.
Apa itu yang pertama di antara amal yang dianjurkan di malam Jumat adalah kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Waktu malam Jumat dan hari Jumat adalah salah satu daripada waktu mustajab. Hari Jumat dan malam Jumat itu adalah salah satu daripada waktu mustajab yang disediakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fihi nad-da'wah." Ada lima malam kata Nabi yang mana doa tidak ditolak di lima malam itu. Jadi yang pertama adalah Lailatul Idul Fitri, Lailatul Idaini Al-Fitri wal Adha. Yang pertama adalah malam Idul Fitri. Yang nomor dua malam Idul Adha. Wa awwalu talailatin min Rajab. Nomor tiga adalah malam tanggal 1 bulan Rajab. Malam tanggal 1 bulan Rajab. Kemudian Walailatul Nisfi min Sya'ban, bulan malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban dan Walailatul Jumat dan malam Jumat. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Jadi malam Jumat itu adalah malam di mana kita mustajab berdoa. Dan juga di dalam keterangan lain di hari Jumatnya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda Allah itu menyiapkan suatu waktu di hari Jumat dan malam Jumat yang Allah rahasiakan. Jam berapa waktu itu, apa siang, apa pagi, apa sore, apa tengah malam, apa malam Jumat, Allah rahasiakan. Yang mana tidaklah seseorang berdoa di waktu itu kecuali dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita itu kadang-kadang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab tempatnya. Kita berdoa tidak pati khusyuk umpama. Kita berdoa enggak terlalu khusyuk tapi karena kita berdoa di tempat tertentu maka doa kita dikabul oleh Allah. Salah satunya kita berdoa di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Kita berdoa di tanah haram, kita berdoa di Arafah. Kita berdoa di Raudhah, kita berdoa di majelis ilmu, kita berdoa di masjid, maka doa kita ini mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa kita dikabul oleh Allah sebab itu tadi. Sebab tempatnya. Berdoa di masjid, berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Raudhah, di Arafah. Nah, itu mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, doa kita ini mudah dikabul oleh Allah kadang-kadang karena tempatnya. Yang nomor dua, doa itu kadang-kadang dikabul oleh Allah sebab keadaan. Salah satunya, saat hujan turun, maka disitulah tempat terkabulnya doa. Jadi di saat ada hujan turun, disitulah kita perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah karena disitulah waktu mustajab. Di saat hujan turun, saat sedang dianiaya orang. Sebab saat sedang dianiaya oleh orang, ada orang menganiaya kita. Ada orang menzalimi kita. Ada orang mencaci maki kita. Saat kita dizalimi orang, dijahati orang, maka disitulah doa kita dikabul oleh Allah. Makanya Nabi mengingatkan, ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doanya orang yang dianiaya, orang yang disakiti, orang yang dizalimi, hati-hati. Doanya takut dikabul oleh Allah, takut dia berdoa langsung dikabul oleh Allah walau kafiran, walaupun orang kafir. Apalagi orang Islam. Yang nomor tiga, doa kita itu kadang-kadang diterima oleh Allah sebab waktunya. Berdoa di waktu mustajab. Antara lain, antara azan dan iqomah kata Nabi tidak akan ditolak. Antara lain, tengah malam. Antara lain adalah ketika malam Jumat. Maka disitulah perbanyak doa kepada Allah. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti doa kita ini dikabul oleh Allah.
Kalau kita berdoa dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku perkenankan kalian. Allah berjanji memperkenankan doa. Allah berjanji mengabulkan doa dengan sungguh-sungguh tadi. Tetapi Allah tidak berjanji kapan waktu pengkabulan itu dan bentuk pengkabulan itu. Bisa seminggu dikabul, bisa sebulan dikabulnya, bisa 5 tahun baru dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikabul 10 tahun baru dikabul doa kita. Jadi Allah berjanji mengabulkan doa, tapi Allah enggak berjanji pengkabulannya itu kapan. Apa besok, apa lusa, enggak Allah berjanji. Jadi doa itu jarang yang doa cepat terkabul ini, kecuali doa makan, Allah berberkahi nafsi merosak tanah itu langsung terkabul makanannya. Dan juga bentuk pengkabulan, kadang-kadang Allah itu kita minta mobil, Allah ngasih rumah. Kadang kita minta mangga, Allah ngasih semangka. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, minta ubi, minta singkong. Kadang-kadang Allah ngasih ketela. Gak menentu, yang penting Allah kabulkan. Dan Allah yang maha tahu yang terbaik pemberiannya untuk kita. Jadi yang pertama, perbanyak doa di malam dan hari Jumat. Doa bahasa masing-masing, tidak mesti bahasa Arab. Yang kedua, yang jangan sampai kita tinggalkan, solawat kepada Nabi di hari Jumat atau malam Jumat. Solawat kepada Rasulullah, selawat kepada Kanjeng Nabi adalah amalan yang sangat besar pahalanya. Adalah amalan yang sangat besar kemuliaan dan kedudukannya. Sangat agung dan sangat besar kemuliaannya, sangat besar dan sangat agung kedudukannya solawat ini. Penghapus dosa, menjadi sebab hajat-hajat kita terkabul. Orang yang rajin bersolawat sama Nabi dijamin husnul khotimah. Orang yang bersolawat kepada Nabi dijamin diberi syafaat dan seterusnya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Tetapi solawat yang dilakukan, yang dibaca di hari dan malam Jumat atau malam Jumat itu memiliki keistimewaan sendiri, selain keistimewaan-keistimewaan, selain kemuliaan-kemuliaan yang tersebut. Nabi bersabda, kata Nabi, "Aksiru minas solati alayya fi yaumil Jumat wa lailatil Jumat." Perbanyak solawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Perbanyak solawat kepada Rasul, kepada Nabi di hari Jumat dan malam Jumat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka faman fa'ala dhalik. Orang yang melakukannya, kuntush lahu, kuntuh syahidan wa syafi'an, kuntulahu syahidan wa syafi'an yawmal qiyamah. Saya akan menjadi saksi kepada orang itu di hari kiamat, dan juga saya akan memberikan syafaat kepada orang itu di hari kiamat. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah. Kita di hari kiamat ini butuh persaksian-persaksian yang memberi persaksian tentang kebaikan kita. Kita di hari kiamat ini butuh yang memberikan persaksian, butuh yang memberikan kesaksian-kesaksian tentang kebaikan kita. Butuh syafaat daripada Rasulullah. Maka salah satunya, agar itu bisa diberikan oleh Allah, diberikan oleh Rasulullah, adalah perbanyak solawat kepada Rasulullah di hari dan malam Jumat. Makanya orang-orang tua kita dulu, kalau malam Jumat, marhabanan, serakalan. Kalau malam Jumat, baca ya Nabi, salam alaika di masjid-masjid, kadang-kadang keliling. Kenapa? Yaitu tadi, karena oleh Nabi, di hari Jumat dan malam Jumat, solawat itu punya keistimewaan, kemuliaan tersendiri. Rawahul Baihaqi an Anas, hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian berikutnya,
ziarah kubur. Jangan lupa kita ziarah kubur kepada kedua orang tua kita di hari Jumat. Kata Nabi, man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba baran. Orang yang berziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, setiap Jumat, tiap Jumat atau tiap malam Jumat, ziarah kubur, pergi ke kuburan orang tuanya, maka ghufira lahu, dosanya diampuni oleh Allah. Wa kutiba baran, dan orang itu ditulis sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu ziarah kubur, belum baca Yasin, belum apa, ziarah kubur saja, datang aja ke kuburan kedua orang tua. Ziarah kubur kepada orang tua atau salah satunya, enggak baca Yasin, enggak baca apa-apa, ziarah aja, udah berpahala, udah ngampuni dosa, udah dianggap sebagai anak yang berbakti. Apalagi masih ditambah baca Yasin, apalagi ditambah baca bacaan yang lain, doa dan yang lainnya, tentu keutamaannya lebih lagi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu. Jadi jangan lupa ziarah kubur, karena orang tua kita ini selalu menunggu kedatangan daripada kita. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, mal mayyitu fil qabri illa qal gharikil mughawwis. Mayit dalam kubur seperti orang tenggelam, butuh doa. Dan dikatakan oleh Nabi, sesuatu yang paling menyenangkan orang dalam kubur ketika didatangi, diziarahi oleh orang yang disenangi. Anasumayakunu ala ahlil qabri, sesuatu yang paling menyenangkan orang kuburan ini adalah ketika didatangi oleh orang-orang yang disayangi. Anaknya datang, istrinya, suaminya ziarah kubur, senang mereka di dalam kubur. Kemudian berikutnya yaitu membaca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumil Jum'at adha'a lahu minan nur ma bainal Jum'atain." Orang yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka Allah terangi orang itu dengan cahaya sampai Jumat berikutnya. Hadis lain, kata Nabi, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'at adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq." Orang yang membaca surat Kahfi di malam Jumat, Allah terangi dengan cahaya sampai antara orang itu dan Baitul Atiq. Luar biasa keutamaan surat Kahfi. Kemudian berikutnya baca surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan usahakan dibaca di hari malam Jumat atau hari Jumat. Nabi bersabda, "Man qara'aha mim ad-dukhan fi lailatul jum'at ghufira lahu." Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan di malam Jumat, dosanya diampuni. Dosanya diampuni oleh Allah. Hadis lain mengatakan, "Man qara'aha mim dukhan lailatul jum'at aw yaumal jum'at, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca surat Dukhan di malam Jumat atau hari Jumat, Allah bangunkan sebuah rumah baginya di surga. Jadi orang-orang yang membaca surat Ad-Dukhan di hari Jumat dan atau malam Jumat, Allah bangunkan, Allah persiapkan sebuah rumah di surganya Allah untuknya. Kemudian terakhir, amalan. Tentu amalan di hari Jumat berikutnya yaitu baca doa penarik rizki. Kata Nabi, dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik, "Man qala yaumal jum'at sab'ina marrah." Orang yang di hari Jumat membaca sebanyak 70 kali, "Allahumma ghnini bi fadlika amman siwaka wa bi halalikan haramik lam yamurrah alaihi jum'atani hatta yughniyahumullah." Barang siapa yang membaca "Allahumma ghnini bi fadlika amman siwaka wa bihalalkan haramik, Allahumma ghnini bifadlika man siwaka wa bihalalkan haramika," maka orang tidak akan melewati Jumat kecuali sampai dia diberi kekayaan,
kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan nih sebentar. Allahumma ghnini bi fadlika man siwak wa bi halalikan haramik 70 kali. Itu kapan saja, bisa pagi, bisa sore, bisa siang, bisa malam Jumat, itu mau diamalkan insyaallah tidak akan kekurangan biaya hidup. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah ini amalan-amalan fadilah yang ada di hari Jumat. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi, Kak. Kalau sudah, ku langsung masuk kamar, Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar,
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur . Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi, besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Cuma satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana, Bapak ini? Saya sedih sekali, yo. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, yo. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama...

0: Besok kitong cari deh pujialan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kan Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat kah.
0: Ini kah Bapak?
1: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apa kah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia perumah.
6: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pun rumah rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
4: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pun rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kita istirahat di bapak ada pun rumah ini.
4: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
4: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Selanjutnya pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar di Ngobras untuk edisi malam hari ini.

0: 101.
1: Baik, pendengar, di kesempatan malam ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita di Ngobras ya, untuk edisi malam hari ini. Kita ngobrolin masih dalam suasana kemerdekaan ya, ngobrol bareng komunitas kali ini. Topiknya merdeka dari sampah ya. Apakah kita sudah merdeka dari sampah dan tentunya juga implementasi larangan praktek open dumping. Nah, mungkin nanti kita tanyakan, ada juga mungkin masih awam terkait dengan open dumping ini. Nah, kita sudah bersama dengan narasumbernya, ada Ketua Becak Bubble selaku Koordinator Relawan Fordas Bangka Belitung, Bung Arinda Unigraha. Selamat malam, Bung Arinda.
2: Selamat malam, Bung Aris dan pendengar semua.
1: Iya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, merdeka.
1: Merdeka, luar biasa. Kemudian ada Alaysia Firen, ini selaku mahasiswa KSDA Unmuh Bangka Belitung, Relawan Fordas Bubble. Selamat malam. Ini manggilnya apa nih? Alay atau Firen apa nih?
3: Apa aja boleh.
1: Apa aja.
3: Malam juga, Bung, iya, dan sobat lingkungan di Bangka Belitung terutamanya dan di seluruh Indonesia.
1: Iya, kita panggil Firen aja ya, lebih enak panggilnya ya. Nah, ini selaku mahasiswa KSDA Unmuh Bangka Belitung dan relawan Fordas Bangka Belitung juga. Nah, mungkin pendengar, terkait dengan malam hari ini untuk memahami tadi, mungkin Rinda masih banyak yang belum mengetahui juga apa sih open dumping itu sebenarnya.
2: Ya, Bung Aris. Ya. Jadi sederhananya, open dumping itu adalah praktek pembuangan sampah terbuka.
1: Ya.
2: Ini mungkin kita sering lihat ya di kampung kita, di lingkungan kita, apalagi di TPA yang menjadi khawatiran kita bahwa sampah itu hanya ditumpuk. Padahal sudah jelas negara kita, pemerintah pusat menganjurkan bahwa sampah ini harus diolah. Jadi yang boleh masuk ke tempat pemrosesan akhir itu hanya sampah residu saja yang jumlahnya tidak lebih dari 10% sampah domestik. Jadi misalnya katakan Kabupaten Bangka misalnya, sampah Sungai Liat yang diangkut setiap hari ke TPA Kenanga itu tonasenya 60-80 ton per hari. Nah, seharusnya seperti itu, yang masuk hanya 10% saja, artinya 6-8 ton per hari. Agar yang terbuang sia-sia itu tidak hanya sampah saja, tapi ada yang masih bisa dikelola kembali jadi bernilai ekonomis, kemudian juga tidak banyak makan tempat lah, sehingga umur TPA-nya lebih panjang. Nah, praktek-praktek seperti ini yang kita khawatirkan, Bung Haris. Karena yang terhitung, yang terpantau, yang terawasi hari ini yang di TPA saja kan, di TPA, tapi yang di desa-desa, yang di pinggir kampung, itu sebenarnya praktek ini masih dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini sesuatu yang disadari, disadari oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, jangan sampai ini menjadi bom waktu. Karena lebih berbahaya yang di kampung-kampung ini kalau tidak terpantau, ya lama kelamaan membahayakan lingkungan juga, Maris.
1: Oke, tapi kenyataannya bagaimana kalau di kita di Bangka Belitung sendiri, baik dari pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat sejauh ini bagaimana?
2: Ya, kalau di Undang-Undang Persampahan, di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 mengharuskan bahwa sampah itu kan menjadi tanggung jawabnya masyarakat dan pemerintah daerah.
1: Iya.
2: Nah, ini ditekankan pusat bahwa pemerintah daerah harus membuat sistem pengolahan sampah terpadu yang bagus. Nah, memang di beberapa TPA kita di Bangka Belitung ini ada yang prakteknya kontrol landfill, ada juga yang sanitary landfill.
1: Nah,
2: ya, ini klaimnya ya. Nah, mungkin secara struktur bangunan, secara infrastruktur iya.
1: Tapi prakteknya
2: ya, tapi prakteknya kita temukan masih banyak yang open dumping. Makanya tidak heran ada beberapa kabupaten kota di Bangka Belitung yang beberapa tahun lalu sampai sekarang masih dapat surat cinta dari kementerian. Bahwa ditegur harus bukan menutup TPA, tapi metode di TPA-nya harus dirubah. Jadi keharusan di bulan Agustus ini, karena kita tahu di peraturan presiden nomor 15/2025 kemarin di RPJMN bahwa di periode ini 2029 itu 100% sampah di Indonesia terkelola. Nah, targetnya yang harus dicapai di 2026 ini per 1 Agustus tadi, yaitu di Agustus ini tidak ada lagi open dumping. Jadi terakhir 30 Juli. Nah, ini teman-teman pegiat lingkungan, para aktivis lingkungan sedang bersuara nih di bulan kemerdekaan hari ini, Bung Haris. Kita harus merdeka sampah. Karena Pak Jumhur Hidayat juga menteri LH yang baru sudah mengatakan bahwa kita darurat sampah. Dan kami rasa sejak 2008 sampai sekarang, setiap menteri yang menjabat, siapapun itu pasti bicaranya darurat sampah. Karena mereka kan melihatnya dari skop nasional, lah ternyata Indonesia ini sudah darurat sampah. Makanya ini ditekankan kembali, diingatkan kembali pemerintah daerah, jangan sampai praktek open dumping masih dilakukan. Karena jelas sekali penegasan dari pusat bahwa yang masih melakukan praktek itu nanti akan dapat pengawasan, teguran, bahkan sanksi administratif dan denda, Bung. Jadi ini kita khawatirkan.
1: Nah, mengapa sebenarnya praktek ini dilarang di Indonesia dan seluruh ya pastinya? Dan sebenarnya apa sih efeknya dengan praktik open dumping ini kalau dibiarkan, efek buruknya begitu?
2: Ya, efek buruknya banyak sekali,
1: selain
2: ya.
1: Selain polusi,
2: untuk kesehatan. Kemudian yang paling membahayakan itu adalah budaya. Karena kalau memang kita sudah terbiasa masyarakat di

0: budaya masyarakat kita untuk ya sekedar membuang sampah. Seharusnya tidak ada lagi tagline buang sampah pada tempatnya, tapi kelolalah sampah secara benar.
1: Oh, nah,
0: okay. Sudah berubah paradigmanya, Bu. Karena kalau cuma dibuang, ya dibuang, numpuk kan.
1: Oke, okay, berarti kalau berkaca dari negeri tetangga, kita ini udah kalah jauh ya kayaknya. Atau gimana?
0: Ya, kalah jauh, Bu. Kalah jauh sekali.
1: Pengelolaannya.
0: Padahal teman-teman pegiat lingkungan itu banyak yang diberangkatkan untuk belajar ke Finlandia, ke Jepang, ke Korea. Iya, iya. Bahkan yang paling dekat sampai kita Singapura.
1: Singapura
0: kita bisa cek di sudut-sudut jalannya hampir tidak ada sampah. Wow. Ya, di situ berlaku denda dan sebagainya. Tapi memang dampaknya tadi itu, Bu. Ketika sistemnya bagus, pengolahannya ada, kemudian sanksi-sanksinya ada, maka lingkungan akan bersih. Akhirnya kebiasaan yang tadi itu menjadi budaya. Nah, makanya budaya di Singapura itu pasti bersih sampah. Bahkan orang itu tidak berani buang sampah sembarangan, tidak berani buang puntung rokok sekaput ya. Kalau di kita kan naik motor saja masih. Nah, ini kita khawatirkan.
1: Oke, budaya. Nah, kemudian ke Viren selaku mahasiswa KSDA Unmu Bangka Belitung, ini relawan Fordas. Nah, sebenarnya kalau dari Viren bagaimana? Mengapa anak muda ini perlu terlibat dalam gerakan peduli sampah dan lingkungan untuk saat ini?
2: Baik, terima kasih pertanyaannya Bung yang sangat luar biasa. Tentunya kami sebagai mahasiswa adalah peran yang sangat penting pada masalah ini. Karena apa? Karena kami adalah agent of change yang terutama akan menjadi tombak perubahan itu sendiri, terutamanya di Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena apa? Peran generasi muda sekarang itu dapat menjadi penggerak perubahan melalui kampanye lingkungan, melalui kegiatan komunitas, aksi bersih lingkungan, penghijauan, dan tentunya itu inovasi pengelolaan sampah seperti yang telah disampaikan oleh Bung Inong, yang dimana sampah itu bukan harus dilarang membuang sampah seperti ini, tetapi kita harus memilah sampah yang benar seperti itu. Merdeka dari sampah, yang harusnya kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya membersihkan sampah, memungut sampah, mengadakan atau mengikuti kegiatan yang memang itu hanya memungut sampah itu sesaat. Satu kali kegiatan, satu hari kegiatan, habis itu masih ada lagi sampahnya. Apalagi di Kabupaten Bangka yang dimana memang banyak tempat-tempat wisata, terutamanya itu di pesisir pantai, seperti itu, Bung. Nah, dari peran mahasiswa ini kami sangat ingin memberikan dampak ataupun aksi nyata, bukan hanya kata-kata yang memang dilalui melalui kampanye, penyiaran, ataupun memang membuat spanduk-spanduk yang ada di sekitaran jalan. Tetapi kami ingin memberikan aksi nyata. Selain melalui kegiatan yang kami buat, kami juga ingin mengajak masyarakat untuk ikut andil, berpartisipasi dalam pencegahan ataupun penanggulangan. Karena memang banyak sudah kita lihat di lingkungan sekitar itu, kita tidak bisa lagi untuk mencegah, tetapi kita memperbaiki seperti itu.
1: Tapi dari pengalaman paling berkesan selama menjadi relawan Fordas Babel dalam kegiatan pelestarian lingkungan, di mana paling membuat kaget begitu, lokasi yang sampahnya kok luar biasa gitu, ada nggak? Selama
2: ada, yang di mana itu lokasinya itu di tempat kita sendiri di Sungai Liat, yang di mana itu TPA-nya itu tempat pembuangan sampahnya itu umumnya itu di benar-benar di pinggir jalan, yang di mana itu akan mengganggu akses jalan lalu lintas kita. Itu.
1: Bukit ya?
2: Iya. Yang belakangan ini marak viral dan itu masyarakat bukannya ikut andil untuk memperbaiki bersama, malah mereka ikut andil untuk memperkeruh dan memperbesar masalah yang ada.
1: Tapi gimana menurut Viren sendiri melihat kondisi itu di lapangan?
2: Menurut saya itu tidak hanya harus dari pemerintah apa ataupun dari kami para pemuda, mahasiswa bahkan, tetapi itu adalah tugas kita bersama. Tidak hanya melibatkan satu pihak, tetapi pihak-pihak yang berwajib juga, seperti pemerintah ikut andil untuk mengajak, mengayomi, dan menjadi landasan kami untuk bergerak itu tidak salah, seperti itu.
1: Oke, nah kalau sebenarnya mengubah kebiasaan masyarakat agar mulai memilah sampah, gimana sih dari cara generasi muda pendekatannya biasanya?
2: Nah, itu menariknya generasi muda. Kalau generasi muda itu Gen Z terutamanya, untuk menarik minat, untuk menarik perhatian dari masyarakat itu bukan hanya kampanye, oh kita harus membuang sampah di sini, kita harus mengelola sampah, kita harus menjaga lingkungan sekitar kita, tidak seperti itu. Gen Z sekarang ini kan pintar bermain di media sosial, yang dimana kita sekarang kampanyenya itu tidak hanya turun ke lapangan, tetapi diiringi juga dengan bermain di media sosial seperti berbagai platform yang memang

0: Dari kalangan umur anak muda, Gen Z, milenial hingga orang tua pun memang bisa mengaksesnya dari jauh seperti itu.
1: Tapi kalau selaku Gen Z, kamu melihat kan banyak anak-anak muda ya, komunitas membuat gerakan-gerakan membersihkan sampah di pantai. Itu kamu melihatnya bagaimana? Positif atau ada atau hanya sekedar konten atau bagaimana sejauh ini?
0: Sejauh ini mahasiswa ataupun anak-anak muda yang memang membuat kegiatan di pesisir pantai, kegiatan membersihkan lingkungan, memilah sampah itu saya juga salah satu dari mereka dan memang itu semata kelihatannya hanya just konten. Tapi sebenarnya itu di belakang itu sebenarnya kami itu tidak hanya ingin memamerkan, tidak hanya ingin membangun personal branding yang memang oh sampah ini harus dibersihkan, kami harus begini yang dimana tempat itu bersih padahal besoknya kotor lagi. Sebenarnya itu bukan hanya konten, tetapi gerakan yang kami buat ataupun tindakan aksi nyata yang kami buat itu tidak didukung oleh masyarakat sekitar. Contohnya pantai. Semisalnya kami itu kan biasanya melakukan kegiatan itu di hari Minggu, yang dimana Minggu pagi sudah dibersihkan, tetapi siangnya sudah banyak lagi masyarakat ataupun pengunjung yang memang kurang kesadaran dan membuang sampah sembarangan lagi seperti itu. Jadi tanggapan orang kan, oh mereka ini hanya konten, kutik sampahnya nggak bersih seperti itu.
1: Padahal enggak,
0: iya.
1: Nah Rinda yang udah bertahun-tahun nih terjun langsung ke lapangan, bagaimana melihat geliat anak muda saya yang sudah mulai aware? Bagaimana Arinda melihatnya?
2: Ini positif ya, Bung Aris, dari satu sisi. Karena kami juga merasa, oh mungkin ini andil dari teman-teman dulu di awal, sejak 2015 ke bawah kan, kita mulai menyemarakan clean up di banyak tempat, mengajak banyak anak muda. Mungkin ini masa-masanya panen ya. Apalagi pada saat pandemi dulu, setelah pandemi itu tren untuk mutik sampah clean up itu sangat tinggi, Bu. Bahkan kita menyelenggarakan World Clean Up Day setiap September itu masanya bisa ribuan untuk di Sungai Liat saja. Itu di tempat masing-masing. Jadi pas dikalkulasi, wah sudah sampai 2000 orang yang ikut. Nah, ini apalagi. Jadi semakin tahun semakin marak ya. Dan kita di satu sisi melihat, oh kampus juga sudah turun, pelajar sudah turun, bahkan anak-anak PAUD sudah diajak oleh guru-gurunya untuk clean up di sekitar sekolahnya, di lingkungan masyarakat sekitar PAUD-nya. Nah, ini tren yang positif ya. Hanya saja perlu kita ingat bahwa tempat-tempat yang di clean up ini biasanya di clean up lagi, Bung. Bahkan mohon maaf nih ya, jembatan emas kita punya kebanggaan. Jembatan emas kita itu setahun bisa 8-9 kali clean up-nya dengan komunitas yang berbeda. Artinya penanganan sampah di situ tidak selesai-selesai ya. Bahkan di TN, Taman Nasional Gunung Maras. Nah, bahkan BKSDA dan anak-anak muda penggiat konservasi itu dalam setahun bisa 2-3 kali clean up ke jalur pendakian Bukit Maras. Artinya apa? Di satu sisi ini positif, tapi selain artinya ada yang tidak beres. Oh ternyata masih ada pendaki kita yang katanya yang, cinta alam,
1: tapi masih
2: tidak peduli dengan kebersihan lingkungan alamnya. Sama kayak di pantai tadi ya. Pantai ini jadi tempat yang langganan untuk clean up. Kenapa? Karena memang rata-rata di pantai kita, apalagi pantai yang tidak dikelola secara baik ya, yang hanya dikelola oleh Pok Darwis, Karang Taruna atau sebagainya, biasanya cenderung tidak punya sistem pengolahan sampahnya, Bu. Jadi sampahnya ditumpuk atau dibakar saja. Ya, syukur-syukur yang masih ada orang yang memberdayakan sampah ya, yang ngambil sampah yang balai ekonomis masih ada. Tapi kebanyakan enggak, kan ditumpuk, dibakar. Nah, dan itu enggak selesai. Nah, inilah praktik kok pendamping tadi. Jadi yang ditumpuk-tumpuk di pantai, nah itu artinya pengelola pantainya melakukan praktik open dumping, karena sampahnya tidak diangkut ke TPA, dibiarkan di situ.
1: Terbang lagi,
2: diputih lagi. Nah ini yang kita sayangkan, Bu.
1: Kalau melihat ini ya, praktik open dumping, apa sebenarnya yang harus diperbaiki dari hulu ke hilirnya sebenarnya, selain budayanya tadi memperbaikinya gitu?
2: Yang pertama dari hulunya, kita rasa ini sudah cukup keren ya, artinya aturan dari pemerintah pusat sudah jelas, payung hukumnya sudah jelas, bahkan ini dari sejak undang-undang persampahan ya 2008 itu ditekankan, tapi belum berhasil. Nah, secara payung hukum sudah jelas, tinggal bagaimana daerah-daerah ini meratifikasi. Nah, ketika di pusat itu sudah ada undang-undang pengolahan sampah, penanganan sampah, bahkan sudah ada peraturan pemerintah tentang sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga. Nah, di bawahnya ada Jaksranas, Jakstrada dan sebagainya. Aturannya sudah banyak. Hulunya sudah keren. Nah, tinggal proses implementasi ke hilirnya ini.
1: Hilirnya.
2: Ya. Karena memang paradigmanya untuk mengolah sampah ini bukan hal yang murah, Bung. Hmm. Makanya ada Nantara tahun ini salah satu prioritasnya adalah mengubah sampah ini menjadi energi. Oh, okay. Akan dibangun 7 tempat kan. Sayangnya Bubble enggak dapat. Nah, kalau Bubble dapat mungkin keren ya. Cuman memang syaratnya agak ribet. Karena untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah ini dan Nantara mengharuskan bisa nyetor 1000 ton sampah per hari. Okay. Nah, pas dikalkulasi di Bubble ini sampahnya enggak sampai 1000 ton yang bisa diangkut.
1: Yang bisa diangkut.
2: Kalau dihitung mungkin lebih ya, lebih. Tapi yang bisa diangkut ke satu tempat itu untuk pembangkit listrik enggak cukup. Jadi itu. Nah, jadi waste to energy, sampah menjadi energi, kemudian waste to economy, sampah menjadi hal-hal yang berlai ekonomi seperti yang teman-teman Himas Hima Ali sudah buat ya, sudah mulai merecycle, Hima Serda ya, merecycle sampah menjadi gantungan kunci dan sebagainya. Okay. Ini gerakan yang bisa dimulai di masyarakat ya. Dan yang paling penting sekarang ketika kita tahu infrastruktur untuk mengolah sampah ini mahal, kita harus mereaktivasi, Bung. Pemda-pemda harus mengaktifkan kembali tempat-tempat atau fasilitas pengolahan sampah yang sudah pernah dibangun. Di Bubble kita tidak sedikit melihat ini yang mangkrak banyak ya. Sampai sekarang janjinya mau diaktivasi tapi belum juga. Janjinya mau menggandeng investor pihak swasta tapi motivasi belum. Masih belum. Padahal di akar rumput itu banyak komunitas-komunitas anak muda, pelajar yang itu mau ngolah sampah tanpa harus di support dengan APBD ya. Mereka semangatnya ada. Kita lihat saja di Kabupaten Bangka ini, di kampung-kampung itu ada kok anak-anak muda Karang Taruna. Hanya saja mereka keterbatasan informasi, keterbatasan sarana. Jadi kalau dielaborasikan sama-sama mungkin akan cepat nih penanganan sampah kita supaya tidak open dumping lagi.
1: Apa sebenarnya kendala untuk pemerintah mereaktivasi? Ada kendala tersendiri atau bagaimana sebenarnya?
2: Ya, kalau pemerintah kan pasti based on anggaran ya. Ada pagunya ya. Harus itu dulu, dan pagunya harus disetujui oleh legislatif dan sebagainya kan. Jadi pertimbangannya mungkin panjang. Tapi kami rasa ini akan cepat kalau timbul gejolak di masyarakat. Kalau timbul gejolak masyarakat, ibu-ibu turun, warga protes, ini cepat nih penanganannya. Kayak kemarin mungkin di Al-Kautsar ya, Mantai Suhan langsung kan diberesin, dibikin tempat pengolah sampah dan sebagainya. Tapi apakah kita harus nunggu gejolak dulu, nah baru kita mau membuat tempat pengolahan sampah di situ. Ini kita lihat potensinya sudah mulai banyak nih. Di Sungai Liat misalnya di Kemujan. Kemujan hampir setiap hari penuh tuh, Bang. Bahkan beberapa kali, nah ini masyarakat nih, beberapa kali bak sampah itu dalamnya terbakar, entah dibakar. Wah. Kasian nih sama DLH kan, harus manggil damkar untuk bakarnya. Jadi masyarakat juga harus diedukasi dan terus-terus diedukasi. Makanya kita di Fordas, di Becak menekankan untuk sering-seringlah mengedukasi anak-anak muda. Nah, bulan depan September kita ke selatan, Bang, ke Bangka Selatan. Fordas Bubble ke Bangka Selatan, kita bikin yang tadi kampanye dan lomba mutik milah sampah. Jadi sudah dihimpun oleh DLH Bangka Selatan, akan ada 100 peserta.
1: Anak muda ya,
2: anak rata-rata. Muda. Jadi sekolah-sekolah kita edukasi, ada Fordas Good School untuk mengampanyekan bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Oke, luar biasa. Ini sebenarnya larangannya kan sudah ada ya tadi ya, pindah open dumping. Tapi kendala apa, tantangan di lapangan apa sih biasanya, Arinda?
2: Nah itu tadi, Bang. Yang pagu anggaran pagu ya. Kalau masyarakat biasanya bergerak, kayak kita komunitas di akar rumput kan bergerak, ngolah dulu, nantilah soal anggaran. Tapi kalau pemerintah kan ya pasti based on anggaran. Nah, kadang-kadang permasalahan sampah ini tidak menjadi prioritas di Pemda. Apalagi sampah ini kan bukan termasuk pelayanan dasar ya, seperti kesehatan, pendidikan, ya mungkin anggarannya terbatas, pagunya terbatas. Apalagi praktek untuk angkut sampah dari sumber sampah, mobilisasinya ke TPA itu masih membutuhkan anggaran cukup besar. Nah, namun pendekatan ini kami harap pelan-pelan Pemprov, Pemda kita, Pemkab, Pemkot ini harus mulai mengubah pola, jadi mengolah sampah dari sumbernya. Nah, bagus nih DLH-DLH sudah mempunyai bank sampah, mengaktivasi bank sampah. Tapi ada PR juga bagaimana off-takernya harus diatur yang sebagainya.
1: Tapi jadi memang kompleks. Gerakan yang Sabtu itu bagus ya, yang apa setiap
2: ya, yang di Car Free Day
1: menukarkannya dengan sembako. Itu bagaimana Arinda melihat itu?
2: Nah, ini bagus, cuman kami khawatirnya enggak bertahan lama. Karena nilai yang ditukar kan mungkin nggak sepadan kan.
1: Bener, minyak sayur, waduh enak minyak sayur ya, sabun apa cuci dan lain-lain.
2: Ya ini harus ada apa? Harus ada donatur tetapnya juga, karena lebih ke sosial. Nah, makanya becak juga bang, secara paradigma kami sudah mengubah yang dulu 10 tahun ke belakang becak bubble itu sifatnya sosial kan. Ternyata di tahun ke 11 kita cek-cek, oh nggak bisa menangani sampah ini, nggak bisa pakai modal gotong royong, modal kerja sosial, dia harus bisnis karena memang ada perputaran besar. Oke lah kalau tadi setiap Sabtu tukar sampahnya baru berapa karung beras, berapa minyak goreng, tapi kalau sudah masif satu komplek misalnya,
1: tapi
2: satu
1: ini kampung, makin banyak pula katanya ya?
2: Nah makin banyak, nah itu bingung juga nanti kan, padahal kita tahu nilainya nggak sepadan. Nah, jadi harus ada pola baru bahwa memang sirkular ekonomi tadi, gimana sampah ini diolah dulu baru nanti menjadi hal yang bernilai jual tinggi, baru bisa menutup tadi. Kayak bank sampah, kenapa bank sampah di kita ini banyak yang dibikin tapi banyak pula yang tutup? Karena tadi bang, operasionalnya lebih besar daripada keuntungannya. Coba dicek saja, setahun paling untungnya nggak sampai 1 juta misalnya, tapi operasional bulannya besar. Ini kan banyak ditutup dari bantuan-bantuan CSR dan sebagainya. Padahal dari hasil pengolahan sampahnya tadi belum cukup. Ini yang harus dipikirkan ke depannya. Tapi di awal nggak apa-apalah gerakan seperti itu ya. Gerakan infak, sedekah sampah, tukar sampah dengan barang yang lebih berharga. Tapi harus dipikirkan ke depannya. Kalau sudah masif, sudah banyak, kewalahan juga
1: nanti. Keteteran ya. Wah, benar. Oke, kalau Viren sih sebagai mahasiswa KSDA, kenapa menurut Viren isu sampah ini menjadi perhatian penting bagi kalangan akademisi dan generasi muda? Apalagi masih muda, nggak takut kotor ya kalau Viren ya?
0: Nggak dong. Kami itu karena saya juga memang jurusannya itu konservasi yang dimana harus dituntut memang peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Jadi kalau masalah kotor, bau, kepanasan, kehujanan, itu udah biasa kayaknya, udah melalang buana lah istilahnya, seperti itu. Menurut saya sih, menurut saya pribadi, kenapa masalah sampah ini tidak selesai-selesai dan tentunya menjadi masalah yang sangat genting sekarang. Karena apa? Karena lingkungan kita itu tidak hanya tentang sampah. Kita sampah itu juga memberikan dampak dari udara, air, tanah, yang memang itu sehari-harinya itu sangat penting bagi kehidupan kita. Gak mungkin kan kita kalau gak peduli sampahnya di mana-mana berserakan, diselokan segala macam. Kita butuh air. Gak peduli juga sampahnya di tanah berserakan di hutan segala macam, kita juga butuh tanah seperti itu. Udara juga yang akan menyebabkan polusi udara, dan ujung-ujungnya permasalahannya di rumah sakit, bisa jadi penyakit seperti itu.
1: Tapi kalau kesadaran lingkungan di kalangan anak muda di Bangka Belitung, apakah sudah meningkat atau masih sebatas ikutan tren? Kalau
0: sekarang sih saya lihat sudah naik juga presentasi. Karena apa? Karena memang sekarang itu trennya itu anak muda yang memang bergerak tidak hanya di konten. Karena apa? Karena memang sekarang malu kalau hanya di Instagram, di media sosialnya itu brandingnya mutik milah sampah, bersih-bersih, mengelola sampah. Tapi memang aslinya buang sampah sembarangan. Di kampus masih pakai botol plastik. Karena kami juga di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu udah menerapkan membawa tumbler dari rumah. Itu juga program dari Himaserda seperti itu.
1: Tapi kalau kamu lihat yang sudah sukses kayak Pandawa Group ya, sampai ada sponsornya luar biasa, Pandawara ya maksudnya, Pandawa lagi. Ini kamu melihat bagaimana gerakan-gerakan masif seperti ini?
0: Menurut saya itu sangat menarik sih. Sebenarnya kita juga di Bangka Belitung juga bisa, sangat-sangat bisa. Karena apa? Karena anak muda di Bangka Belitung itu tinggi banget semangatnya, tinggi banget antusias, dan memang sangat peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Karena memang anak-anak muda sekarang itu mainnya di alam, trennya seperti ke Taman Nasional Gunung Maras, ke air terjun seperti itu. Jadi sebenarnya seperti yang telah dibahas sebelumnya Bung Inong, di mana kendalanya itu adalah di anggarannya. Karena apa? Karena kami kan anak muda itu hanya memiliki semangat, karena kami belum berpenghasilan seperti itu. Tapi banyak juga belakangan ini anak-anak muda yang memang sukarelawan, yang di mana seperti kami juga relawan Fordas, yang mana kami itu mencari sponsor-sponsor yang memang itu untuk suatu kegiatan yang berdampak seperti itu. Jadi dana itu ataupun anggaran itu tidak menjadi penghalang kami anak muda untuk melakukan kegiatan seperti itu, Bung.
1: Wah, wow, luar biasa. Jadi kalau selama jadi relawan Fordas Bangka Belitung, apa nih pengalaman yang paling membuka mata tentang persoalan sampah di Bangka Belitung?
0: Menurut saya, karena Fordas ini kan berhubungan dengan daerah aliran sungai. Menurut saya sendiri yang paling dekat itu adalah di daerah sungai di Pangkal Pinang, Sungai Rangkui terutamanya. Itu yang memang sangat-sangat berdampak terhadap mahasiswa. Karena apa? Karena banyak di sekitaran sungai itu kos mahasiswa, teman-teman yang ngeluh kalau hujan itu airnya naik, banjir segala macam. Padahal itu sebenarnya
1: bertahun-tahun itu berulang padahal ya.
0: Iya, okay. Sangat-sangat, apalagi di akhir tahun itu sangat parah banget. Karena apa? Karena memang itu kesalahan mereka sendiri yang memang buang sampahnya sembarangan. Buang sampahnya di sungai seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin kalau pernah nggak nih Alaysa, apa Firen sendiri menghadapi penolakan atau sikap apatis dari masyarakat kita saat mengajak menjaga lingkungan gitu?
0: Pernah, kami pernah ditolak mentah-mentah waktu kami memang kampanye di hari lingkungan hidup sedunia.
1: Di mana? Di suatu tempat ya?
0: Iya, di suatu tempat yang memang tidak bisa disebutkan di sini. Di mana itu? Terutama emak-emak, ibu-ibu yang memang mungkin kegiatannya tuh di pagi hari. Ibu-ibu itu mungkin kan waktunya ke pasar, waktunya ngurus anak, segala macem. Memang mereka kayak, ih apa sih kalian ganggu aja kayak gitu kan. Enggak, kami ada atau enggak kalian di sini kampanye itu enggak berdampak bagi kehidupan mereka. Padahal di situ tuh kami ingin menyuarakan bersama-sama untuk mengajak masyarakat. Jadi tidak hanya mahasiswa yang bersuara, bergerak, tetapi juga melibatkan masyarakat. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kita itu bergerak harus melibatkan berbagai pihak agar suatu kegiatan ataupun tujuan yang kita capai itu benar-benar terlaksanakan dan memberikan dampak nyata seperti itu.
1: Oke, jadi kalau dilarang makin semangat ya, bukan ya, apa namanya?
0: Gak jadi penghalang untuk kami berkegiatan.
1: Wah, luar biasa nih. Oke, nih Arinda, anak-anak muda kita sekarang sudah sangat luar biasa semangat-semangat. Apakah ini sudah hasil dari dulu gitu ya, sosialisasi terus dan lain sebagainya?
2: Ya, mudah-mudahan Bang, kita berharap ini salah satu hasil ya. Tapi masih belum cukup banyak nih. Harus lebih besar lagi nih gerakannya.
1: Iya, tapi udah berapa banyak sih relawan-relawan kita ini yang bergerak?
2: Alhamdulillah banyak ya. Setiap tahun kita coba menghitung dari partisipasi ya. Partisipasi teman-teman yang clean up, yang lapor ke kita itu cukup banyak. Bahkan tahun kemarin di 2025 itu lebih dari 80 komunitas yang melapor ke kita dengan tonase sampah yang banyak juga dalam kurun waktu setahun. Kemudian teman-teman yang mau aktif lebih kayak Kak Ale ini dan kawan-kawannya, Kak Firen, kita ajak untuk ngurusi Fordas misalnya, karena ada tanggung jawab lebih. Ada 40 relawan inti kita yang bergabung. Kemudian relawan lainnya ada ratusan juga yang itu kita kumpulkan setiap event jambore ya. Mereka hadir ketika ada kegiatan-kegiatan pelatihan, mereka diikutsertakan. Artinya semangatnya masih ada, Bang. Bahkan teman-temannya di kampung itu banyak anak-anak muda. Bang, kapan kami ada kegiatan? Kapan kita ada kegiatan? Kami selalu bilang, ayo dobrak pemerintah desanya, karena anggaran itu yang paling dekat dengan kalian ada di Pemdes. Nah, banyak juga teman-teman di kampung itu yang ya melalui Karang Tarunanya, remaja masjidnya, atau komunitas pemuda kampungnya mencoba meraih dana dari APBDes tadi untuk melakukan giat-giat edukasi sampah, penyadartahuan, dan bahkan ada yang sudah mengolah sampah juga, Bang.
1: Oke. Kalau Rinda kan dari Fordas juga nih, kalau melihat dari praktik open dumping yang di sungai-sungai kita yang sudah cukup parah, sudah apa gara-gara praktik ini mungkin?
2: Kalau di sungai terkait dengan sampah ini mungkin kita hanya bisa melihat sekilas, Bung. Karena hari ini dibuang, pagi dibuang, siang sudah hanyut kan. Nah, kita bisa ngeceknya di mana? Di muaranya. Di muara, di pinggir pantai, di lautnya. Nah, itu tidak sedikit pantai kita yang sampahnya itu ada di pesisir. Banyak sekali, apalagi yang dekat-dekat dengan muara sungai. Nah, bahkan yang lebih parahnya yang terlihat sama kita itu di permukaan, tapi di badan airnya, di dasar airnya luar biasa banyak. Ya. Bahkan dua bulan yang lalu kita plesir ke salah satu pulau di Bangka Selatan. Bangka Selatan banyak pulau. Ada satu pulau, bahkan pulau, ada satu pantai di pulau itu bahkan sudah dibranding oleh BUMN. Pulau ini ada logo BUMN-nya. Bahkan ada program kayak ekowisata dari Kementerian Pariwisata. Kami lihat di situ ada bangunan, ada segala macam fasilitas. Tapi cukup terbengkalai dan sampahnya luar biasa. Kami hampir tidak percaya bahwa jauh dari kota, di pulau, di selatan Bangka, ternyata ada sampah sebanyak itu di pantainya. Nah, ini sudah kami laporkan ke TKNPSL pusat, tim sekretariat nasional pengelolaan sampah. Mereka pun cukup terkejut melihat ada itu. Dan Bung Haris, pas kita cek sampah-sampahnya, ternyata bukan hanya sampah dari masyarakat domestik. Di situ kita temukan plastik-plastiknya, bungkusannya dari Vietnam, dari China, botol-botol minumannya dari yang nggak bisa kita baca tulisannya. Artinya selain kita menghadapi sampah yang dihasilkan oleh warga domestik, ada sampah kiriman juga mancanegara. Karena mungkin depannya laut terbuka kan, jadi ada potensi itu dan terdamparlah di pulau itu. Nah, ini mengkhawatirkan juga.
1: Oh, jangan-jangan sampah kita ada juga yang ke laut?
2: Bisa jadi.
1: Wah, luar biasa. Tapi kalau ini kan dibiarkan ya, masyarakat yang awam gak tahu, padahal itu tempat mereka cari makan dan makanan kita dari situ, dari laut. Ini betul, bagaimana ke depan kalau dibiarkan terus-menerus praktik ini?
2: Nah, kalau dibiarkan lama-lama orang akan terbiasa. Terbiasa buang sampah sembarangan, akhirnya timbul paradigma darta. Nah, biar orang gembung sampah di pinggir pantai, kugeda hal bay. Akhirnya nanti orang nggak sadar kayak tadi, ternyata ikan kita sudah makan.
1: Mengganggu sumber,
2: ya. Betul bang, sudah. Kalau yang lagi tren di akademisi kan Kak Viren ya, terkait dengan mikroplastik, nanoplastik, yang itu tidak bisa terdeteksi, tapi tadi ujung-ujungnya penyakit. Ini yang kita khawatirkan sekali, Bu. Karena kami pas kuliah kemarin juga kebetulan penelitiannya, Bung Haris, risetnya tentang sampah makroplastik dan mikroplastik. Saya sampai mengganti judul skripsi.
1: Wah.
2: Karena saya tidak mungkin mempublikasikan, karena faktanya pas saya riset di dalam tubuh ikan terkait dengan mikroplastik, 80% lebih ternyata ikan di kita, di salah satu pangkalan pendaratan ikan, ya, itu mengandung mikroplastik. Saya sampai ganti judul penelitian karena khawatir kalau ini dipublikasikan orang gak mau makan ikan lagi. Itu 2017 kemarin. Jadi dosen saya langsung, bang kayaknya ganti judul. Kenapa? Karena ini fakta, kalau dipublikasikan bahaya nih.
1: Iya.
2: Sampai sejauh itu. Makanya sejak itu saya agak ngurangi makan ikan.
1: Dan itu kan agak berdampak panjangnya lama ya. Lama. Kalau kita konsumsi terus.
2: Betul. Iya, karena kita kan manusia kan konsumen puncak ya. Setelah kita kan enggak ada lagi yang konsumsi. Mungkin sampahnya ini mikroplastik sampah tadi dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar. Nah, ikan besarnya kita yang makan. Akhirnya terakumulasilah dalam tubuh kita. Karena organ pencernaan kita tidak bisa menyerap sampah tadi, plastik tadi. Lama-lama numpuk di kita, wassalam.
1: Wow, jadi sudah tercemar artinya.
2: Tercemar.
1: 2017 tuh.
2: 17 tuh sekarang.
1: Waduh, tapi kalau misalkan Arinda sendiri ya, bagaimana kita melihat misalkan masyarakat diminta berhenti membuang sampah secara terbuka, tapi fasilitas pengolahan sampahnya belum memadai. Apakah larangan open dumping ini bisa benar-benar efektif ya, atau justru berpotensi memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain?
2: Nah, tentunya ini harus selaras, harus seiringan, tapi tidak menjadi halangan, tidak menjadi alasan ketika fasilitas pengolahan sampah belum ada, masyarakat dihimbau untuk tidak mengelola sampah. Nah, ini harus berjalan bersama-sama. Bisa enggak? Insya Allah bisa. Makanya kami sampaikan selalu ini, pemerintah harus sedikit memaksa. Ketika jalan edukasi, jalan untuk sosialisasi itu sudah enggak mempan lagi. Bahkan sekarang hampir jarang kita dengar sosialisasi sampah, jarang sekali. Sudah ke edukasi, sudah ke menyadartahuan. Karena beberapa tahun kemarin sosialisasi enggak mempan-mempan. Nah, ketika hari ini sosialisasi enggak mempan, nah nanti edukasi enggak mempan. Kalau sekarang kan tagline-nya pemerintah itu KIE ya, counseling, informasi dan edukasi masyarakat. Tapi kalau ini enggak mempan juga harus segera pakai paksaan. Bisa enggak? Bisa. Kita bisa membuat perda kawasan tanpa rokok, KTR. Kenapa kita tidak bisa membuat kawasan tanpa sampah, KTS? Tidak bisa membuat gerakan-gerakan seperti itu. Nah, kalau rokok saja bisa, ini lebih parah dari rokok loh, sampah. Harusnya bisa. Minimal dari KTR, KTS tadi, kawasan tanpa sampah. Terus jam-jam buang sampah harus diatur, tidak bisa sembarang basing 24 jam. Kayak di Bali itu. Kenapa Bali itu, di Ubud itu mendapatkan insentif pembuatan fasilitas pengolahan sampah 7 miliar tahun 2018. Karena mereka buang sampahnya teratur dari masyarakatnya.
1: Bersih ya?
2: Bersih, Bang. Dan mereka buang sampahnya malam. Jadi pagi itu enggak ada lagi aktivitas buang sampah. Itu kalau yang baru buang sampah pagi, petugasnya di kampung itu, pecalang itu, dia akan teriakin, "Oh, ibu ini enggak buang sampah malam." Jadi malu warganya. Nah, jadi mereka kompak, akhirnya pusat melihat ini ada modal sosial yang bagus, dikasihlah insentif pendanaan untuk bangun itu. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya coba kita lakukan ya, insentif dari inisiatif dari masyarakat, didukung dengan sedikit paksaan dari pemerintah, baru nanti soal anggaran, soal fasilitas itu akan nyusul lah. Saya rasa kalau kita punya gerakan yang bagus di daerah, di Bangka Belitung, enggak sedikit kok funding-funding dari pusat atau dari luar negeri itu yang mau bantu kita.
1: Wow. Kalau ke Viren sendiri nih, dari generasi muda, kalau kamu melihat untuk membuat apa masyarakat ini tertib membuang sampah, kamu lebih mengedepankan dari generasi muda mengedepankan sanksi atau imbauan sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau gimana ya Bung, sebenarnya kalau himbauan itu udah dari lama, memang udah bertahun-tahun dihimbau, bertahun-tahun disosialisasikan, diedukasikan. Sekarang itu masyarakat Bangka Belitung ini bisa kita sebut itu bebel ya. Karena apa? Karena udah dibilangin berkali-kali itu memang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jalan satu-satunya seperti yang Bung Inong bilang itu emang harus ada paksaan. Tetapi paksaan dalam hal positif, yang dimana itu memang diberikan sanksi ataupun paksaan terhadap mereka memang yang tidak punya kesadaran. Berikan sanksi yang memang mereka itu mempunyai kesalahan seperti itu, agar mereka tergerak, oh kita harus begini, kalau enggak kita dapat sanksi seperti ini, seperti itu. Jadi terjadilah pergerakan hati, nuraninya, dan terbuatlah mereka menjadi masyarakat ataupun orang-orang yang memang peduli terhadap lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan keluarga terlebih dahulu, permasalahan sampah di rumah seperti
1: Tapi
0: itu.
1: Kalau yang paling bagus apa menurut Viren, sanksi sosial atau sanksi denda sebenarnya?
0: Sebenarnya sanksi sosial juga bisa sih, cuman gitu ya, cuman lebih etisnya, lebih baiknya itu sanksi yang memang tertulis, yang dimana itu denda misalnya sekian. Kalau sampainya misalnya per kilo sampah denda sekian, seperti itu, tergantung banyaknya sampah.
1: Nah, mungkin sebagai penutup di Viren ini, jika diberi kesempatan berbicara pada seluruh pemuda di Bangka Belitung, apa ajakan paling penting agar mereka benar-benar menjadi generasi yang merdeka dari sampah, bukan cuma merdeka dari penjajahan?
0: Baik, Sobat Lingkungan, selamat malam. Anak muda itu bukan hanya pewaris bumi, tetapi penentu seperti apa bumi yang akan bergerak ke depannya. Dan tentunya kita tidak hanya bergerak itu mungut, ngumpul, itu buang. Untuk anak-anak muda, jangan tunggu lingkungan itu rusak baru kita bergerak, tetapi kita harus membuktikan kata-kata kita itu menjadi aksi nyata, terutama di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar kita, dan tentunya dari diri kita sendiri untuk memberikan dampak terhadap lingkungan kita sendiri, seperti itu. Karena sekarang generasi muda yang punya pengetahuan itu adalah generasi yang memanfaatkan teknologi, mengeluarkan kreativitas dan keberaniannya untuk mengubah keadaan itu sendiri.
1: Wow, keren.
2: Kasih tepuk tangan. Oh,
1: mantap Viren. Nah, kalau Arinda nih, mungkin apa sebagai penutup yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, masyarakat Bangka Belitung, agar ikut menjadi bagian dari gerakan merdeka dari sampah sesuai tema kita.
2: Ya, ini masih di bulan Agustus ya, kita harus sama-sama merdeka, tidak hanya merdeka secara kebangsaan saja, tapi juga merdeka dari sampah. Karena saat ini kita sedang dijajah oleh sampah sebenarnya. Sampah di mana-mana, tidak terkelola. Sebelum ini jadi bencana, ayo sekarang kita mitigasi bersama. Nah, khusus untuk pemerintah daerah dan masyarakat, ingatkan kembali bahwa tanggung jawab itu ada di pemerintah daerah dan ada di masyarakat. Sama-sama kita berupaya agar praktik-praktik open dumping itu tidak lagi dilakukan, karena memang di bulan Agustus ini sudah tidak boleh lagi, terakhir 30 Juli kemarin ya. Jadi kami mengingatkan jangan sampai pemerintah daerah dan masyarakatnya itu mendapatkan sanksi administratif, insentif dan sebagainya dari pemerintah pusat. Ini juga menjadi penanda bahwa kita harus segera beralih dari pola hidup yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Green lifestyle di mana-mana sudah mulai digalakkan ya. Pola hidup sehat tidak hanya soal diet, makanan yang berkualitas, makan buah-buahan, makan minuman yang sehat, tapi juga terkait dengan bagaimana kita selaku masyarakat mampu mengurangi sampah kita dan mengelola sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Saya berharap orang yang membuang sampah di TPS yang nanti akan terbawa ke TPA itu sudah berkurang. Tapi memang faktanya di lapangan semakin banyak. Nah, saya berharap sih kawan-kawan kita di Bangka Belitung ini, warga Bangka Belitung, mulai sadar bahwa kita harus mengurangi sampah kita. Kalau kita tidak mampu mengelola sampah di rumah, di sumbernya, ya minimal dalam sehari itu sampah yang kita hasilkan tidak banyak. Nah, kalau gerakan ini masif, kurangi dari yang sehari 2 kilo sampah kita jadi 1 kilo atau setengah kilo, insya Allah sampah kita akan berkurang yang masuk ke TPA-nya, Bu.
1: Mulai pelan-pelan gitu.
2: Pelan-pelan.
1: Baik, terima kasih nih untuk Arinda dan Viren di kesempatan malam ini. Semoga obrolan kita menginspirasi kita semua untuk lebih bijak lagi dalam mengelola sampah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi di malam hari. Halo, selamat malam.
1: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, halo. Bung Jante, apa kabar Bung Jante?
1: Bung Alek nih, say. Oh. Halo, apa kabar?
0: Sehatlah, Bang Alek. Sehat, Bang Alek kok?
1: Sehat.
0: Apa yang gawe ini, Bang?
1: Oh,
0: lagi main gap.
1: Baru kan main gap rencananya. Bola.
0: Baru nak main.
1: Kawan tu, anak betul sampai dah putus, buku boleh nyambung lah.
0: Main gap ada lomba bang kok?
1: Tak, buat cuma kawan sampai rumah tu.
0: Gireko di lomba. Jadi kalau Agustus ni lomba apa bang paling ditunggu ni bang?
1: 17 ya.
0: Paling ditunggu ni apa biasanya? Kalau lomba Agustusan ni biasanya bang, yang paling sering ikut dah, gap kok?
1: Gaplay lah bangko.
0: Gaplay. Abang ni berarti ya raja gaplay. Raja gaplay abang ni.
1: Lagu ah.
0: Dah abang ni raja gaplay kata ko.
1: Apa namanya?
0: Halo bang, lagu apa pun bang?
1: Lagu dengan dusta antara kita. Dari Bruri.
0: Bruri.
1: Nah, ada kan?
0: Jangan ada dusta di antara kita. Salam.
1: Naga pertama kali Bruri Bruri. Sehat selalu. Bung Jante yang di Belitung, Bung Ria, Bude Sumi, Bung Romlan, Pak Ahmad Irwan, Pak Irwan juga. Evera, Jul Baizar, Bung Yota, Bung Ramadan, Bung Hemat, buat semua-semua ya. Buat Riko juga, cari semua tugas ada sok.
0: Yo, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alek di malam hari ini yang sudah bergabung. Belakangnya Bung Alek, silakan. Kita lanjut lagi di belakangnya. Halo, ruang rindu.
2: Halo juga Bang Aris.
0: Halo, dengan Bang
2: Romlan.
0: Romlan, ya, apa kabar Bang?

0: Bang Roman
1: lagi pulang dari teman-teman tadi.
0: Wah, ada mantep. Baru nyampai bang.
1: Oh.
0: Tapi kalau ngomongin lomba bang, lomba apa bang? Sering nggak lagi ikut 17-an lomba nih?
1: Nggak gini kemarin malu teman anak
0: soalnya. Hmm. Panitia aja bang.
1: Kalau dulu ya sering karaoke.
0: Wah, ada. Ada lomba karaoke di kampung abang tahun nih?
1: Itu cuma kami itu kalau tahun tadi kan pun ada ikut lomba karaoke, ada juga ke istri kan kena sama anakku kena udah tua kan. Jadi kami itu berdua berwarung kan. Jadi situ itu keuntungan. Jadi kita kami sambil orang kami nonton kita kawan-kawan karaoke kan kita berdua di warung. Dulu aja sering dulu kan udah dosa dia ngomong dulu.
0: Tapi sering anu bang. Sering juara ya bang.
1: Sering lah dulu ya.
0: Wis mantap luar biasa ya bang ini.
1: Mendamaikan kenangan masa lalu ya.
0: Coba nyanyi dikit bang. Lagu apa ya?
1: Lagu kalau lagu Menjaring Matahari itu dari Ebit masuk ada kategori.
0: Apa Menjaring?
1: Menjaring Matahari.
0: Menjaring Matahari. Bentar bang.
1: Masuk dan pada minta dulu malam-malam
0: sama Ade kayak Menjaring Ade. Salam untuk siapa bang?
1: Pertama buat Bang Ari, sudah lama kita nggak ketemu ya.
0: Benar. Ya. Amin bang.
1: Soalnya saya kan dulu kan ngabung Ibu Kori, kawan kami paroki di RI Sumoler kan. Jadi udah tahu lah semuanya. Nanti juga salam buat Bang Okta, Bang Yota tuh di Bangka Barat. Semoga ikan sakit, semoga cepat sembuh. Bang.
0: Amin.
1: Bang Yota ya di Bangka Barat terus buat atau dalam kita ya, sama dalam kita ya. Di daerah Dendang, semoga sehat juga. Terus juga buat Julia sama Bang Nikonya, sama Putra Sambas juga ya. Nanti Putra Benteng juga ya. Nanti juga buat yang jauhnya, buat Ali itu tuh, Bang Ramadan ya. Juga buat di Bandung sama Budi Suminya, semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Terus juga buat siapa lagi buat Ria di Belitung. Buat Zulfaizar ya, buat Mas Panji kita ya, semoga sehat juga. Terus juga buat Kendera, semua lah bang, kita percolo itu ya. Soal kawan mau masuk juga, buat Bang Panji, semoga sehat selalu juga. Buat Bang Arisa, terima kasih Bang Arisa.
0: Makasih Bang Romlan.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Bang Romlan yang sudah gabung. Belakangnya Bang Romlan, kita lanjutkan. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu. Rindu.
0: Iya, Ember, apa kabar Ember?
2: Baik, Bang.
0: Apa gawe Ember?
2: Baik, Bang.
0: Nah, kalau Ember apa nih lomba yang paling sering diikuti nih waktu 17 Agustusan nih? Agustusan lomba-lombanya. Nangkep ini apa biasa ada gigit koin dari pepaya ya.
2: Lomba
0: joget. Oh, pernah juga ya Emberao.
2: Dapat mangkok.
0: Lomba joget dapat mangkok.
2: Iya.
0: Oh, ada. Ini ikut lomba apa tahun ini?
2: Belum.
0: Belum ya?
2: Belum pernah lagi.
0: Oh, belum pernah. Kirain lah. Walaupun belum pernah. Nak lagu apa nih?
2: Lagu ya. Spin.
0: Apa?
2: Spin lagu.
0: Spin.
2: Sahara.
0: Oh, Sahara. Ntar salam untuk siapa nih, Mira?
2: Salam buat Wari Omalek. Wah, Ayu, Buku, Irin, Wah, Panji, Wah, Kera, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah, Wah tempat ini buat Hindu apa ya, buat ayu, buat hari ini pak,
0: semua lah. Semua ya. Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Embera di Sungai Liat, belakangnya Embera. Kita lanjutkan. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bu Deku.
3: Iya, sayangku.
0: Sehat, Bu Deku.
3: Alhamdulillah, selalu sehat lahir batin. Merdeka, sayangku.
0: Merdeka, Bu Deku. Kalau Bu Deku ini gimana lombanya? Pernah gak ikutan lomba-lomba Agustusan?
3: Gak pernah sih aku.
0: Gak pernah Bu De?
3: Gak.
0: Kalau dulu waktu semasa remaja pernah?
3: Pernah lah lomba bakiak.
0: Wah, menang gak?
3: Enggak.
0: Jatuh bang?
3: Jatuh satu, jatuh semua.
0: Terjerembab ya Bu De ya?
3: Kan gak sempat.
0: Iya, terjerembab jadi. Jadi gak menang.
3: Menang.
0: Waduh, itu seru tuh lomba bakiak tuh. Kalau jatuh.
3: Seru sih, tapi sekarang nggak ada lagi.
0: Iya, tapi harus di pasir ya tempatnya. Kalau di aspal bahaya.
3: Sakit, waduh.
0: Bener lah, soalnya pernah nyubir. Bakiak, enggak Bu De ya? Oke, kalau karaoke enggak pernah Bu De lomba karaoke?
3: Enggak suah sih, aku orangnya pemalu soalnya.
0: Weh, pemalu Bu De ya?
3: Malu udah mengari lagu ini perbaruan ini bro happy happy nih.
0: Oke lah pun.
3: Jadi lagi orang rumah nih kan. Beranilah ngomong-ngomong di radio karena daripada sendirian bengongnya enggak.
0: Bener lah Bu De.
3: Hilang stres kita orang kan.
0: Kalau stres bahaya Bu De.
3: Emang daripada kita ngendang orang yang ladak deh kan lebih baik kita kipu di radio.
0: Oke lah pun. Lagu apa Bu De?
3: Lagunya Ku Menanti aja lah dari Laura Drakel.
0: Ku menanti seorang kekasih gitu.
3: Bukan
0: aduh. Bukan ya.
3: Di jembatan tempat kita duduk, jumpa pertama denganmu. Gitu loh.
0: Wis mantap suara Bu De nih. Era-era 80-an ya.
3: Kata nenek-nenek umurnya adalah 68.
0: Loh.
3: Ulang tahun lo Bang Aris.
0: Oh iya, ulang tahun ya Bu De.
3: Tanggal 18 Agustus kemarin.
0: Wah, selamat Bu De.
3: 8. Terima kasih sayang.
0: Panjang umur, sehat selalu, murah rezeki.
3: Amin, amin, amin ya robbal alamin.
0: Enteng jodoh, amin.
3: Waduh. Enggak lagi lah. Enggak gitu.
0: Salam untuk siapa Bu De?
3: Salamnya buat Bang Romlan tadi ya. Semoga sehat selalu. Semoga aku berpantun untuk Bang Aris di Radio Prima. Buat Julia, buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu ya. Bapak Ramadan di Papua, buat Kak Ahmad Iwan di Bandung Timur. Tadi dah aku bangunin, bangun gabung sama Bang Aris aku bilang. Buat Bang Jokta ya. Siapa lagi? Buat Bang Jufaizar, ya suami di Puput, Pak Ibrahim 86 menyala abangku.
0: Menyala.
3: Buat Bunda Rindu di Ampun, Bang Irwan di Air Kantung ya, Toberti, Mbak Triono, Pak Aljadin ya, Bang Panji juga, Bang Irwan di Air Kantung, ada Bang Leman di Tanggamus ya, ada Bang siapa lagi, oh Ambera tadi ya, Bang Niko, Nur Hadi, siapa lagi, di Riau, ada itu, Bang Jais ya. Buat siapa lagi ya? Buat semua-semua lah dari A sampai Z. Salam sehat, kompak selalu di udara ya. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka sayangku.
0: Merdeka Bu Deku.
3: Pulang lagi ya sayangku.
0: Siap Bu Deku.
3: Ada lagunya?
0: Ada Bu De.
3: Oke lah, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Salam sehat selalu, bahagia selalu ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu De Sumi di Parit Lalang, belakangnya kembali. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Bu Haris. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu Merdeka.
0: Merdeka Bung Jante.
4: Betul sekali.
0: Wah, Merdeka. Lagi apa, Bung Jante?
4: Sedang duduk-duduk ini.
0: Waduh,
4: dengarkan dulu suara Bung Haris.
0: Mantap. Nah, kalau Bung Jante ini apa biasanya yang waktu remaja atau pernah ikut lomba Agustusan biasanya?
4: Dulunya pernah lah, kalau
0: yang masih paling ditunggu-tunggu lomba apa biasanya?
4: Ada lomba itu panjat pohon panah pinang.
0: Waduh, mantap. Aduh. Tuh waktu itu
4: tingginya 5 meter lah, nggak terlalu tinggi. Dan itu pun dilingkari dengan bambu kayu kan tinggi 4. Nah, itulah di atas kayu itu pasang bendera, ada uang yang sekitar kelilingnya macam-macam lah.
0: Tapi hadiah terbesarnya apa pernah itu, abang dapatkan
4: uang yang di atas bendera sejung sekali ada uang. Nah, itu ya yang dikejar-kejar tuh. Orang 7 duduknya kalau nggak salah. Itu kalau ukuran macam sekarang Bung Haris dipakai itu enggak pakai sabun gitu, pakai apa, minyak gemuk apa namanya?
0: Minyak gemuk.
4: Ah, betul. Jadi penontonnya enggak boleh dekat lah, enggak jauh-jauh lah. Itu kan yang lain itu kan yang dihambur-hambur kan tuh gemuk kan. Jadi yang dekat pas kenal lah itu.
0: Iya.
4: Lucu lah Baris. Kadang-kadang lakan nyapek lah. Terus lagi. Jadi yang bawah sekali yang kepepet benar. Memang lucu banget lah Baris.
0: Tapi pernah dapat sepeda digantung gitu ya?
4: Enggak ada. Enggak ada sepeda kayak itu.
0: Enggak
4: ada, cuma perabot-perabot itu
0: Magicom ya. Oh iya iya iya. Nah, seru gitu juga kan. Bung Jante ya.
4: Apa?
0: Seru juga.
4: Seru. Baris pernah enggak dulunya?
0: Meriah.
4: Iya. Baris pernah enggak lihat panjat pohon pinang?
0: Belum pernah, Dek, dulu. Cuma lomba apa?
4: Kalau belum tanya itu Mbak Mutia pernah dia bilang.
0: Oh, Mbak Mutia pernah? Oh?
4: Pernah dia.
0: Kalau ku terakhir lomba anu.
4: Kalau sekarang pakai sabun, Baris.
0: Pakai
4: sabun. Kalau dulu itu gemuk itu.
0: Susah.
4: Kalau udah kadang-kadang akan nyampe atas, wow, gerundung. Tapi yang di bawahnya.
0: Bang.
4: Ya, benar lah.
0: Oke.
4: Enggak mau marah kan. Itu permainan.
0: Iya.
4: Jadi gantiin lagi yang bawah kan. Naik atas lagi dia kan. Yang bawah kan. Yang sudah kepepet tadi suri atas lagi dia kan.
0: Benar.
4: Gantiin.
0: Gila. Nah, lagu apa nih Bung Jante?
4: Lagunya apa ya lagunya? Merantau lah.
0: Merantau ya?
4: Dari Siti Tondora.
0: Salam untuk siapa?
4: Terutama untuk Bung Haris lah, keluarga saya selalu Bung Haris.
0: Amin.
4: Dan juga Budi Sumi udah ngomong?
0: Udah barusan, sebelum Bung Jante tadi.
4: Halo Budi Sumi, selamat malam. Dan juga Budi Kuri juga Bung Alek, Maria juga, dan juga Batim, Bung Zul Faizar juga, selamat malam Bung Zul. Dan juga Mbak Julia, Mbak Widya juga, Mbak Ramadan juga, Embera, Mas Panji, Bung Leman, Kang Erwan di Bandung, dan juga Erwan di Arkantung ada kan, dan juga Maria, Ria juga di Bitung, Bung Topan juga mungkin sedang di Tanjung dia kan?
0: Iya, Tanjung.
4: Selamat beraktivitas lah. Dan juga untuk semua-semua pendengar saya selalu lah.
0: Amin.
4: Dan juga untuk penyiar semoga saya selalu juga.
0: Amin.
4: Selamat malam, Maris.
0: Malam. Bang Jante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jante di Belitung Timur, belakang Kang Ahmad Irwan. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Haris, Ruang Rindu. Ruang bagian lu memang lewat lagu.
0: Asik. Sehat Bang Ahmad Irwan ya?
5: Alhamdulillah, ini sambil nonton ya, Dua Sisi.
0: Wih, keren Dua Sisi ya. Tapi kalau Kang Ahmad Irwan, apa lomba yang sering diikuti waktu Agustusan biasanya, walau waktu remaja ataupun sekarang pernah ikut juga nggak nih?
5: Paling juga ini balap lari paling juga.
0: Balap lari, oh di sana ya, balap lari ya. Hadiahnya apa waktu itu?
5: Ah, hiburan, hadiah cuma-cuma itu paling juga. Ya lumayan buat beli bakso.
0: Tapi sering menang ya?
5: Ya kadang menang, kadang tidak. Sering atau balap karung dulu gitu kan.
0: Iya,
5: tapi
0: dulu, tahun-tahun.
5: Udah sekarang sarama sering dipengerti di turnamen polimo sebagai seorang reporteran gitu.
0: Oh iya, iya. Seru juga ya.
5: Mana contohnya? Satu sepanjang cukup keras berhasil di blok, tapi blok saya bloknya keluar lapangan gitu kan. Oh, iya, gitu.
0: Komentator gitu ya. Mau lagu apa
5: satu
0: nih?
5: Satu cemes yang cukup keras dilancar oleh Bung Jul Paijar, tetapi saya di blocking oleh Bung Jante, tetapi bola Bung Jante blokan keluar lapangan sehingga keuntungan bagi tim Bung Jul Paijar gitu kan buat kali
0: polima. Apa yang terjadi? Hai gitu ya.
5: Apa yang terjadi mah itu pemain bola. Oh, jadi zaman iya. Ketika zaman reporter Ripto Sapidi itu waktu itu. Wah. Tahu sama Bang Haris reporter nasional dari Ripto Sapidi, usaha almarhum itu kan Alip Sahtiar, terus ada Bung Siono Wasis, terus kalau di Bandung mah Sudiman Bonaparte, itu reporter nasional semua, Aja Sudrajat, Yanto Prawiranegoro. Kalau Yanto Prawiranegoro udah pernah jadi kepala RI Surabaya tuh, reporter nasional tuh kan. Bang Haris lebih tahu juga lah daripada saya.
0: Kalau Kang Ahmad Iwan kayaknya boleh juga nih jadi komentator ya.
5: Saya sebetulnya pernah ikut lomba di RI Bandung jadi lomba reporter juara ketiga.
0: Wah, ada bakat berarti ini.
5: Coba aja deh 40 peserta saya urutan ketiga.
0: Saya Ahmad Irwan langsung melaporkan dari Bandung Timur. Wah, mantap gitu ya.
5: Ya lagunya ada tahun berapa Bang Haris?
0: Ya lagu kayak biasa kayak tahun-tahun kemarin. Mau lagu apa nih?
5: Agak ke belakang dikit kayaknya ya.
0: Ya apa nih? Kalau ada
5: aja lah. Minta lagu Bimbo kalau bisa nih.
0: Bimbo yang mana? Bimbo
5: Melati dari Jayagiri.
0: Wih, mantep lagu itu. Melati.
5: Melati dari Jayagiri itu karangan Iwan Abdurrahman. Iwan Abdurrahman itu pernah mencolokkan wali kota Bandung tapi kalah tuh kan waktu itu. Sama Atar Mana, sama Gadar Sada kalahnya gitu kan.
0: Salam untuk siapa nih salam ya?
5: Salamnya barusan buat Bude Sumi yang sudah masuk ya. Tadi sempat tidur dulu banget kok. Kuat tuh ngantuk habis maghrib ya. Aduh. Makan dulu, sholat isya dulu. Ah udah. Baru habis makan saya tuh Bang Haris ini kan. Buat Bude Sumi ya, buat yang sudah masuk. Tadi buat Bu Yulia, Ibu Kori, ada Nenek Galau, kemudian ada juga Baria, ada Bang Jante, kapten kesebelasan dari Ruang Rindu, sodorkan kepada Bang Jul Paijar langsung umpan paralel yang itu juga ada Pak Ramadan, tapi diambil, direbut oleh Bang Leman, Pak Leman langsung disekol sebelah kiri pertahanan dan
0: tertinggal kakinya tadi
5: umpan ke mulut gawang, disundul saja keluar lapangan oleh pemain belakangnya itu, siapa dia kalau bukan Bang Irwan.
0: Bang Irwan otak-atik dia.
5: Bang Irwan menyelamatkan bola dari kemelut di gawang dari Bang Jul Paijar sehingga bola lempar ke dalam diambil oleh Pak Ramadan. Pak Ramadan langsung umpan jauh ke depan. Ah udah itu aja pertandingannya. Buat Putra Sambas ada juga buat itu Putra Banten yang ada di mana di Banyuasin katanya. Buat Pak Suhamid ada Bang Jante udah ya. Bang Ramlan, Pak Ajadin, Pak Rambeklana itu kan, Pak Yoto itu kan sering ikut di acara open public, Pak Sukmana itu kan buat siapa? Buat Pak Udin ya, Pak Atau Udin ya, yang sama-sama ikut suka ikut di open public. Kemudian buat Atau Bel Team ya. Dan siapa lagi ya? Bang Jais ya, kalau memang semuanya aja lah itu kan.
0: Semua
5: maaf ya. Yang tidak sebut saya lupa lagi kalau saya kan seperti itu. Pokoknya terima kasih Bang Haris ya. Saya akan kembali ke sambil dengerin Rawang Rindu, mata sekarang terjun lagi kepada dua sisi. Terima kasih yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Belakangnya Kang Ahmad Irwan, kita terima kembali. Halo Ruang Rindu. Halo.
6: Halo, selamat
0: malam. Malam dengan siapa di sana? Niko ya?
6: Iya. Apa kabar
0: kali? Alhamdulillah sehat. Niko, kemana saja Niko?
6: Ada aja.
0: Ada aja ya Niko ya. Lagi sibuk panitia ya?
6: Mau rebutan.
0: Oh iya, kapan?
6: Ntar tanggal 5 terus bulan pertama ya Kak Haris.
0: Oh iya, udah ada tai sejanya? Direbu ya?
6: Tinggal dikit aja ya.
0: Udah, oh iya, waktu terakhir lewat belum ada soalnya.
6: Belum, masih tinggal ngapin-ngapin aja.
0: Oh, aduh, rame ya biasanya.
6: Lumayan
0: lah. Iya, bener, rame pasti nih. Tapi kalau Niko gimana lomba-lomba Agustusan yang sering diikutin biasanya?
6: Dulu pernah.
0: Pernah ya lu ya?
6: Tarik-tarik tambang gitu kan. Lomba tarik tambang lalu ya. Yang karnaval kayak.
0: Pernah mobil. Ikut karnaval juga ya?
6: Pernah mobil-mobil ya.
0: Wih.
6: Cuma kalau juara sih kita nggak ngarapan juga lah tadi kalau juara syukur mungkin kan apa ya hadiah sih nomor 2 lah ya mungkin ramai ya itu ya cerita ya rame-rame gitu seru-seruannya udah gitu aja
0: kan. Tapi kan gimana pengalaman ikut-ikut kayak gitu ada
6: seru-seruan aja
0: kan. Seru-seruan ya ada yang bisa diceritain kan
6: buat pengalaman, buat nambah temen gitu kan. Anda sih kalau juara sih juara apa enggak mau jadi masalah sebenarnya kita ngeramai kejadian gitu kan. Itu seruan aja garis bercanda-bercanda kan ketawa-ketawa ya itu aja. Juga hadiahnya enggak kalau lomba-lomba itu kan biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasanya.
6: Tapi kalau dapat itu buat kenang-kenangan juga harus kan.
0: Benar-benar. Tapi pernah dapat ya?
6: Iya nggak pernah lah kayak kenal. Iya kayaknya sering juga di lomba malam hari.
0: Seru ya?
6: Iya seru. Tapi sih yang nggak mau melomba itu yang tinggi poin kita malas gitu. Apalagi kalau pas itu lah panjat pinang gitu ya kayaknya belepotan malu sih. Dulu pernah juga ya yang lomba kayak di lecet-lecet itu lomba apa ya lomba nangkep bebek yang di kolam gitu.
0: Wah seru lo nangkep bebek ya. Aduh ada pengalaman jadi ya.
6: Iya maksudnya ya itu memang kalau jadi panda yang kayak gemuk-gemuk gitu kan kayak lomba itu kalau lomba nakebantar itu juga. Sebenarnya pernah ada hadiahnya itu kan kalau dari dana desanya bagus ya.
0: Oke. Mau lagu apa nih Niko?
6: Lagu antara nyaman dan cinta ya.
0: Antara nyaman dan cinta.
6: Kalau nggak salah dari Nadia.
0: Antara nyaman dan cinta ya.
6: Nadia, Nadiana.
0: Ntar ya. Salam untuk siapa nih?
6: Buat bibit ini tadi ya, juga buat Pak Alex sama istrinya, juga buat Pak Irwan tadi ya, juga Pak Irwan di Aceh Tangkung, buat Julia juga yang sama Carlanya juga buat air ini juga yang diambil juga buat yang tarik buat Maria juga Panji juga adalah akhirnya kalau enggak buat Pak Gil yang disini buat Pak Yota, Pak Azalin, Pak Sambil Kelana, Pak Leman, Pak Remandan beria juga lah Pak Tolesin sama Pak Gil ya buat semua aja tak kecuali lah.
0: Oke, spesial untuk siapa nih?
6: Spesial buat si Limpang.
0: Amin. Amin.
6: Ya, sekali merdeka tetap merdeka aja.
0: Okay.
6: Selamat buat Indonesia ya, berlapas berkasi, semoga tambah maju kan di
0: PT. Amin. Amin, amin.
6: Makasih.
0: Ya. Makasih nih Niko ya.
6: Yuk, selamat malam Arif.
0: Yuk, malam Niko sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Di belakangnya ada Julia. Selamat malam Julia.
7: Malam.
0: Apa kabar?
7: Alhamdulillah baik-baik saya.
0: Merdeka.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Merdeka.
0: Merdeka. Nah, kalau Julia lomba apa nih biasa yang sering diikuti nih?
7: Biasa karaoke.
0: Oh, sering. Ini ada lombanya tahun ini.
7: Ada, tapi enggak boleh ikut lagi.
0: Kenapa? Juara terus.
7: Iyalah, bagi-bagi sama orang lain lah.
0: Oh, juara terus ya?
7: Iya, paling tiga besar lah.
0: Wih, keren. Siapa lawan terberatnya nih?
7: Adalah teman.
0: Teman.
7: Tapi selalu menang Julia. Julia terus yang menang kadang.
0: Keren ya.
7: Mm-mm.
0: Berarti memang ada bakat di nyanyi itu ya, kalau Julia ini ya?
7: Alhamdulillah lah, karunia dari Allah.
0: Luar biasa.
7: Suara bagus.
0: Alhamdulillah ya.
7: Alhamdulillah, rezeki dari Allah tadi.
0: Jadi walaupun nggak boleh ikut tahun ini masih nonton ya?
7: Masih lah, seru-seruan gitu, ngeramein. Gitu. Ada juga lomba kerupuk waktu SD.
0: Oh, lomba makan kerupuk. Menang juga.
7: Iya, sekali kalanya langsung pakai tangan aja makan kerupuknya. Iya.
0: Menang.
7: Daripada nggak habis kan?
0: Sering menang ya. Lomba makan.
7: Kalah terus.
0: Oh gitu.
7: Iya, habisnya pakai tali kan? Dia itu kan terbang nanti. Aduh, pakai lidah diulurnya kan? Aduh, susah banget loh. Iya.
0: Oh gitu ya.
7: Iya, capek loh.
0: Capek
7: lomba
0: ya.
7: Makan kerupuk itu.
0: Waduh.
7: Terus lomba apa lagi ya? Gigit kelereng pakai sendok.
0: Wah ya, lari.
7: Tapi menang itu.
0: Menang.
7: Waktu SD iya menang, juara satu juga.
0: Berarti ada bakat
7: apa
0: ya?
7: Masukin, ya.
0: Masukin botol ke dalam paku pernah juga.
7: Nah itu susah juga itu, kan kita tuh kan lari kan. Terus lari itu ya pasti talinya itu kan bergoyang-goyang gitu, jadi susah masukin botolnya kecil, botol sirup itu. Nah jadinya kan susah masukinnya dalam botol itu paku tuh.
0: Okay.
7: Iya, mana berat kan, aduh rasanya mau jungkil balik. Pokoknya langsung aja, kau langsung Julia masukin aja pakunya pakai tangan.
0: Oh, gitu.
7: Selesai kan?
0: Oke. Okay.
7: Iya, terus masukin benang sama jarum gitu. Iya. Okay. Pernah itu juara tiga waktu
0: juara
7: itu.
0: Tiga ya.
7: Terus apa lagi ya? Pokoknya juara joget cerdas cermat juga pernah. Terus kalau baris berbaris itu ya, kalau berbaris itu pernah dari SD kelas 4. Kelas 4 SD sampai kelas 3 SMA. Karnaval baris berbaris itu sampai paskibraka itu pernah mengikuti tuh.
0: Baik, baik. Mau lagu apa nih Julia?
7: Lagunya ini ya dari Mayang Sari ya.
0: Mayang Sari yang mana nih?
7: Harus malam.

0: Daku.
1: Please.
0: Harus malam ini dari Mayang Sari.
2: Wih, keren. Salam untuk siapa nih?
0: Salamnya untuk Niko tadi ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga, bersama tupainya. Terus untuk Bude Sumi, happy birthday Bude. Semoga sehat selalu ya. Terus untuk Kang Ahmad Irwan juga di Bandung ya. Semoga sehat selalu juga untuk Bang Jante yang tadi yang ada di Belitung ya. Semoga sehat selalu. Terus Mbak Ria juga, semoga sehat selalu Mbak. Terus untuk Yulin, untuk Pak Romlan tadi ya, semoga sehat selalu bersama istri dan anak-anaknya. Terus untuk Pak Ramadan, semoga sehat selalu. Pak Leman yang ada di Tanggamus Selampung, semoga sehat selalu. Terus siapalah tuh Pak Yota ya. Pak Yota, semoga cepat sembuh ya sakitnya, diangkat diangkatlah pokok sama yang Maha Kuasa lah dia. Pokoknya cepat sembuh dan semoga sehat selalu. Untuk siapa lagi ya? Bude Sumi udah ya. Pak Zulfaizar bersama istrinya, terus untuk Maria juga, Bu Rindu Ampuy Ibe, terus untuk siapa lagi ya? Bang Reza, untuk Yaswa Hamid, untuk Bang Topan ya yang ada di Belitung sekarang, tugas di Belitung. Selamat malam, assalamualaikum. Terus untuk siapa lagi ya? Ya kayaknya itu dulu deh.
2: Itu ya.
0: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya, semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
2: Amin.
0: Terus untuk Bang, untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali. Untuk Bang Arisnya, semoga sehat selalu juga bersama keluarga. Semoga di Amin. Tahun ini ya, harapan Julia tuh Indonesia itu tetap jaya.
2: Amin.
0: Dan maju.
2: Amin.
0: Negara yang berdaulat, adil dan makmur. Amin. Sejahtera pokoknya semua rakyat-rakyatnya. Gitu, terhindar dari koruptor gitu. Oke, okay. Terima kasih Bang Aris yang baik hatinya. Lagunya diputer ya.
2: Yo, makasih.
0: Assalamualaikum, Merdeka.
2: Merdeka. Ada Julia yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan terlebih untuk pendengar, kita bacain dulu. Ya, ini di WhatsApp ada Pak Yota, Bangka Barat. Assalamualaikum Bang Aris, sering ikut lomba karaoke dan gaple Bang. Sistem maca kupon hadiahnya. Request dari Dul Sumbang. Rindu aku rindu kamu. Salam buat Pak Irwan, Yandi, Julia, Embera, Nuradi, Bude, Panji, Juan Arif, Jante, Ria, Pak Azadin, Maria, Pak Alek, Bukori, Pak Ramadan, Niko, Ahmad Leman, Bang Jaes, Putra Sambas. Makasih Bang Aris. Oke. Belakang, halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Aris.
2: Malam Bung Rambek Kelana.
3: Ah, bener ini.
2: Wih.
3: Kali ini tebakannya bener nih.
2: Sehat Bung Rambe.
3: Alhamdulillah sehat, masih bisa ketawa nih Bang.
2: Wih ya, lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah aja Bang.
2: Kalau Bung Rambe Kelana, apa lomba-lomba yang sering diikuti biasa di Agustusan?
3: Kalau sekarang nih nggak ada lagi nih Bang. Tapi kalau waktu dulu adalah ya. Pernah Bang ada ceritanya sedikit nih Bang.
2: Boleh.
3: Panjat Pinang bawa telur pulang, Bang.
2: Wah, gimana ceritanya tuh?
3: Jadi kami satu kru itu kan ditetapkan oleh panitia itu ada 5 orang tuh. Jadi nyambung manjatnya. Jadi saya pemanjat yang nomor 4, Bang. Artinya sudah ada 3 orang di atas di nempel di batang pinang itu.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi karena saya mau terjatuh. Saya mau terjatuh, saya tarik celananya Bang, melorot. akhirnya ya maaf cakapnya, terbuka semuanya. Jadi saya pikir gak ada apa-apanya Bang. Setelah karena kami pun gak berhasil waktu itu sampai ke atas, ditukar sama yang lain, kan pakai waktu sih penelitiannya kan. Nah, jadi lama-lama nanti kan ada yang nyampe juga gitu, nanti berulang-ulang ya. Jadi saya pikir sekedar karena penonton ketawa heboh itu, saya pikir cuma sebatas itu aja kejadiannya. Saya waktu mau duduk istirahat gitu minum, tiba-tiba Bang dia datang Bang. Datang langsung nyosor aja lagi. Nyosor saya waktu itu refleks Bang. Saya kasih sekali ke keningnya tuh, buka sebesar telur ayam. Yang anehnya waktu itu Bang, panitia tuh hobi pula dengan orang kelahi. udah biarkan aja satu-satu sama imbang itu katanya. Jadi pun saya kena juga bang, kena juga di bibir saya, pecah juga bibir saya.
2: Bahaya.
3: Hadiah panjat pinangnya nggak dapat, hadiah benjol telur aja bawa pulang. Nah itu dia ceritanya. Sekedar kenangan aja bang.
2: Kenangan indah ya.
3: Nah kenangan indah sekarang. Tapi akhirnya jadi kawan akrab.
2: Wah itu yang mantap, jadi kawan akrab ya.
3: Di sekolah lanjutan jadi kawan akrab.
2: Oke. Baik, mau lagu apa nih Bung Rambe Clara?
3: Oke, lagunya ini agak panjang pula gitu ini, Bang.
2: Apa nih?
3: Buncup hati layu pasti. Tapi bukan dari Betaria Senata, yang dari cowok nih, ada cover pop balad melankolik.
2: Apa judulnya? Pucuk.
3: Buncup.
2: Kuncup.
3: Hati. Layu pasti.
2: Kuncup hati ya.
3: Ya, itu penyanyi aslinya dan pesesa, tapi ada yang nyanyikan cowok dengan versinya kita kan.
2: Salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salamnya buat siapa yang baru masuk tadi, Bang?
2: Yang barusan ada di WA, ada Pak Yota, ada Mbak Julia,
3: Bangko, ya. Ada Bang Jul Paijar, Bang Mail, Bang Azadin. Bude Sumi juga udah masuk tadi ya?
2: Udah.
3: Buat Bang Embera, Putra Banten, Bang Ahmad Irwan. Bang Ahmad Irwan ini reporter bola juga ya? Otak atik dia berikan kepada temannya, dicocor ke depan, langsung saja masuk ke otak penalti. Tendangan cukup klasik, gol! Wow. Ternyata bolanya masih melenceng di sudut gawang. Akhirnya hanya mengasuh tendangan gawang itu dia. Saya mau belajar sama Pak Ahmad Irwan ini dua macam ya.
2: Gol.
3: Itu mas tadi tendangan situasi yang dilakukan oleh nomor 11. Ah kan
2: begitu. Wih keren.
3: Saya mau belajar sama Bang Irwannya ini, Bang Ahmad Irwannya. Dua macam, satu belajar reporter, satu belajar gombal. Kelepek-kelepek kalau dengar suara Bang Irwan gombal itu.
2: Kayaknya ya.
3: Oke, kita lanjut lagi buat Mbak Rindu, buat Mbak Maria, Mbak Julia, Mbak Tri. Mbak Tri udah lama nggak masuk ya, Bang?
2: Iya, udah lama juga nih Mbak Tri.
3: Buat Bang Alek dan buat semuanya lah, Bang ya. Mudah-mudahan kita di suasana tahun baru ini, tahun baru kemerdekaan maksudnya, lebih kompak lagi dan lebih semangat lagi ya, Bang.
2: Amin.
3: Itu lagunya ada, Bang?
2: Ada.
3: Ada, alhamdulillah. Dari yang cowok ya, Bang?
2: Iya, versi cover ya.
3: Itu dia. Memang kalau Bang apa ini, Bang Arif ini enggak pernah mengecewakan. Penyiar favorit tuh. Kalau dengar suara Bang Arif, kalau aku enggak bisa masuk, aku jadi jantungku jadi berdebar-debar. Ini belajarnya sama Bang Ahmad Irwan nih, tapi digunakan hanya untuk Bang Arif.
2: Asik.
3: Oke, Bang, itu aja, Bang ya.
2: Makasih nih, Bang Rambe Kelana.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bung Rambe Kelana sudah gabung di malam hari. Di belakang kita baca lagi di WhatsAppnya ada. Assalamualaikum kak, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya kak, aku mau izin request lagu, boleh nggak kak? Boleh ya, silakan langsung aja ya. Di belakang yang kembali, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam hari. Saya mau salam-salam buat Bung Alek, Bung Jante, Julia, Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan. Salam kenal buat semuanya. Request lagunya dari Dev Lipat ya, Two Step Behind. Kita cari ya. Di belakang yang kembali, silakan untuk pendengar ya yang ingin bergabung kembali bersama kami di 0717943401. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Mantap Bang Zul Faizar.
1: Ya.
2: Apa kabar Bang?
1: Baik, sehat Bung Riz. Baru nonton bulu tangkis tadi, di kejuaraan dunia bulu tangkis.
2: Wow, siapa lawan siapa Bang?
1: Oh, Indonesia juga tadi menang tadi.
2: Oh menang?
1: Ya 3 set itu menang ya.
2: Wih mantap. Mudah-mudahan mau pulang juari.
1: Mudah-mudahan lah. Masa bulu tangkis kita dulu kan
2: berjaya.
1: sekarang hilang sama sekali.
2: Benar. Era ya. Taufik Hidayat dulu Bang ya.
1: Iya, Rudy Hartono, Lisway gitu kan.
2: Wah. Zulfaizar dulu kan waktu itu. Kalau Bang Zul lomba apa nih yang paling-paling ditunggu-tunggu nih Bang?
1: Ya panjat pinang Bung Ari.
2: Waduh.
1: Gigit tapi itu pakai jeruk Bali itu ya, ini pasang areng lo.
2: Ah.
1: Hitam. Ah dulu Bung Ari sih kalau ini kalau panjat pinang ini perorangan Bung Ari.
2: Oh, perorangan lo?
1: Iya, kalau sekarang saya lihat enak-enak anak orang-orang sekarang panjat pinang ini kadang-kadang pakai grup deh kan.
2: Perkelompok biasa ya sekarang. Ya,
1: naik di pundak kan, terus di jujung tinggi-tinggi, dekat bener rasanya dah kalau dulu perorangan.
2: Sendiri banget dulu?
1: Sendiri-sendiri,
2: ah.
1: Tapi hadiahnya kecil dulu Bung Aris, paling-paling baju kaos, anduk kan. Kalau sekarang besar-besar hadiahnya.
2: Bener, ada sepeda motor kadang mau, digantung di atas udah.
1: Sepeda lah. Kalau dulu Bung Aris ya, apa tuh jeruk Bali itu dipasang areng kan dimasukin kan. Duitnya tuh 100 tapi duit 100 dulu besar bener Bung Ari, karena dapat 700 udah wah jajan di toko udah di warung lah banyak lah. Nah, kalau sekarang enggak diarti lagi duit 100
2: kan ya. dulu tuh 100.000 tuh banyak Bang.
1: Wah tuh zaman dulu Bung Ari tahun-tahun 70-an Bung Ari.
2: Berasnya 1 juta katanya dulu Bang.
1: Iyalah kalau dapat 1.000 tuh mungkin 1 juta rasanya.
2: 100.000.
1: Udah enak anu belanja di warung.
2: Dapat anu kerupuk ge penuh Bang dulu.
1: Iyalah kerupuk apa tuh harganya 5 rupiah beleng-beleng.
2: Bener lah. Kalau kami zaman kami lah 2.5.
1: 2.5 ya. Kalau saya tuh 5 rupiah kemplang apa tuh pakai sambel.
2: 25 rupiah dulu zaman kami dulu.
1: Ah.
2: Berarti zaman abang legend berarti ya.
1: Ah,
2: 5 rupiah tuh dah.
1: 5 rupiah.
2: Sekarang Bang.
1: Sekarang waduh.
2: 1.000.
1: Jauh ya.
2: Luar biasa nih. Oke lah. Mau lagu apa nih Bang?
1: Lomba lari juga Bung Aris.
2: Oh, lari. Lari dari kenyataan nih Bang.
1: Iya, sosmed. Cuman lari 100 meter kan. Kalau saya dulu kan biasanya lari jarak jauh kan. Jadi kalah terus Bung Aris.
2: Oh, kalah terus.
1: Kalah terus kalau lari anu jarak pendek tuh.
2: Kenapa Bang?
1: Kalau lari jauh entahlah, saya kan lari jauh pegangnya maraton kan. Nah, kalau maraton ya jadilah bisa diandalkan lah. Lari 17 kilo kan. 32 kilo dari pernah dari anu dari Tugu anu tuh Sungai Liat tuh Bung Aris sampai Bangka Pinang.
2: Wadah jauh Bang.
1: Lumayan ya. Kalau sekarang Bung Aris waduh mati di jalan mungkin. Kalau dulu ya tenang aja enggak.
2: Seru lah dulu berarti ya.
1: Seru lah ya.
2: Walaupun hadiah tuh cuman tapi menyemarakan Bang.
1: Kita nggak 17 Agustus namanya hari kemerdekaan Bung Aris.
2: Benar. Oke lah pun. Nah lagu apa Bang?
1: Lagunya Umar Bakri aja Bung Aris.
2: Umar Bakri. Salam tuh siapa nih?
1: Salamnya buat Bung Rambe tadi, buat Bung Yota, buat Putra Banten. Buat Kang Irwan juga di Bandung. Buat Pak Ramadan, buat Mbak Ayu, buat Bung Leman, buat Niko, buat Pak Irwan, buat Bu Le Sumi,
2: Budi ya?
1: Iya, saya Bu Le, kawan mak saya kerja dulu.
2: Oh, pantes.
1: Iya, jadi kan apa tuh?
2: Bu Le ya?
1: Sedikit lah, iya. Terus sama ini Maria, buat siapa lagi Bung Mas Panji, buat Embera, buat Mbak Triyono, buat atau Beltim ya, buat Bung Bung sebenarnya ibu Kori, buat Bung apa tuh yang mana?
2: Rambe Kelana
1: udah tadi.
2: Ada Niko, ada Ahmad Iwan, Bung Jante.
1: Siapa yang di Bangka Selatan di air
2: Bung Barat? Alek, Bung Alek.
1: Ah, Bung Alek ya. Buat Bung Alek. Buat aduh, siapa lagi nih? Buat Bung Ramlan ya, buat semua-semuanya lah Bung Aris ya. Dan pada sehat semualah. Salam kompak selalu. Juga Bung Arisnya mudah-mudahan sehat selalu dan diberkahi Allah ya Bung Aris ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wada Bang Zulfaizar di Sengir yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan untuk pendengar, kita akan putarkan dulu ya lagu-lagu yang udah di request cukup banyak di malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan juga nanti dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Anda di Night Music ya juga nanti ya, dengan menemani istirahat Anda di malam hari ini juga. Dan sebelum kita lanjut ya, putar-puterin dulu nih lagu-lagunya. Kita awali ini dari miliknya siapa nih? Oke, dari Bruri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.

tentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita dengarkan dengan lagu-lagu yang sudah Anda request di kesempatan malam hari ini. Dan masih ada beberapa lagu lagi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita ucapkan juga terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah setia dan bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan tentunya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini. Kita lanjutkan kali ini dari miliknya Kuncup Hati Layu Pasti.

Pendengar Anda masih di Bangka Belitung Malam. Sebelum kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan permanis malam di edisi hari ini, kami hadirkan satu informasi. Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka bakal mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah Pemkab Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih 19 miliar rupiah yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara dan P3K paruh waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan tambahan DAU rencananya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bangka melalui APBD Perubahan 2026. Bervariasi gajinya, intinya ada penambahan Rp300.000 dari masing-masing P3K paruh waktu hingga Rp50.000 untuk tas pen JHT mereka. Demikian yang disampaikan Haryadi. Dijelaskannya di mana gaji pegawai saat ini bervariasi mulai dari Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Nah, jika disetujui Banggar, kenaikan gaji terrealisasi sekitar bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dan mudah-mudahan dia berharap 2027 kembali naik dan kinerja pegawai semakin baik, bergairah, tanggung jawab bertambah, dan mudah-mudahan bisa seperti semula. Sementara pegawai P3K Bangka Ahmad mengaku bersyukur jika kenaikan gaji bisa terrealisasi. Demikian mendengar informasinya yang kami sampaikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan dengan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam Anda di edisi hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Baik, berdengar dengan berakhir lagu dari Blacknya Erni Zakri dan Ade Govinda masing-masing yang sudah kami hadirkan untuk Anda, maka berakhir pula pendengar kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan akhirnya juga kami kerabat tim tugas di Bangka Belitung Malam pamit undur diri dari pendengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya yang sudah setia bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, suatu hari kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan seorang guru. Si pemuda bertanya kepada gurunya itu, Anda siapa dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Saya hamba Allah dan dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda yakin? Sedangkan profesor dan orang ramai yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya. Baiklah, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan wujud Tuhan kepada saya. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang juga dibuat dari api? Tentu itu tidak akan menyakitkan untuk setan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. Itulah 3 pertanyaan si pemuda itu. Setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba kiai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras. Kenapa Bapak marah kepada saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang Anda ajukan kepada saya. Sambil menahan sakit, si pemuda itu bertanya lagi. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Apa maksud Bapak? Bagaimana rasanya tamparan saya? Ya, tentu saya merasa sakit. Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Iya. Coba tunjukkan pada saya wujud sakit itu.
1: Saya tidak bisa.
0: Nah, itulah jawaban pertanyaan yang pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya. Apakah tadi malam Anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
1: Tidak.
0: Apakah pernah terpikir oleh Anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
1: Tidak.
0: Ya, itulah yang dinamakan takdir. Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar Anda?
1: Kulit.
0: Pipi Anda?
1: Ya, kulit.
0: Lalu bagaimana rasanya tamparan saya?
1: Sakit.
0: Ya, jadi walaupun setan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki, maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk setan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Niat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Anda dalam Bangka Belitung Pagi bersama saya Mutiara Okta. Nanti akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya di pagi hari ini kita seperti biasa akan mengawali dengan program kajian pagi dialog interaktif Mutiara Pagi. Dan sebelum itu, sembari kita menanti untuk program Mutiara Pagi, kami hadirkan terlebih dahulu Juz Amma serta surat-surat Al-Quran berikut ini.

surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Ya, assalamualaikum pendengar, kembali di Bangka Belitung pagi ini. Kita akan mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan terlebih dahulu dalam dialog interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Kali ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio bersama dengan Ustaz Dr. Ega Zainur Ramadhani, SPPK. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik ya Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, baik, topik kita pagi ini mengenai cinta Rasul. Dan untuk kita pendengar, kami juga tentu membuka kesempatan untuk Anda dalam layanan interaktif 94321. Dan kita akan mulai Mutiara Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Baik, pendengar kami tentunya buka kesempatan dalam layanan interaktif nantinya setelah Ustaz Dr. Ega menyampaikan sedikit pengantar, dan tentu kami buka kesempatan juga di WhatsApp 0811717911. Pada Dr. Ega, kami persilahkan.
2: Baik, untuk terima kasih.
1: Materi kita pagi hari ini mengenai cinta Rasul. Monggo.
2: Bismillah. Terima kasih. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد, alhamdulillah di pagi hari ini, kalau kita menghitung tanggal merah, salah satunya selain 17 Agustus adalah 25 Agustus, dan seperti yang kita ketahui tanggal tersebut adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Meskipun kemudian terdapat perdebatan sebetulnya ini hari lahir beliau atau hari berpulang beliau, tetapi secara khusus kita bisa memahami bahwa ya, bulan inilah ketika kemudian kita merasakan betul nikmat atas Allah izinkan lahirnya beliau ke muka bumi, dan Allah tetapkan beliau sebagai nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks itu pula, dalam bulan ini beliau pun juga secara sirah yang kuat ya, beliau pun juga dipanggil kembali dengan semua pilihan yang telah disiapkan. Beliau memilih untuk pulang kepada Rabb-nya yang sangat dicintainya. Maka pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas hal tersebut, karena sesungguhnya kita membutuhkan ekspresi cinta yang benar. Sebagaimana pandangan para pakar, manusia itu membutuhkan dua ekspresi. Ekspresi yang pertama adalah ekspresi cinta, satu lagi adalah ekspresi perhatian ya. Artinya diperhatikan, kemudian dicintai. Dua titik ini adalah kebutuhan yang bisa dikatakan dasar untuk setiap manusia. Maka ini juga berlaku balik. Artinya kebutuhan kita selain dari dicintai dan diperhatikan, juga otomatis adalah mencintai dan memperhatikan. Kebutuhan yang lebih kuat tentu adalah memperhatikan dan diperhatikan. Itu peringkat pertamanya. Peringkat selanjutnya adalah baru cinta, mencintai. Nah, problemnya terkadang dua hal ini tidak terekspresikan dengan baik. Beruntung agama kita, agama yang syamil, mutakamil, lengkap dan menyeluruh, membahas ini dan menjadikan ini sebagai salah satu poin keimanan. Enak sekali kalau kemudian keimanan ini selaras dengan fitrah, selaras dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, ya seperti sekarang ini, kita tahu bahwa rukun iman, iman kepada Allah, kemudian diantara semua iman yang lainnya, itu iman kepada para nabi Allah, itu termasuk di dalamnya. Sehingga tidak mungkin kita mengingkari para nabi. Dan secara otomatis tidak mungkin juga kalau ada aliran seperti ingkar sunnah ya, yang dulu pernah ada, yang artinya kalau hadis kadang dhaif, kadang sahih, kadang malah maudhu, palsu dan seterusnya gitu. Mending fokus ke Al-Qur'an saja misalnya, begitu perkataan mereka. Nah, itu posisi yang tidak tepat, karena tidak akan mungkin terjadi cinta yang utuh kalau tidak diurutkan. Dulu kami pernah menyampaikan tentang maratibul mahabbah, jadi urutan dari cinta. Nah, urutan dari cinta itu mulai dari pemanfaatan sampai cinta yang benar-benar cinta buta, cinta mati. Dan cinta itu memiliki hakikat fitrah, memang akan buta. Jadi kalau sampai cinta itu tidak menuju ke buta, tidak menuju ke apa ya, ya intinya apa-apa terlihat indah lah yang bersangkutan itu, maka pada dekatnya kita gagal mencintai. Sebagai contoh, para penghobi itu sulit untuk mendefinisikan kenapa mereka suka hobi ini. Misalnya laki-laki yang suka mancing gitulah, perempuan juga mungkin ada ya. Itu kok mau ya nunggu berjam-jam dan sebagainya, kadang digigitin nyamuk dan sebagainya. Lah, sudah enggak bisa dijelaskan. Itu namanya juga suka. Sudah cinta gitu. Nah, termasuk ketika kita bicara misalnya seseorang, kok kamu enggak bisa nimbang sih, kondisinya begini begitu dan sebagainya. Iya, karena posisinya sudah cinta. Nah, itu sudah suatu hal yang semacam kebutuhan kita untuk bisa menempatkan area buta. Jadi area blind itu agar muncul rasa nyaman. Istilahnya itu kayak melepaskan semua rasa waspada sehingga benar-benar bisa santai. Ibaratnya kayak misalnya tidur dalam kondisi berjaga lah. Kalau kita ditugasin jaga malam, menjaga sebuah barang istimewa sekali, kira-kira tidur kita akan nyenyak gak? Jawabannya pasti gak nyenyak. Karena kita tidur dengan waspada, kita tidur dengan logika. Nah, kalau mau nyenyak bagaimana? Udah, tidak ditugasin jaga itu, atau ada yang sudah menjaga, kita bisa tidur, wah itu bisa sangat pulas. Karena misalnya tenang. Nah, kita tuh membutuhkan itu semua sebagai ekspresi sehat kita. Sehingga tidak berlebihan kalau cinta itu bisa dikatakan membutakan. Maka ketika seorang ingin dinasehatin, jangan tunggu sampai dia jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta agak sulit dinasehatin. Misalnya dia memiliki pasangan yang akan dijadikan pasangan halal, entah suami entah istri. Nah, itu kalau sudah terlanjur cinta, oh udah sulit. Nah, tapi kalau kita lihat dalam perjalanan agama kita, kita mendapati bahwa ekspresi tersebut ekspresi yang baik, benar. Satu, kemudian yang kedua, Islam itu sangat mendukung dengan dalil-dalil yang menguatkan logika, sehingga tidak sangat membutakan. Ibaratnya itu seperti dituntun dengan pengetahuan, sampai semua keingintahuannya itu beres, nyaman. Baru kemudian dia bisa melepas semuanya dengan secara enak, seenak-enaknya. Nah, itulah kondisi cinta yang sehat, yang benar-benar sesuai. Pada pagi hari ini, di bulan Rabiul Awal ini, mari kita mengecek kembali tentang kondisi cinta kita. Karena terkadang kita salah tempat, kita salah cinta. Secara umum, urutannya pun sudah jelas. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman. Nah, kalimatnya begitu. Tidak beriman itu bisa bermakna paling dekatnya menurut para ulama adalah tidak sempurna iman. Kalau tidak mencintaiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, melebihi apapun dalam konteks yang beliau sebutkan selepas itu, dari anaknya atau orang tuanya atau kemudian seluruh manusia semuanya. Nah, sehingga kita bisa membandingkan pandangannya begitu. Kenapa kemudian poin ini penting? Jelas, kita tidak akan bisa mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam kalau cintanya tidak terpaut. Kita tidak akan kemudian bisa merasakan nyaman dan enaknya hidup kalau kemudian kita tidak meletakkan urutan cinta itu dengan betul. Dan urutan cinta dari sini sudah kelihatan dari dalil ini ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai akunya beliau ahabba ilaihi, lebih dicintai dari. Nah, berarti kan posisinya beliau adalah makhluk yang paling perlu kita cintai. Tantangannya mungkin kalau di zaman dulu mudah. Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Karena melihat beliau sallallahu alaihi wasallam itu seperti melihat Al-Qur'an yang berjalan. Artinya akhlaknya itu benar-benar akhlak Al-Qur'an dan sebagainya. Tutur katanya pun manis dan sebagainya. Buktinya enggak terbantahkan. Misalnya begini. Ibu-ibu kita, istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi-pribadi yang manusiawi. Tetapi coba kita lihat deh, sekarang kalau di dunia ini, jika kita mengorek suatu data dari seorang pasangan, istri terutama, itu kira-kira yang disampaikan apa? Yang baik-baik, yang buruk-buruk, atau yang kosong? Mayoritas pasti akan menceritakan yang buruk ya. Jadi misalnya, wah ini ustadz ini atau pak ini atau syekh ini kelihatan, alah di rumah cuma tukang tidur aja kok. Misalnya begitu. Tetapi kita bisa memotret beliau sallallahu alaihi wasallam itu dengan kondisi lengkap dari para ibu-ibu kita, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa istri beliau sallallahu alaihi wasallam itu disebut ummahatul mukminin, ya, ibunya para kaum mukmin. Jadi wajar kalau kemudian kita sebut mereka itu ibu-ibu kita. Nah, para ibu-ibu kita itu posisinya kalau menceritakan itu bisa lengkap sekali. Seperti Bunda Aisyah misalnya, itu bisa menceritakan detail apapun. Misalnya beliau salah-salah menjahit baju sendiri, akhlaknya bagaimana, dan sebagainya. Kadang diceritakan sisi cemburunya beliau. Misalnya hari itu adalah hari di mana beliau memang seharusnya istirahat di rumah Ibunda Aisyah. Sudah buka pakaian luar, buka. Jadi kostum orang Arab itu memang ada pakaian dalam dan pakaian luar, ya. Pakaian dalam yang dimaksud bukanlah seperti ya yang kita pikirkan sekarang, tidak, tetapi itu seperti pakaian orang Arab itu kan memang berlapis karena kondisi gurun gitu. Jadi mereka keluar tuh pasti pakai yang semacam jubah, ada rida atau selendang dan seterusnya, ada juga sorban dan seterusnya. Nah, beliau sudah membuka, artinya ini sudah siap dengan pakaian rumah. Nah, pakaian rumah itu memang biasa dipakai untuk istirahat. Sudah dilepas pakaian luar, tiba-tiba dipakai lagi dan pergi. Nah, maka maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu kan ngejar, membuntutin dari belakang karena penasaran, jangan-jangan beliau ke rumah ibu kita yang lain gitu kan. Ya, istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, wajar. Nah, dalam potret kecemburuan ini saja pun bisa tergambarkan ibroh yang luar biasa. Karena ternyata beliau itu gak kemana-mana. Beliau ke Baqi, ke pemakaman, untuk ziarah dan sebagainya. Nah, kembali ke konteks sekarang. Maka dari sini, dengan melihat itu, kita bisa mendapatkan gambaran utuh. Dan gambaran utuh itu sekedar menjadi gambaran jika kita tidak pernah mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Cara untuk terbaik untuk kemudian bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam itu memang dengan mencintai, dan dalilnya pun sudah enak. Kalau kita sudah cinta dengan beliau, maka secara otomatis kita akan satu, ekspresi sehat kita sudah beres nih. Karena enak urutan cintanya. Yang kedua, kita akan bisa melaksanakan iman ini dengan sebaik-baiknya. Karena mari kita renungkan, ada banyak sekali hal-hal itu yang kalau diperintahkan itu langsung turun dalil. Tetapi satu dalil ini yang kemudian kami sebut pula di awal mukadimah pembuka, itu urutan tata bahasanya itu Masya Allah menarik sekali. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada nabi. Coba kita cek lagi, perintah zakat langsung diperintahkan

0: Maha Pencipta, Maha Kaya, itu pun bersolawat. Tentu solawatnya berbeda dengan solawatnya para makhluk ke Nabi. Maka perintah selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, solawatlah. Maka kemudian rewardnya jelas agar kita selamat dan sebagainya. Maka pada dekatnya ini semua adalah posisi supaya menjadikan diri kita utuh. Kita butuh cinta yang terekspresikan dengan benar, terurutkan dengan baik, dan akhirnya kita butuh punya iman yang utuh, diantaranya dengan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka pertanyaannya, seperti tadi disampaikan, zaman dulu menjumpai Nabi pasti suka, musuh ketemunya pasti segan. Dilawannya itu bukan karena akhlak, bukan karena apa-apa, tidak. Nabi itu, wah, jika melayani, menservis itu, wah, Masya Allah, semua pasti merasa dicintai. Beliau mendidik itu juga dengan luar biasa, tidak ada yang sakit hati. Pemimpin yang benar-benar luar biasa, ujung ke ujung istimewa. Hakim paling adil, presiden paling bijaksana. Pemimpin kepala negara yang istimewa, panglima perang paling pemberani. Mendidik sahabat-sahabatnya kalau ada yang mau mengawal beliau, maka para sahabat datang mengawal. Tapi ketika terdengar suara yang sangat mencekam sampai menggelisahkan hati, semua ketakutan memuncak, tiba-tiba dari arah suara itu sudah muncul sesosok gagah datang kembali ke mereka. Dan orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya mengawal itu hanya sebagian dari pendidikan. Bukan karena beliau takut, justru ketika ada sesuatu yang menakutkan seluruh pasukan, beliau yang pertama kali tampil dan mengatakan, hanya angin, tidak usah khawatir. Maka figur ini sungguh sangat istimewa. Tapi sayang kita tidak pernah berjumpa. Maka tantangan tertinggi sekarang adalah bagaimana kita mendidik diri kita dan yang lainnya untuk selalu memelihara api cinta ini. Jangan sampai dilewati. Kita mengaku cinta Allah, alhamdulillah. Kita kemudian cinta orang tua, baik. Tapi kalau sampai cinta Nabi ditaruh di bawah cinta orang tua, itu ada yang salah. Mungkin sebagai pengantar demikian, karena sudah ada tanda yang telepon masuk pula. Ya. Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Ega Zainur Ramadhani. Dan pendengar, kami beri kesempatan ya untuk Anda, kita langsung ke penelpon pertama dalam interaktif Mutiara Pagi. Assalamualaikum dalam Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi. Pagi, Pak, dengan siapa di mana?
2: Pak Sabihis di Desa Labu.
1: Iya, Pak Sabihis. Silakan, Pak Sabihis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabihis. Silakan.
2: Salam sehat, Pak Dokter.
0: Salam sehat juga, Pak.
2: Jadi begini, Pak Dokter, saya ingin bertanya sedikit tentang mencintai Rasulullah. Jadi bagaimana, sedangkan Rasulullah sudah sekian abad yang meninggal, yang kebelakang. Jadi bagaimana seseorang itu, misalnya karena beliau sudah wafat, jadi kita melakukan untuk mengerjakan mencintai, benar-benar mencintai Rasulullah. Nah, sedangkan Rasulullah sudah tiada lagi. Ya. Nah, cuma itu, Pak Dokter, pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Terima kasih, Pak Sabi. Silakan, ya. Pak Dokter.
0: Baik, terima kasih. Ya. Mantap sekali. Pertanyaan pembuka yang istimewa, Masya Allah. Terima kasih, Pak Sabi. Jadi, secara umum ada dua poin ya, sekurang-kurangnya, yang perlu kita kuatkan. Yang pertama itu adalah mempelajari. Artinya mempelajari itu ya kita ingin tahu. Karena ingin tahu berarti otomatis asatid, asatidah, orang tua dan sebagainya itu harus memiliki gambaran bagaimana hidup beliau. Akan mustahil kita mengatakan ya cuma jadi lip service, cuma jadi omongan di lidah saja, di lisan saja, kalau kita mengatakan saya mencintai Nabi. Tapi kita gak pernah punya bayangan Nabi itu seperti apa. Sulit. Dan apakah bisa seperti itu? Bisa. Faktanya kemudian kita sering menjumpai orang-orang yang kemudian, ini orangnya itu gimana sih sebetulnya? Oh, orangnya itu begini, begini, begini, begini. Sudah dapat gambaran dan sebagainya. Wah, tiba-tiba ngefans berat dan seterusnya. Bisa, bisa. Faktanya saya

0: pernah berjumpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi guru-guru saya mengajarkan dengan istimewa. Dulu ada banyak serial kajian sirah ya. Ada banyak ustaz yang kemudian concern terhadap ini, di antaranya Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Salim Afilah dan seterusnya, yang ketika menceritakan sirah itu Masya Allah itu benar-benar bisa tergambar di kepala saya wujudnya itu seperti apa dan sebagainya. Dan dalil-dalil tersebut bukannya mengada-ngada, karena kan kisahnya sampai ada ilmu apa ya, hadis ya, periwayatan yang sahih dhaif itu, agar kita mendapatkan gambaran oh ini nih emang sahih. Namanya sahih itu berarti otentik. Otentik itu berarti ya asli. Garisnya itu persis seperti disampaikan waktu itu. Nah, itu ada kriterianya sehingga membuat itu sangat kuat. Nah, itu satu. Maka dengan pola itu kita perlu mengulang kembali pada diri kita. Baik melalui kajian-kajian apapun, baik melalui baca-baca buku dan sebagainya, sampai kita punya gambaran. Karena seperti sampaikan Ustaz tadi Hidayat misalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu dalam sekian sisi itu istimewa. Salah satu yang istimewa itu adalah ketika beliau menikah. Sampai kan kalau perjalanan beliau menikah itu kan contohnya lengkap ya. Jadi kalau butuh contoh monogami, beliau itu contoh istimewa monogami di saat semuanya poligami. Hampir semuanya poligami. Dengan siapa? Ibunda Khadijah. Punya budak yang digauli pun tidak. Artinya budak-budaknya Bunda Khadijah dan sebagainya. Punya istri lagi? Tidak. Sampai berpulang. Ini contoh istimewa. Makanya Nabi SAW itu kalau dikatakan fokus di poligaminya, saya tidak sepakat. Karena dengan Ibunda Khadijah itu contoh istimewa monogami. Nah, ketika kemudian ingin melanjutkan dalam konteks oh ternyata memang berpoligami. Nah, misalnya ada seseorang yang berpoligami. Nah, contoh berpoligami itu juga ada pada beliau. Sampai beliau punya 9 istri. Yang itu khusus untuk beliau. Maksimal untuk umat beliau 4. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran. Nah, tetapi Ustaz tadi kan memberikan sebuah arahan. Istri yang beliau pilih itu punya karakter berbeda-beda semua. Sehingga bisa dikatakan cara terbaik untuk mendekati pasangan masing-masing itu dengan melihat sirah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan istrinya. Karena postulatnya adalah istri-istri beliau itu merepresentasikan wanita-wanita di muka bumi, yang boleh jadi salah satu istri masing-masing kita itu ada di situ. Jadi misalnya ini istri saya kok galak-galak ya, cantik, galak, pencemburu. Ah, kita sudah tahu nih siapa kira-kira. Ada yang sangat keibuan, bijaksana, cerdas. Nah, kita sudah tahu pendekatannya gimana. Dan beliau itu salah-salah mendekati, berinteraksi dengan istri beliau itu individual, tidak dipukul rata seperti halnya yang lain-lain. Nah, itu satu. Jadi istilahnya kita konteks mempelajari dulu sampai kita dapat gambaran utuh. Termasuk gambaran ini kan baik ya untuk apa ya, ibu-ibu, adik-adik, remaja putri ataupun yang laki-laki itu pas. Jadi kita punya gambaran utuh, oh begini ya, oh ibunda ini yang cocok dan seterusnya. Baru kemudian selepas dari itu kita meneladani. Namanya meneladani itu yang untungnya, kalau meneladani yang lain itu tidak dapat pahala, yang ini khusus itu benar-benar berpahala dan menguatkan iman. Jadi di konteks ini itu yang rezeki kita itu di situ. Kan kebutuhan kita sebetulnya, tetapi Allah memberikan bonus. Ini ada pahala loh dengan kamu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalil yang paling istimewa itu kan ketika di suatu siang yang gelap apa terik ya. Dan kita tahu Masjid Nabawi itu di masa itu kan tidak beratap penuh. Atapnya pun cuma ada sebagian, itu pun masih panas. Menunggu waktu zuhur. Tiba-tiba ada yang orang dari Badui ya, kalau tidak keliru, datang. Ini orang Badui itu kan khasnya itu selalu apa ya, pertanyaannya itu unik-unik dan berani, yang para sahabat besar tuh gak berani menanyakan. Merangsek pelan-pelan-pelan. Sebelum zuhur beliau bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Wah, pertanyaannya langsung begitu. Maka Nabi SAW kembali bertafakur, berzikir, menunggu zuhur. Selepas sholat zuhur, Nabi SAW dalam dakwah khutbahnya bertanya, siapa tadi yang bertanya? Maka saya. Nah, ditanya balik, yang udah disiapin apa? Jawaban orang Badui kan selalu polos dan apa adanya. Saya gak nyiapin apa-apa, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya mau nyiapin tuh bingung, justru tanya itu karena gak sanggup nyiapin apa-apa, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian dalilnya adalah kamu akan bersama yang dicintai. Wah. Nah, para sahabat itu spontan iri karena kadang dalil itu khusus untuk orang yang bertanya. Wah, coba kalau gua yang tanya. Kenapa? Karena mereka jadi tahu kalau mencintai Rasul itu sudah menjamin akan bersama Rasul di surga. Maka akhirnya sahabat memberanikan diri. Ya, kami juga ya Rasulullah. Untungnya Nabi SAW juga mensabdakan demikian. Dan juga manahnu kadzalik. Dan juga kalian pun demikian. Nah, maka pada hari itu adalah hari paling membahagiakan bagi sebagian besar sahabat. Karena enak. Jadi posisinya itu, wah, amal gak banyak. Tapi bisa bersama Nabi SAW. Wah, apalagi kita. Yang amalnya makin gak jelas juntrungannya di masa penuh fitnah ini. Modalnya mencintai beliau itu bisa surga sama beliau. Nah, maka ini menjadi sebuah hal yang istimewa. Nah, semoga Allah memudahkan dua titik ini, meneladani dan mencintai. Mungkin demikian. Silakan ada pertanyaan lagi.
1: Iya, kita akan menelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa di mana?
2: Pak Zulfaizar
1: sengit. Oh iya, silakan Pak Zulfaizar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zul Faizar.
2: Ini Pak Dokter ya, kalau kita ini mungkin dikhususkan ya, kalau kita mencintai Rasulullah dan mencintai Allah ini, ada yang mewajibkan Pak Dokter kalau ini ya kuatnya ya begitu. Cuman untuk mencintai ini memang sulit sekali Pak Dokter ya, kadang-kadang ya kita lalai kepada yang lain, mungkin keduniawian ini sangat besar sekali untuk yang masuk ke hati kita. Untuk mengarahkan ke sana, untuk mahabbah kepada Rasulullah, Rasulnya dan Allah ini ya, kita sering-sering mengarahkan hati kita ke sana. Kita betul mengingat, kadang-kadang ya harus ini juga ada faktanya juga, kita harus ini berselawat dan sebagainya dan berzikir. Baru sampai ya cinta itu kepada Rasul dan kepada Allah. Tapi perjuangannya sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang ya dunia ini yang sering menghebohkan kita no Pak Dokter. Kadang-kadang kita lupa apa tuh untuk mencintai Rasul dan mencintai Allah ini. Memang harus ada ini pendidikan khusus juga ke sana. Mudah-mudahan diarahkan sama guru-guru kita dan sebagainya. Nah, kita bisa ada metode untuk ke sana. Nah, jadi metode inilah yang kita pakai mungkin tiap hari jadi amalan dan sebagainya. Baru insya Allah kita mencapai cinta mahabbah kepada Rasulullah dan Allah. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Pak Zul Faiza. Silakan.
0: Terima kasih Pak Zul. Ya, makasih. Bismillah. Memang betul bahwa di konteks itu kita membutuhkan suatu metode ya. Mencintai itu seperti yang disampaikan tadi tidak bisa kemudian lip service. Hanya sekedar saya mencintai dan sebagainya. Tentu kalau di pernikahan kita tahu bahwa cinta itu asli itu seperti apa, semu seperti apa. Dan itu tidak bisa bertahan lama. Nanti di akhirat itu bahkan gak cuma lisan kita, bahkan lisan kita dikunci ya. Bisa ngomong tapi Allah perintahkan gak bisa, gak usah. Nanti gantian tangan ngomong, kaki ngomong, yang bagian lainnya ngomong dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kalau ekspresi jujurnya ternyata jauh dari itu semua? Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka namanya kejujuran itu adalah ujung ke ujung. Jenderalnya hatinya itu ada di situ, lisannya ada di situ, dan perbuatannya ada di situ. Itulah satu set yang ada. Maka kalau kita ditargetkan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu urutannya pun jelas, termasuk ketika amanah bersolawat ini. Solawat itu kan amanah istimewa ya. Kalau saya pernah mengatakan tuh investasi paling menguntungkan sepanjang sejarah manusia. Satu, tidak wajib. Ini benar ya kalimatnya. Saya tidak bohong karena memang telaah kajiannya begini. Tidak wajib khusyuk. Jadi ketika amal-amal yang lain itu kan wajib fokus dan sebagainya. Tidak wajib. Jadi kalau kita bersolawat dan seterusnya, itu ketika solawatnya benar bunyi solawat, itu pahalanya tetap dapat. Sementara kadang kalau misalnya kita solat, itu hitungan yang khusyuk itulah yang dikuatkan. Zikir juga demikian. Nah, tapi untuk solawat tidak wajib khusyuk. Artinya ya kita pun bisa melaksanakan ini sewaktu-waktu, asal tidak di tempat-tempat terlarang. Ya misalnya cari gara-gara juga lah kalau masuk ke WC solawat gitu, untuk apa pula, itu nanti malah seperti ngeledek. Ya ketika kita naik motor, langsung kan gampang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mana selawat paling ringkas itu kan gampang, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan paling ringkas, selawat paling ringkas. Nanti kita bisa ringkaskan lagi dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu satu bagian titik. Mau panjang ya kayak waktu salat kita. Enggak usah repot-repot. Tidak usah cari senandung ini, senandung itu, repot. Kalau mau ya boleh. Ah, ini terpotong dulu. Nanti kita sambung lagi. Silakan, Mbak.
1: Ya, baik. Kita akan menelpon berikutnya. Assalamualaikum dalam mutiara pagi.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Iya, selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana?
0: Pak Haji Rusli.
3: Ini dengan Pak Rusli.
1: Oh ya. Iya, silakan Pak Haji Rusli.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Rusli, tau nih, silakan.
3: Ini dok, jadi enak ngomongnya pintar Allah, pintar Rasul kan gitu enak. Iya. Gitu. Tapi untuk sampai bagaimana kita mencinta dari hati yang murni kepada Rasul dan Rasul, saya rasa itu berawal dari syahadat kita kan. Rukun Islam pertama itu kan syahadat. Nah itulah, jadi syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Jadi metode saya, kalau saya di situ mencari bagaimana supaya cinta Allah dan Rasul. Kalau dengan Allah kan jelas tak ada perintahnya, tinggali larangannya. Itu upaya kita mencinta Allah dan melakukan pendekatan Allah. Kalau kepada Rasul bukan cuma bersalawat. Kalau kita cuma bersalawat, tapi sunah-sunah yang pernah kita lakukan, saya rasa jauhlah dari cinta Rasul. Jadi metode yang paling tepat menurut saya, kalau bisa, walaupun tidak 100%, ya 60% kiranya sunah-sunah Rasul itu kita kerjakan. Itulah bukti kita cinta kepada Rasul. Ini pemahaman saya, Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Pak Jirusli.
0: Ya, silakan. Bismillah. Terima kasih. Mohon izin langsung ya. Disambung dengan Pak Zulfi. Zulfaizar tadi dengan Pak Haji Rusli, kita sudah bisa mendapatkan satu titik sama bahwa akhirnya kita membutuhkan sebuah metode. Nah, metode itu tadi sudah kelihatan ya bahwa sholawat itu punya sekian kelebihan dan sebagainya. Terus kemudian investasinya pun investasi istimewa, karena satu tidak khusyuk tadi ya. Yang kedua, pahalanya itu enggak kaleng-kaleng. Jadi satu kali sholawat itu balasannya 10 kebaikan. Jadi bisa dibayangin, itu langsung otomatis terlipat gandakan kan. Jadi kita kalau kita investasi 1 juta, balikan modalnya 10 juta, hampir pasti semuanya akan naruh. Kalau ada duitnya, mau bahkan mungkin all in gitulah ya. Semuanya akan diambil, akan dijual, yang penting taruh semua. Karena 1 miliar jadi 10 miliar. Nah seharusnya kita memang berlomba-lomba begitu. Karena ini satu, sudah sangat mudah dikerjakan. Yang kedua, balikannya itu setinggi ini, investasi return-nya itu setinggi ini, ROE-nya ya, ya return on equity-nya itu setinggi ini. Nah, dengan pola begitu sangat rugi. Wabil khusus di hari Jumat ini, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu diizinkan menjawab langsung. Ibaratnya kalau kayak radio begini ini kan, kalau bisa berbincang dengan penyiar, dengan kita semua kan jadi kerasa akrab, enak gitu ya. Jadi tidak sekedar rekaman suara, tidak sekedar ini. Nah, solawat di hari Jumat ini khusus itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab langsung. Jadi ketika kita bersolawat, beliau diizinkan Allah jawab. Wah itu kan, waduh, masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Tentu kita nggak usah bertanya, capek dong jawab 1 juta orang, 1 miliar orang gitu kan? Nggak, beliau tentu akan dimudahkan dengan semua mekanismenya dan sebagainya. Tapi interaksi kita jadi sangat interaktif itu secara konteks. Nah, pola-pola ini menunjukkan bahwa secara metode tadi itu kita butuh pendekatan dulu. Jadi kita butuh mencintai beliau sampai kemudian ketemu selah di mana hati kita itu benar-benar bertaut dan cinta itu tulus. Sampai kemudian tidak tergantikan lagi, sampai kemudian muncul kerinduan. Namanya cinta itu pasti rindu. Kalau kita mengaku cinta pada Allah Azza wa Jalla, tentu kita tuh selalu rindu untuk bisa bertemu, berjumpa dengan beliau Azza wa Jalla. Ya gimana? Ya pasti kita akan manfaatkan waktu-waktu yang ada. Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir, maka kita sambut. Pun bahkan kalau ditanya, ini bukan berarti memotivasi yang negatif atau yang ingin berpulang ya, enggak. Cuma kalau ditanya, dunia atau pulang menghadap Allah, mungkin sebagian orang sudah akan mengatakan, saya ingin menghadap Allah. Karena sudah sangat rindu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga ujungnya begitu, rindu betul ya Rasulullah. Sehingga kalau ada kesempatan gitu, salawat. Waktu ditambah lagi sampai ke Masjid Nabawi gitu, ya udah diluapkan rindunya dan sebagainya. Enggak sedikit kok yang kemudian kalau rindunya betul itu bisa bermimpi, bisa berdialog dan sebagainya dalam mimpi tersebut. Nah, pola-pola ini adalah sebuah metode yang penting. Baru kemudian selepas dari itu kita akan bisa jalan. Jalan dalam konteks memikul syariat. Karena dengan beliau sallallahu alaihi wasallam yang diutus itu memudahkan kita. Lah bayangkan kalau kita dengar kisah-kisah mitologi, namanya juga mitologi ya, mitos. Ketika ada manusia setengah dewa dan sebagainya, mau ngikutin aja stres. Lah, suruh ngikutin gimana? Dianya bisa terbang. Dianya bisa ngangkut apa, ngangkut ini. Nah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia mutlak murni. Semua kesulitannya kita rasakan juga. Bahkan mudahnya itu semua kesulitan manusia itu hampir pernah beliau sallallahu alaihi wasallam rasakan. Beratnya jadi anak yatim, ada. Beratnya ditinggal istri, ada. Beratnya ditinggal orang yang dicintai, jelas. Menolong tapi malah dipukulin, jelas. Jadi hampir semua cobaan yang ada di kita itu sudah beliau rasakan. Nah, kurang apa lagi itu contoh yang sangat lengkap. Jadi artinya kalau kita mengalami kegagalan, beliau juga mengalami kegagalan. Pun bahkan kalau ini ekstrimnya ya, dan ini jelas bukan aib. Orang seganteng, sesoleh, sebaik beliau itu juga pernah ditolak wanita yang diincarnya sampai 2 kali. Nggak percaya? Nah, coba dicek di Siroh. Silahkan ketik di Google Ummu Hani. Itu ketika gadis Nabi SAW itu ingin melamarnya. Saya lupa apakah sebelum Ibunda Khadijah atau setelahnya. Maksudnya iya kayaknya sebelum. Jadi sebelum menikah dengan Ibunda Khadijah. Jadi sudah ada rasa. Nah, begitu Ummu Hani ini sudah single lagi, janda lagi, itu dilamar lagi, ditolak. Artinya dari sini kalau misalnya ada orang laki-laki gitu ya yang mengatakan, duh aku ini kok ditolak dan sebagainya, itu contoh manusia terbaik ditolak ada gitu. Nah, jadi di konteks ini dengan pola yang sangat lengkap seperti sekarang ini, kita bisa melihat bahwa wah masya Allah. Ya enak, memang punya contoh itu enak banget. Karena kalau gak ada contoh kita tuh kayak kebingungan kemana. Tapi ketika ada contoh itu enak. Gimana cara zakat, ada contoh dari beliau. Gimana cara haji, contoh dari beliau ada. Cara hidup, contoh dari beliau ada. Cara dagang, ada. Cara memimpin, ada. Cara memutuskan perkara, ada. Nah, begitu punya contoh lengkap begini, ya Allah, alhamdulillah. Tidak berlebihan kalau kemudian kita mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu nikmat terbesar bagi saya. Adanya beliau itu nikmat terbesar bagi saya. Sehingga saya bisa mencontoh dan sebagainya. Dan tentunya dengan terus mempelajari, ini akan membuat kita memiliki gambaran yang utuh. Baru kemudian kita melangkah ke yang selanjutnya, ya ini benar-benar bisa mencintai. Karena kalau tidak melalui semua tahapan ini, kita akan kaget. Namanya anak-anak itu kan mencintai kita itu kan, ya otomatis ya, kalau kitanya kasar pada mereka, tentu agak sulit. Ditanya pun secara jujur misalnya, saya gak sama ayah. Enggak, marah terus hobinya. Nah, berarti ada ekspresi yang salah dari kitanya. Tapi kalau kemudian kitanya tulus, sering sampaikan sayang dan sebagainya, nanti ujung di belakang itu tetap akan enak wujudnya. Ya, mungkin demikian.
1: Baik, pendengar kami masih membuka kesempatan mungkin satu penelpon, satu pertanyaan lagi untuk Mutiara Pagi edisi kali ini mengenai topik kita di pagi hari ini, Cinta Rasul. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301, masih kami beri kesempatan untuk satu penelpon atau mungkin di WhatsApp 0811 717 9111. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung tentunya kami buka kesempatan kembali di edisi kali ini dalam Mutiara Pagi. Dan mungkin untuk Anda yang nantinya akan menyampaikan pertanyaan, ini akan menjadi penelpon terakhir.
0: Ya.
1: Ya. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam
2: selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Pak Udin, betul ya?
2: Iya,
1: silakan Pak Udin.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin, silakan.
2: Saya sedikit menyimpang dari apa tema, tapi tidak jauh nih bang.
0: Yeah.
2: Ini yang saya tanyakan,
4: mengenai hukum dunia dengan hukum akhirat. Kadang-kadang ini kadang agak bertentangan. Umpama saya ambil contoh singkat saja mengenai poligami. Agama itu hukum agama membolehkan. Tapi hukum dunia, hukum bukan hukum dunia, hukum kita, nasional kita itu tidak membolehkan. Nah ini maksud saya yang mana? Karena kalau hukum Indonesia nasional, kalau kita langgar, contohnya ada apa itu, bisa kalau PNS bisa dipecat tuh. Itu akibatnya. Tapi kalau sedangkan hukum agama itu membolehkan. Jadi yang mana yang lebih kuat ini?
0: Oh ya, baik.
4: Mohon pencerahannya Pak Dokter. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Taudin, silakan.
0: Baik, bismillah. Sebagai pengantar terakhir juga ya, Pak ya. Bismillah. Secara umum kita bersyukur hidup di Indonesia. Itu adalah satu hal yang wajib kita syukuri. Karena kalau kita membaca berita itu di Prancis misalnya ada sebuah masjid yang ditutup mungkin sekitar 6 bulanan ya gara-gara khotibnya berkhutbah saat Jumat dengan menyebut ayat Al-Qur'an. Saya tuh sedih bingung, sementara menyebut ayat Al-Qur'an itu adalah sebuah rukun ya. Jadi lu terus bagaimana? Terus menyebut neraka itu pelanggaran di sana. Jadi freedom of speech mereka itu membatasi. Jadi saya kadang bingung katanya freedom of speech, tapi waduh di sini ya di sini aja jauh lebih enak. Di sini kita bisa berekspresi dengan sangat luar biasa. Di sana nyebut Al-Qur'an, nyebut misalnya ada hukuman neraka dan sebagainya itu sudah dianggap salah karena seperti menyerang agama lain. Loh, gimana? Mayoritas itu kan juga kan aduh ya Allah alam lah ya gitu. Maka itu satu, jadi kompilasi hukum Islam sudah berusaha mengakomodir itu semua. Dan kalau khusus tentang poligami tadi mungkin saya perlu luruskan ya, yang secara umum yang dilarang tuh yang tertentu-tertentu saja, misalnya seperti seorang ASN ya, PNS dalam hal ini kalau di undang-undangnya yang tentang perkawinan tuh kalau gak salah masih UU nomor 1 tahun 70 ya, belum diperbaharui. Itu diantaranya dilarang memang untuk wanita PNS, ASN menjadi istri kedua dan seterusnya. Itu. Tetapi secara umum sebetulnya asal mau menempuh izinnya, izinnya memang mempersulit, bukan mempersulit ya. Bukan diperumit juga, tapi dibuat berjenjang. Nah, itulah kata-katanya mungkin enaknya begitu ya. Karena biar kemudian ketika mencapai itu benar-benar serius dicapai. Dan secara fakta saya menjumpai seorang kawan tenang tidak di Kabupaten Bangka ya. Itu yang beliau secara resmi punya sekian pasangan. Itu resmi semua. Jadi tidak kemudian bingung. Oh, kalau saya enggak usah ditanya. Saya aman, saya PNS, belum ada kebutuhan dan seterusnya. Nah. Jadi kembali ke konteks ini, maka ada banyak sekali dalil agama itu yang selaras dengan dalil hukum positif. Yang secara kompilasi hukum Islam terakomodir dan sebagainya. Tetapi ada kalanya itu yang kemudian memang ekspresinya itu bertentangan. Nah, kalau dalam konteks ini, saya pribadi akan menyarankan untuk tetap memegang keyakinan agama, tetapi kemudian tidak istilahnya itu mengekspresikan berlebihan di ranah luar. Karena, tapi kalau disuruh cari contoh, saya juga bingung, mengingat sudah banyak sekali yang terakomodir sebetulnya. Seperti misalnya hukum riba terakomodir juga. Hukum-hukum tadi poligami sudah ya, yang lain sudah, riswah, apalagi banyak sekali hukum-hukum agama kita sudah terakomodir dalam kompilasi hukum Islam kita dan juga terakomodir dalam negara itu. Jadi kalau secara umum misalnya nanti berjumpa ya, kita upayakan tetap hukum agama yang kita kuatkan, tapi ekspresinya kita yang menghormati ekspresi berbangsa dan bernegara. Nah, terkait dengan waktu, maka saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, tapi sebuah pesan untuk kita semua di waktu-waktu yang ada ini, mari kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga maratibul mahabbah, urutannya itu nanti jelas. Yang pertama jelas kepada yang bukan makhluk, pencipta kita, pencipta alam semesta, Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kita hendaknya bisa tulus mencintai, mengikuti Nabi Muhammad SAW. PR besarnya, kita gak berjumpa. Anak-anak kita gak berjumpa. Orang tua kita gak berjumpa. Kakek kita gak berjumpa. Sehingga kita perlu dalil, referensi yang otentik, yang bisa membawa kita mengetahui, dan itu harus diulang-ulang. Karena kalau ketemu orangnya tinggal dilihat lagi. Tapi kalau ini tidak, kita harus mempelajarinya berulang-ulang. Baru kemudian kita bisa mencintai dan menempatkan di urutan ini, lanjut mengikutinya. Selepas dari itu baru orang tua, pasangan dan seterusnya. Maka dengan itu kita bisa menjadi pribadi yang utuh, cinta kita baik dan benar. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga barokah Allah menyertai kita semua. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Ega Zainur atas materi kita di pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda dalam Mutiara Pagi. Setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari dinas pendidikan, ini berita yang benar-benar bagus ya, karena ini menyebutkan secara langsung bahwa tenaga pendidik ini, kalaupun ini jadi di tahun 2027, ini benar-benar hal yang memang positif sekali.
2: Kendaraan hias, kami sudah bersinergi dengan Pemprov sendiri. Untuk peserta-peserta diwajibkan untuk R2, mereka wajib menggunakan helm dan tidak menggunakan knalpot bronc.

Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Dinas Pendidikan Bangka Belitung sambut baik terkait rencana pengalihan status guru PPPK ke PNS.

Satlantas Polresta Pangkal Pinang bersinergi dengan Pemprov Bangka Belitung pastikan keamanan pawai kendaraan hias. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Dinas Pendidikan ke Bangka Belitung sambut baik terkait rencana pengalihan status guru PPPK ke PNS. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Dari Dinas Pendidikan ya, ini berita yang benar-benar bagus ya, karena ini menyebutkan secara langsung bahwa
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik keputusan pemerintah pusat untuk mengalihkan status guru atau tenaga pendidik P3K menjadi PNS. Pemprov Babel menilai kebijakan tersebut bukan hanya memberikan kepastian status bagi para guru, tetapi juga berpotensi meringankan beban fiskal pemerintah daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Yudi Suhasri mengatakan, rencana peralihan status tenaga pendidik P3K menjadi ASN pemerintah pusat merupakan angin segar bagi daerah maupun para guru. Menurut Yudi, kebijakan tersebut juga akan memberikan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Pasalnya sebagian beban pembiayaan tenaga pendidik nantinya dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Ia mengungkapkan saat ini terdapat 1.234 guru atau tenaga pendidik berstatus penuh waktu di lingkungan Pemprov Babel. Sementara itu, 865 tenaga pendidik lainnya berstatus P3K paruh waktu.
1: Dinas Pendidikan ya, ini berita yang benar-benar bagus ya, karena ini menyebutkan secara langsung bahwa tenaga pendidik ini, jadi kalaupun ini jadi di tahun 2027, ini benar-benar apa namanya hal yang memang positif sekali. Jadi ada suatu kepastian dari teman-teman kita guru dan tenaga pendidik ini untuk menjadi mengabdi kepada negara secara penuh menjadi PNS. Nah ini apa namanya dengan jumlah yang 1.234 ini untuk yang penuh waktu, apabila diangkat menjadi apa namanya PNS, ya ini pasti prosesnya agak panjang biasanya. Kalau dari Menpan itu pasti harus ada seleksinya.
2: Sebelumnya Menteri Pan-RB Rini Widiantini menyampaikan P3K guru paruh waktu akan diberikan kesempatan menjadi P3K penuh waktu yang direncanakan dilakukan pada 2027. Selain itu, P3K guru juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan pada awal Agustus 2027 mendatang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka dapat tambahan DAU 19 miliar rupiah diproyeksikan untuk pembayaran gaji ASN dan PPPK paruh waktu. Berikut laporan Ratna Agusari.
3: Intinya ada penambahan 300 ribu dari
4: Pemerintah Kabupaten Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih 19 miliar rupiah. Tambahan dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pembayaran gaji pegawai ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, penggunaan tambahan DAU nantinya akan dibahas bersama DPRD melalui pembahasan APBD perubahan 2026.
3: Itu kan sedang dalam proses apa pembahasan, belum sampai juga ke Banggar, karena di internal sendiri di APD itu sudah mendapat arahan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda terkait penggunaannya. Seperti yang berita kemarin kan kita lagi menyiapkan atau mengolah data tersebut, berapa yang mungkin bisa kita anggarkan untuk mengembalikan penurunan gaji P3K paruh waktu. Dulu kan pernah turun tuh, ya. Nah kita mencoba untuk mengembalikan itu ke posisi awal.
4: Pada internal PMK Bangka, menurut Haryadi, tim anggaran pemerintah daerah TAPD juga telah mendapatkan arahan dari Bupati Bangka terkait rencana pemanfaatan tambahan dana. Saat ini TAPD masih mengolah data untuk menghitung kebutuhan anggaran yang dapat dialokasikan bagi gaji ASN dan P3K paruh waktu. Tim Banggar DPRD Bangka Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, terutama menambah gaji P3K per waktu.
5: Ya, alhamdulillah lah, berarti DPRD selalu mendukung kalau untuk kenaikan gaji. Bahasanya itulah, tinggal mengurus mekanisme, disalurkan. Ya alhamdulillah, kalau memang sesuai dengan peruntukan, kemudian memang kebutuhan sudah jelas kan. Ya mudah-mudahan ke depan pun akan kembali normal seperti semula kan.
4: Mendra berharap setelah penambahan yang direncanakan Rp300.000 untuk gaji P3K paruh waktu, tahun 2027 nanti bisa naik lagi kembali normal seperti semula, kisaran angka Rp2.000.000 lebih. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengerahkan personil guna mensukseskan acara Pawai Indah dan Pawai Karnaval memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Bustami Ahmad melaporkan.
3: dapatkan di tiap persimpangan, sama seperti hari.
6: Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka mengerahkan personil guna menyukseskan acara pawai indah dan pawai karnaval memeriahkan HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 25 hingga 30 personil diturunkan untuk melakukan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan berlangsung, yakni 19 hingga 20 Agustus kemarin. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin, mengatakan para personil ditempatkan di sejumlah persimpangan yang menjadi titik pengalihan dan pengaturan lalu lintas selama acara berlangsung. Menurutnya, pengalihan arus lalu lintas dilaksanakan bersama Satlantas Polres Bangka berlangsung dari pagi hingga sore, sekitar pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat sore.
3: 25 sampai 30 orang kita tempatkan di tiap persimpangan. Sama seperti hari kemarin, cuman mungkin terakhirnya mungkin kemarin agak jam-jam 3 udah selesai ya. Seperti harinya kemungkinan bisa sampai sore. Kalau untuk penutupan arus jalan dan pengalihannya tetap sama seperti kemarin.
6: Dijelaskan Saparudin, pengalihan jalan dari arah Pangkal Pinang hingga Sungai Liat, jalan mulai ditutup di kawasan Gedung Juang, di mana lalu lintas kendaraan melewati jalur 2 Jalan Ahmad Yani Sungai Liat menuju Jalan Samratulangi, Jalan Batin Tikal Sungai Liat dan menuju Simpang Bang Sumsel Babel Barat di jalur Jalan Protokol Jenderal Sudirman. Saparudin menambahkan pengalihan arus untuk memastikan kegiatan karnaval dapat berlangsung aman dan lancar, sekaligus mengurangi potensi kemacetan di sejumlah ruas jalan yang menjadi jalur kegiatan. Untuk kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak seperti ambulan, akses tetap diberikan. Ambulan dapat menggunakan pengawalan dari personil Patwal Polres Bangka untuk menuju rumah sakit. Bustomi Ahmad melaporkan.
0: Satlantas Polresta Pangkal Pinang bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan keamanan pawai kendaraan hias. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
7: Untuk kendaraan hias kami sudah bersinergi dengan Pemprov sendiri. Untuk peserta-peserta diwajibkan untuk R2, mereka wajib menggunakan helm.
8: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Pangkal Pinang bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan memastikan keamanan dan keselamatan peserta serta masyarakat selama pelaksanaan pawai, khususnya yang menggunakan kendaraan hias. Kasubnit 2 Kamsel Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Satlantas Polresta Pangkal Pinang Aibda Jaya yang mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemprov Babel terkait ketentuan keselamatan bagi peserta pawai. Selain kendaraan roda 2, pihak kepolisian juga memberikan perhatian khusus terhadap kendaraan mobil hias yang menggunakan bak terbuka. Menurutnya, kendaraan tersebut wajib dilengkapi pengaman untuk mencegah peserta terjatuh atau menaiki bagian kendaraan yang tidak memiliki pegangan.
7: Untuk kendaraan hias, kami sudah bersinergi dengan Pemprov sendiri. Untuk peserta-peserta diwajibkan untuk R2, mereka wajib menggunakan helm dan tidak menggunakan knalpot brong. Dan untuk kendaraan-kendaraan hias seperti mobil, kami menginstruksikan jangan kalau menggunakan bak terbuka, wajib diberikan pengamanan berupa papan-papan atau penghalang di samping, jangan sampai mereka naik di atasnya, tidak ada pegangan yang untuk pengamanan mereka.
8: Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif guna meminimalisir risiko kecelakaan selama pawai berlangsung. Satlantas Polresta Pangkal Pinang berharap seluruh peserta dapat mematuhi ketentuan keselamatan yang telah ditetapkan sehingga kegiatan pawai dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mudarat untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Sungai Liat yang juga disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Pendengar, TNI Angkatan Laut amankan 75,7 ton biji timah ilegal yang akan diselundupkan ke Malaysia. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
9: Dari keseluruhan rangkaian operasi tersebut, total pasir timah ilegal yang berhasil diamankan mencapai kurang lebih 75,7 ton.
10: TNI Angkatan Laut menggagalkan dugaan penyelundupan pasir timah ilegal di 5 lokasi berbeda di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diduga akan dikirim ke Malaysia. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan pada 2 hingga 13 Agustus 2026, TNI Angkatan Laut mengamankan sekitar 75,7 ton pasir timah ilegal dengan estimasi nilai mencapai 76,4 miliar rupiah. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Dani Hendrata mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi yang didukung informasi intelijen dan dilakukan secara berkelanjutan. Penindakan pertama dilakukan pada 2 Agustus di Dermaga Pasir PT Prima Budiarta Nusa Belitung Timur. Petugas mengamankan satu unit truk yang membawa sekitar 8 ton pasir timah. Kemudian, pada 3 Agustus, petugas mengamankan sekitar 50 ton pasir timah ilegal di Desa Lenggang. Sehari berikutnya, 4 Agustus, kembali ditemukan sekitar 10 ton pasir timah yang dikemas dalam 200 karung di Desa Batu Penyu. Selanjutnya, pada 8 Agustus, petugas mengamankan sekitar 5 ton pasir timah yang dikemas dalam 100 karung. Penindakan terakhir dilakukan pada 13 Agustus di Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, dengan barang bukti sekitar 2,7 ton pasir timah yang dikemas dalam 56 karung.
9: Keberhasilan ini menunjukkan bahwa operasi yang didukung informasi intelijen dan dilaksanakan secara berkelanjutan mampu mengungkap jaringan kegiatan ilegal secara lebih luas. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, barang bukti utama yang berhasil diamankan berupa pasir timah ilegal dengan estimasi berat kurang lebih 75,7 ton. Barang bukti tersebut memiliki estimasi nilai sekitar 76,04 miliar. Nilai tersebut menunjukkan besarnya potensi daya sumber daya alam Indonesia yang dapat hilang apabila kegiatan penyelundupan berhasil dilakukan. Namun, terkait dengan besaran kerugian negara, TNI Angkatan Laut tetap menyerahkan perhitungan secara resmi kepada instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi.
10: Dani mengatakan seluruh barang bukti pasir yang telah diamankan akan melalui uji laboratorium untuk mengetahui jenis dan kandungan mineralnya. Hasil pemeriksaan tersebut salah satu dasar dalam proses penanganan perkara, sedangkan proses hukum selanjutnya akan dikoordinasikan dan diserahkan kepada kejaksaan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Dani, potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut tidak hanya dilihat dari nilai fisik pasir timah, tetapi juga dapat mencakup penerimaan negara, royalti, perpajakan, nilai tambah ekonomi serta dampak lingkungan dan ekonomi masyarakat. Dani menegaskan TNI Angkatan Laut akan terus meningkatkan pengawasan melalui kegiatan intelijen, patroli, kehadiran unsur di wilayah rawan, pertukaran informasi serta pengembangan jaringan distribusi dan penyeludupan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Satuan Karya Pramuka Saka Amal Bakti tingkat cabang Kabupaten Belitung Timur diharapkan dapat menjadi wadah penguatan pendidikan karakter dan pembinaan generasi muda, khususnya melalui nilai keagamaan, kebersamaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Septrianingsih, RRI SP Belitung.
11: Tujuannya itu kan sesuai dari yang diinstruksikan pihak Jakarta lewat Kanwil bahwa
12: Satuan Karya Pramuka Saka Amal Bakti tingkat cabang Kabupaten Belitung Timur diharapkan dapat menjadi wadah penguatan pendidikan karakter dan pembinaan generasi muda, khususnya melalui nilai keagamaan, kebersamaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur Amizan Wardi, yang juga Ketua Pembimbing Saka Amal Bakti usai pelantikan pengurus Saka Amal Bakti tingkat cabang Belitung Timur masa bakti 2026-2031. Amizan mengatakan pembentukan Saka Amal Bakti merupakan tindak lanjut arahan dari Kementerian Agama RI. Menurutnya, keberadaan Saka Amal Bakti penting untuk membimbing generasi muda agar memiliki karakter yang kuat dan tidak terjerumus pada berbagai perilaku yang bertentangan dengan aturan maupun norma sosial.
11: Saka Amal Bakti Hanan Judin Belitung Timur ya, kalau tidak salah. Ya tujuannya untuk membimbing, menguatkan anak-anak, para generasi muda ke depan, jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang. Karena yang menguatkan negeri ini ya generasi muda. Jadi lewat pramuka ini disitulah untuk pendidikan karakter terhadap anak-anak.
12: Selain itu, Amizan juga mengingatkan generasi muda Belitung Timur agar menjauhi berbagai perilaku negatif seperti narkoba, minuman keras, pencurian, perkelahian, serta tindakan yang dapat memicu konflik antar suku maupun antar agama. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan hormati validasi data hingga penonaktifan peserta PBIJK di Bangka bagi yang terindikasi judi online. Debi Nirwandi melaporkan.
13: Terkait dengan penonaktifan PBIJK ini kan sebenarnya proses yang regular memang.
14: Sebanyak 2.000 warga di Kabupaten Bangka dinonaktifkan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK atau program BPJS gratis. Langkah penonaktifan ini dilakukan salah satunya karena peserta terindikasi aktivitas judi online. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkal Pinang Aswalmi Gusmita menjelaskan kebijakan penonaktifan kepesertaan PBIJK merupakan bagian dari mekanisme yang rutin dilakukan oleh pemerintah. Ia menegaskan BPJS Kesehatan menghormati penuh pemutakhiran data yang dilakukan secara periodik setiap bulan oleh Kementerian Sosial tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyaluran bantuan pemerintah tepat sasaran sekaligus menjadi sarana edukasi bagi publik.
13: Ini kan sebenarnya proses yang reguler memang dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai bentuk proses validasi lah terhadap data-data penerima bantuan iuran. Kan kami dari BPJS Kesehatan menghormati proses ini, tentunya ini dilakukan dengan tujuan agar bantuan iuran itu bisa tepat sasaran dan juga sebenarnya bagian dari pembinaan masyarakat itu sendiri agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan diri mereka sendiri.
14: Diberitakan terpisah, sebanyak 2.000 warga di Kabupaten Bangka dinonaktifkan dari kepesertaan PBIJK. Salah satu penyebabnya karena tersangkut judi online. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Bapa Baharudin Bapa mengatakan pencoretan ini merupakan hasil pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial sejak 1 Februari 2026. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah edisi kali ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja tadi Anda ikuti Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi RRI Sungai Liat. Dan setelah ini kita akan masuk dalam sajian musik dan informasi di pukul 6.30. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kamu, pasta gigi atau odol yang kamu pakai setiap hari ternyata mengandung gliserin dari minyak sawit Indonesia, menjaga kelembapan dan membuat odol tetap optimal saat dipakai. Pernah terpikir bahwa odol yang kamu pakai setiap hari mengandung minyak sawit Indonesia? Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

Ya, pendengar Ruang Sih bersama dalam Bangka Belitung pagi edisi kali ini hari Jumat 21 Agustus 2026 pendengar. Dan kali ini kami hadirkan informasi mengutip portal rri.co.id, hampir 3.000 PPPK Kabupaten Bangka akan mendapat tambahan gaji Rp300.000. Sebanyak 2.806 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka akan mendapat penambahan penghasilan sebesar Rp300.000. Rencana tersebut muncul setelah pemerintah Kabupaten Bangka mendapatkan tambahan dana alokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat dengan nilai kurang lebih Rp19 miliar yang diproyeksikan untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara dan juga PPPK paruh waktu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan tambahan DAU rencananya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bangka melalui APBD Perubahan 2026. Dijelaskan oleh Haryadi yang kerap disapa Didik, gaji pegawai saat ini bervariasi mulai dari Rp1.150.000 hingga Rp1.250.000 untuk teknis. Dan jika disetujui, kenaikan gaji terrealisasi akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2026 ini. Tim Banggar DPRD Bangka, Mendra Kurniawan mendukung penggunaan anggaran tambahan pusat ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Pegawai PPPK Bangka Ahmad mengaku bersyukur jika kenaikan gaji bisa terrealisasi. Dan mendengar, setelah ini kami akan kembali hadirkan sajian musik dan informasi dalam Bangka Belitung pagi.

0: Ran, kamu pernah ngerasa capek nggak sama diri sendiri?
1: Sering sih, capek sama emosi, sama ego, sama kebiasaan yang kadang nyakitin orang tanpa kita sadarin.
0: Iya Ran, mungkin ini sebabnya Ramadan datang. Bukan cuma ngajarin kita lahan lapar, tapi nahan diri. Belajar lebih peduli, nolong semampunya, dan memilih jadi baik. Meski nggak ada yang lihat.
1: Bener banget, berubah nggak harus diumumin kan? Nggak perlu dicari juga pengakuannya. Karena di Ramadan ini, yang dicari bukan pujian, tapi perubahan.
2: Ramadan bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berubah jadi lebih baik.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Mengutamakan keselamatan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berlakukan WFH hingga 21 Agustus 2026. Sejumlah ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalani work from home imbas rentetan gempa yang masih terjadi. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah provinsi demi mengutamakan keselamatan pegawai tanpa mengorbankan pelayanan publik yang wajib tetap berjalan. Kebijakan WFH ini hanya diterapkan bagi ASN yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, ASN dari sektor krusial seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa. Menurut Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dalla, pertimbangan utama penerapan WFH adalah aspek mitigasi dan keselamatan pegawai di tengah ancaman gempa susulan ini. ASN yang tetap bertugas di lapangan pun diminta mengutamakan keselamatan diri sebelum membantu menyelamatkan warga terdampak lainnya. Gabriel mengungkapkan sejumlah fasilitas pemerintahan turut mengalami kerusakan akibat gempa, termasuk kantor daerah dan juga puskesmas. Selain fasilitas pemerintahan, sejumlah rumah ibadah di wilayah tersebut juga tercatat mengalami dampak akibat kerusakan gempa. Ia memastikan akses internet bagi ASN relatif lancar karena mayoritas pegawai bermukim di area perkotaan. ASN juga tetap diwajibkan aktif berkomunikasi dan siap dihubungi sewaktu-waktu apabila terdapat kebutuhan mendesak di lapangan. Pengawasan kinerja ASN yang dilaksanakan secara WFH ini dilakukan langsung oleh atasan masing-masing melalui pengecekan dari panggilan video. Cara ini diterapkan untuk memastikan setiap pegawai tetap siap sedia menjalankan tugas meski bekerja dari lokasi masing-masing. Kebijakan WFH tersebut direncanakan berlangsung hingga tanggal 21 Agustus 2026 sebelum dilakukan evaluasi lanjutan berdasarkan kondisi gempa susulan. Gabriel menambahkan keputusan perpanjangan atau penghentian kebijakan tersebut akan bergantung pada situasi terkini di lapangan. ASN yang rumahnya turut mengalami kerusakan akibat gempa juga telah dicatat sebagai bagian dari penanganan pasca bencana. Sementara itu, untuk fokus utama penanganan saat ini masih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan darurat seperti sembako dan juga bahan pangan.

Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan program berikutnya dalam Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama di 96.4 FM Pro 1 RRI Sungai Ilir.